0: dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kerelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-19 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2025. Saya Abu Ayub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Rabu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat ya, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara Request Murattal Al-Qur'an Al-Karim ini, akan kami sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, kemudian Telegram dan juga Clubhouse. Untuk SMS, requestnya dikirim ke nomor 08 128 24 24 kali, kemudian 846. Kemudian untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan Ki, R Ki, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, dua qari tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Kemudian kami akan mulai membacakan request-request yang sudah masuk. Untuk request melalui Clubhouse dan Telegram belum ada. Kemudian SMS juga belum bisa. Kita ke WhatsApp ya, sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan surah Al-Hadid. Qari'nya Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan, yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari' Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddathir, qari'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian ada Kamisyanur, kemudian Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wigunar Jensi Surabaya. Yang direquest adalah surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, surah At-Taghabun, surah Al-Muzzammil, dan surah Al-Qiyamah. Qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Waqi'ah, qari'nya Ustaz Abu Usama. Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban dan juga Aninda di tempat yang sama masing-masing merequest surah Al-Qalam Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Fajr Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian Khairul Anam di Jalan Rembang Surabaya merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Syekh Mahmud Al-Khusairi. Baik Ikhwatul Iman, untuk sementara baru ini request-request yang masuk kita tunggu saja, dan segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Kami putarkan surah Al-Fatihah dan surah Ar-Rahman dulu, yang lain nanti menyusul insyaallah ta'ala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء

مولاكم وبئس المصير. ألم يأمن

بأزواجها لا يغم أن الله يحيي الأرض بعد موتها.

يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه

قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

مسلما يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

ولن يؤخر الله نفسا إذا

أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Masih ada dua surah yang belum kami hadirkan pada putaran yang kedua. Kami jeda dulu untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Qiyamah dengan Qari Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba, qari'nya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan qari' Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baiklah ikhwatul iman, kita awali putaran yang ketiga ini dengan memutarkan surah-surah dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim Hafizahullah Ta'ala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

شتى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, penyiar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9.04 waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Masih ada beberapa surah yang belum kami hadirkan. Insya Allah akan kami siapkan untuk kami hadirkan sebelum atau setelah program acara Cahaya Pagi. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Salam menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait. Tenang, kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya gak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
8: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Dengan malam, adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya. Kita hanya bertauhid kepadanya. Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an." Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya menyembahnya. Memerintahkan kita bertauhid, meninggalkan segala kesyirikan, itu semata-mata untuk kita, untuk kebaikan kita, manfaatnya kembali ke kita. Sungguh kebahagiaan seorang hamba adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengampuni dosa dan kesalahan siapapun yang mentauhidkannya mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya Bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya di antara kalian datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat besar, dan dia menemuiku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan menemuinya dengan membawa sepenuh bumi ampunan, yaitu ampunan Allah mengampuni semua kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya manakala dia bertauhid dan mati di atas tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga bagi seorang dan mati di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah prioritas yang didahulukan oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang beriman, untuk meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menanamkan tauhid, meneguhkannya di hati kita, menanamkannya pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan kepada umat manusia. Karena sungguhnya kebahagiaan seluruh manusia ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Wa idza

الحية من الغير كلما ألقي فيها فوج سألها

بها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أأمنتم

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ahibai fillah, pemirsa Al-Iman TV, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu lagi di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita akan menghantarkan kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim dan kita masih berada pada kisah penduduk negeri Sabak sebagaimana yang kami telah sampaikan pada pertemuan yang lampau. Pada pertemuan yang lampau telah dikisahkan tentang bagaimana anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada negeri Sabak dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam sunnatullah bahwasanya nikmat itu akan berubah menjadi azab ketika seorang tidak mensyukuri nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kaum Sabak. Di antaranya Allah memberikan kepada mereka tanah, sawah, ladang yang luas, yang ditumbuhi subur. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya siapapun yang membawa keranjang, dia akan memenuhi keranjangnya dengan buah-buahan. Demikian pula Allah jadikan negeri itu baldah tayyibah, negeri yang arif, yang aman, sentosa, yang baik. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka orang-orang yang diampuni karena mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian mereka membalas atau menjawab nikmat tersebut dengan i'rad, berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmatnya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan berbagai macam anugerah nikmat kepada mereka, kemudian mereka sombong dan kemudian juga mereka berbuat kezaliman. Maka kami akan lanjutkan kisah negeri Sabak ini. Kaum Sabak, mereka menjawab nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan i'rad, dengan berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari beribadah kepadanya. Mereka sombong dan mereka berbuat kezaliman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan kepada mereka sunnatullah kepada mereka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala rubah nikmat tadi berupa menjadi adab karena kekufuran dan kerusakan yang mereka buat terhadap nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Sabak, fa'aradu farsalna alihim saylal aram. Karena keingkaran

0: kekhususan mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala rubah nikmat tadi menjadi adab, dan Allah balik karena penentangan mereka dengan kebinasaan dan kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka banjir hujan, air yang melalui tembok-tembok dan dinding mereka, yang mana kita mengetahui bahwasanya air adalah diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah memberikan kesuburan pada tanah. Allah juga menjadikan sawah ladang mereka menjadi subur dan mereka hidup bahagia dengannya. Namun Allah Subhanahu wa taala membalikkan nikmat tadi menjadi azab. Nikmat tadi berubah menjadi kehancuran dan kebinasaan. Dan apa yang mereka bendung dari nikmat dari air tadi untuk mengairi sawah ladang mereka menjadi kehancuran, luluh lantak. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya air adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengannya seorang hidup bahagia, dengannya seorang mencukupi kebutuhannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan air ini sebagai nikmat, maka jadikan ini pelajaran bagi kita semua. Siapapun dari manusia, maka hendaknya apa yang Allah kirimkan kepada kita dari nikmat tersebut syukuri, jadikan itu sebagai ladang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat itu menjadi nikmat bagi setiap manusia dan bukan nikmat itu berubah menjadi adab Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak di antara manusia yang ketika ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah, maka Allah rubah nikmat tadi menjadi azab. Ya. Maka janganlah kemudian seseorang menggunakan nikmat Allah menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah di atas muka bumi Allah dengan baik, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan fala tu'jibuk wa la tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa wa tashaq anfusuhum wa hum kafirun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian merasa jumawa, janganlah kalian merasa takjub dengan harta dan anak keturunan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hal tersebut azab di atas kehidupan dunia mereka karena mereka berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan tentang kisah penduduk negeri Saba, wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dawata uqli hamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Allah Subhanahu wa taala merubah apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari buah-buahan yang ranum, buah-buahan yang nikmat dirasakan dengan buah-buahan yang getir, yang pahit. La yuqal. Ya, wa syajarin la thamara lah. Jadi Allah ganti semuanya dengan hal-hal yang sebaliknya. Pohon-pohon yang tidak berbuah. Demikian pula pohon-pohon yang tidak bisa mereka manfaatkan dari buah-buahannya. Demikian pula tidak bisa memberikan makanan kepada mereka. Wa hadza tabdilun ni'am biniqam liman lam yushkur ni'am. Inilah balasan bagi orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sombong dan berbuat kerusakan di atas muka bumi Allah. Maka Allah rubah semuanya dan Allah jadikan bagi mereka sebaliknya, pohon-pohon yang asalnya memberikan makan kepada mereka, sawah ladang yang rindang yang memberikan pangan bagi mereka, berbalik sebaliknya menjadi ada bagi mereka buah-buahan yang pahit, tidak memberikan kekenyangan kepada mereka, bahkan memberikan azab bagi mereka. Kemudian Allah katakan faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kullam mazzaq. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan kehidupan pada penduduk negeri Saba ini ahadith, perbincangan di tengah-tengah manusia yang terus diperbincangkan mereka tentang kabar mereka, bagaimana makar mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perbuatan kerusakan mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehancuran dan kebinasaan bagi mereka yang asalnya mereka hidup tentram, damai, kemudian Allah jadikan mereka dalam kebinasaan dan kehancuran sehingga mereka terpisah-pisah di negeri ini dan negeri itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan permisalan mereka untuk contoh bagaimana kehidupan mereka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kenikmatan, kemudian mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Namun mereka balas nikmat tersebut dengan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan, ya. Maka Allah katakan, wa daraballahu mathalan, Allah jadikan permisalan, qaryatan kanat aminatan mutmainnah, yang asalnya negeri ini aman sentosa, tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, Allah jadikan rizki bagi mereka dari seluruh penjuru. Fakafarat bi an'umillah, maka kemudian mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasla'un, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala balik nikmat tersebut dengan kelaparan dan ketakutan terhadap apa yang mereka kerjakan, ya, atas perbuatan kekufuran yang mereka kerjakan, perbuatan berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan kezaliman mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Kemudian ya, hal kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka berpaling dari jalan Allah, mereka membenarkan perkataan iblis, ya, persangkaan mereka, dan mereka mengikutinya kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang beriman di antara mereka. Ya, kita mengetahui iblis telah mencanangkan, mengumumkan peperangan dengan anak Adam, ya, dan keturunannya dari pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya, dan kemudian Allah sempurnakan dengan rohnya, dan Allah memerintahkan seluruh penduduk langit sujud kepadanya, bersamaan dengan mereka itu ada iblis, namun mereka ingkar, tidak mau sujud kepada Adam. Ya, mengapa mereka tidak mau sujud kepada Adam? Allah mengatakan, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu biyadai. Allah mengatakan dalam surat Sa'd, ya iblis, apa yang menghalangi, yang mencegahmu dari bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan tanganku atau kedua tanganku? Ya iblis, ma laka alla takuna ma'asajidin. Kenapa engkau tidak sujud, ya iblis? Ya, apa yang menghalangimu? Faqala lahu, idzan, Allah mengatakan juga, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Mengapa engkau tidak mengindahkan perintahku untuk sujud kepada Adam? Lalu apa jawaban iblis? Mereka mengatakan, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena Allah menciptakan Adam dari saripati tanah, dari sesuatu yang menurut mereka adalah hina, yang lebih rendah dari mereka. Ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api yang membara, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga, ya, dengan keadaan terhina dan dalam keadaan rendah. Allah katakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, keluarlah darinya, maka engkau termasuk orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu. Fahbid minha wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ia untuk keluar dari surga karena kesombongannya, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan iblis tersebut. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melaknat iblis sampai datangnya hari pembalasan. Ya. Maka di sini kita mengetahui barang siapa yang memperturutkan, membenarkan, mengikuti jalan iblis, maka sama seperti dia bersikap takabur, bersifat sombong, bersifat berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mencanangkan untuk memerangi anak keturunan Adam sampai hari pembalasan. Bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini sumpahnya iblis, maka dengan kemuliaanmu aku akan palingkan mereka semuanya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini janjinya iblis, bahwasanya aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, aku akan jadikan hiasan di perjalanan tersebut sehingga mereka mengikuti jalanku dan berpaling darimu. Kemudian iblis juga mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aku udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum syakirin. Maka aku akan berada di jalan mereka yang lurus, ya. Kemudian aku akan ganggu mereka dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, ya. Dan engkau akan tidak mendapati mereka hamba-hamba yang bersyukur kepadamu. La atajidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka akan memalingkan manusia. Araitaka hadha alladhi karamta alayya la'in akhartani ila yawmil qiyamah la'ahtanikanna thurriyatahu illa qalil. Ya, ini janji iblis kepada anak manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, mengingatkan kita semua bahwasanya mereka akan merintangi jalan manusia dan akan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit di antara manusia. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika penduduk negeri Saba ia terjumus kepada persangkaan-persangkaan yang mereka memperturutkan apa yang dikatakan iblis kepada mereka, ya, dengan memalingkan atau menyesatkan mereka, inilah janji mereka kepada setiap janji mereka kepada Allah, kepada setiap manusia, bahwasanya Allah mereka akan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sadaqa alaihim iblis, membenarkan apa yang dipersangkakan iblis, dhannahu, ya, mereka memperturutkan persangkaan tersebut, fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, mereka mengikuti jalannya iblis kecuali sedikit di antara mereka. Maka mereka telah terperangkap kepada jalannya iblis. Mereka mengikuti jalannya iblis dan mereka berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kaumnya Saba yang telah berpaling dari jalan Allah ke jalannya iblis, dan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan." Sedangkan mereka tidak memiliki hujjah sedikit pun di dalam apa yang mereka ikuti, di dalam bagaimana mereka berpaling dari jalan Allah dan mengikuti jalan iblis. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, ya, bahwasanya iblis telah memalingkan mereka, ya, ke jalan kekufuran, ya, dan menghiasi jalan mereka, memalingkan jalan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya mereka tidak menyiksa, memukul mereka, akan tetapi mereka berpaling dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan jalan bagi mereka, dan tidaklah mereka kecuali tertipu, dan mereka berpaling dari jalan Allah karena bujuk rayu dan jebakan atau hiasan syaitan yang syaitan menyeru kepada mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memperingatkan hambanya dari jalan syaitan. Karena syaitan setelah dia menyeru kepada orang-orang yang mengikuti jalannya agar mereka ikut bersama syaitan ke neraka jahannam wal'iyadu billah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Fatir, inna syaitana lakum adun, fattakhiduhu adun. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka jadikanlah ia musuh. Innama yad'u wa hisbuhu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidaklah syaitan menyeru kepada manusia kecuali ia menemani syaitan di jalannya menuju neraka Allah waliyadu billah. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya syaitan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya setelah mereka memalingkan mereka dari dunia, di dunia dan di akhirat kelak. Adapun di dunia, Allah mengatakan kamatsali syaitani idh qala lil insani ikfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Dan syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka kufur, syaitan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan, dari kalian. Dan sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabbul Alamin, penguasa atau pencipta alam semesta. Fakana akibatahuma annahuma finnar khalidina fiha wa dhalika jazaul zalimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggelincirkan mereka semuanya ke neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya syaitan dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah syaitan. Demikian pula di akhirat syaitan berkata kepada mereka yang mengikuti jejak langkah syaitan. Qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi fa'adtukum fa'akhlaftukum. Dan berkata syaitan, sesungguhnya setelah selesai keputusan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku berjanji kepada kalian dan aku menyelisih janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ya, dan tidaklah bagiku atas kalian sultan kecuali aku menyuruh kepada kalian dan kalian memenuhi apa yang aku serukan. Fala tadumuni wa lumu anfusakum. Janganlah engkau mencela aku, celalah diri kalian. Wa ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dhalimina lahum azabun alim. Betapa syaitan ketika pengikutnya mereka memenuhi dakwah dari syaitan, ajakannya, maka kehinaan atas mereka, kerendahan atas mereka, dan tidaklah mereka kufur, berbuat kesyirikan, kecuali mereka melakukan itu karena pilihan mereka sendiri. Syaitan mengingkari, alam ahad ilaikum ya bani adama, an la ta'budu syaitan, innahu lakum aduun mubin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, tidaklah aku mengatakan kepada kalian, janganlah kalian mengikuti, menyembah, beribadah kepada syaitan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka bagaimana setelah mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh syaitan kepada mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada mereka agar tidak mengikuti jejak langkah syaitan, akan tetapi mereka terus mengikuti jejak langkah syaitan. Maka ini pelajaran bagi kita semua, bahwasanya janganlah kemudian seseorang tertipu, takjub, merasa bahwasanya apa yang ia ikuti adalah jalan yang benar, sedangkan dia telah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu ditinggalkan untuk berkata beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan manusia di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ya, Allah menguji bisarra'i wa dharra, bil khair wa syarr. Allah menguji mereka dengan kesenangan dan Allah menguji mereka dengan kemalangan. Allah menguji mereka dengan kebaikan dan Allah menguji mereka dengan kejelekan. Liyumayyizul khabith minat thayyib. Allah agar Allah memisahkan yang jelek dari yang baik, yang baik dari yang jelek, agar Allah mengetahui siapa di antara manusia yang jujur imannya, siapa di antara mereka manusia yang berdusta. Maka Allah katakan pada ayat selanjutnya, walaqad fattanna alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka, liya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang berdusta atas imannya. Bukankah Allah Maha mengetahui? Allah Maha mengetahui. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkap siapa di antara keimanan hamba-hambanya yang benar dan siapa di antara hamba-hambanya imannya yang berdusta. Mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pula di dalam surat As-Saba, ya walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu. Ya, mereka membenarkan persangkaan mereka dari iblis, fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, kecuali sedikit di antara mereka. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'nama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syaq. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang beriman kepada hari akhir dan siapa di antara mereka yang bimbang. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Setelah mereka mengikuti jalan iblis dan Allah Subhanahu wa taala telah menginfokan, memberitahukan bahwa pada mereka bahwasanya jalan yang kalian tempuh adalah jalan yang keliru, akan tetapi mereka tetap bimbang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala datang dan datangnya hari akhir, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amal perbuatan manusia dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka orang-orang yang beriman dengan datangnya hari akhir, maka mereka kokoh walaupun mereka sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selamatkan mereka dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kufur, yang kafir kepada datangnya hari pembalasan dan mereka bimbang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak selamatkan mereka dalam ujian tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka berada di dalam ujian tersebut sebagaimana kisah negeri Saba. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan siapa di antara hambanya yang mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan karena keimanan mereka, ya. Maka ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan perhitungan dan pembalasan, maka Allah selamatkan orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka dengan keselamatan. Dan orang-orang kafir itu mereka menjadi orang-orang yang menyesal karena mereka mengkufuri Allah, mengkufuri datangnya hari akhir, di hari di mana mereka berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak ada manfaat penyesalan mereka, ya. Allah mengatakan di antara dalam surat Al-Jasiyah, walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumu sa'atu yawma idzin yakhsurul mubtilun. Ya Allah, milik Allah langit dan bumi, hari di mana Allah tegakkan hari kebangkitan, hari kiamat. Ketika itu merugilah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihi. Kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat-umat itu dan mereka dipanggil sesuai dengan catatan amal yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang mereka kerjakan. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah kitab kami yang akan berbicara kepada kalian dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Adapun orang-orang yang mereka beramal dan mereka beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam surga Allah. Yang demikian ini adalah kemenangan yang nyata. فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Dan ketika orang-orang kafir tersebut dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, tidakkah dibacakan atas kalian ayat-ayat-Ku, hukum-hukum-Ku, tanda kebesaran-Ku, sedangkan engkau sombong untuk menerima tersebut, engkau termasuk orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqan wa sa'atu la raiba fiha قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. Ya, ketika dikatakan kepada mereka, bukankah janji Allah itu janji yang benar dan hari kiamat tidak ada keraguan padanya, engkau mengatakan aku tidak mengetahui tentang hari kiamat dan tidaklah kami menyangkakan kecuali persangkaan dan kami tidak berada di dalam keyakinan yang nyata tentang datangnya hari kiamat. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا حَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan apa yang mereka perbuat dari amal keburukan, ya, dan juga apa yang mereka hinakan atau mereka pergunjingkan. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Ya Allah Subhanahu wa taala melupakan sebagaimana mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala pada perjumpaan hari ini, yakni hari kiamat. Dan ini adalah tempat bagi kalian neraka dan kalian tidak akan memiliki penolong sama sekali. Ini kisah dari penduduk Saba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran bagi kita semua, ya, betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Sebagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, ya, betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala la ta'uddu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah betapa nikmat Allah luar biasa kepada setiap hambanya. Maka ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya janganlah sampai kemudian ketika seorang berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka merasa bahwasanya nikmat itu tidak akan hilang, nikmat itu tidak akan pupus, nikmat itu tidak akan berlalu kepada mereka, dan mereka merasa bahwasanya mereka berada di dalam nikmat tersebut. Kemudian di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat berupa tempat tinggal, berupa ma'isha, berupa mata pencaharian. Demikian pula berupa kehidupan yang nikmat, berupa kemudahan di dalam kehidupan. Maka janganlah kemudian hal tersebut menjadikan kita lupa bahwasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah nikmat Allah tersebut. Maka kesyukuran tersebut adalah kunci pengikat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Janganlah kemudian kita menjadi kufur nikmat. Dan juga demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa setiap hambanya, merahmati hambanya, maka syukuri nikmat ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha penyayang kepada setiap hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan contohnya pada penduduk Saba ini betapa maisha mereka, perjalanan kehidupan mereka, mereka dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya, Allah jadikan bagi mereka kemudahan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, dari satu jalan ke jalan yang lainnya, Allah bentangkan kemudahan tersebut. Ya, maka berapa banyak manusia yang lalai, yang mengingkari nikmat Allah tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala rubah nikmat pada penduduk Saba dengan tiga perkara. Karena mereka berpaling, mengkufuri nikmat Allah tersebut. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah dan mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan mereka tidak mau taat kepada Allah. Maka perkara inilah yang kemudian Allah rubah, ya, nikmat tadi menjadi azab. Yang kedua, karena kesombongan dan karena perbuatan aniaya mereka kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, mereka lalai dan mereka sombong terhadap nikmat tersebut. Mereka pergunakan nikmat tersebut bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka pergunakan nikmat tersebut untuk justru berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala wa li'adzu billah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut, Allah ganti nikmat tersebut. Ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat pada penduduk Saba ini, nikmat yang luar biasa sehingga orang-orang yang membaca kisah penduduk Saba ini iri terhadap nikmat tersebut. Demikian pula tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, termasuk juga kampung halaman dan jalan-jalan yang tersambung satu dengan yang lainnya, pepohonan, pertanian, buah-buahan. Demikian pula bagaimana mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sawah ladang yang diairi, yang jikalau di negeri kita dikatakan negeri yang gemah ripah loh jinawi, yang luar biasa, yang Allah berikan kenikmatan tersebut kepada mereka. Namun apa yang mereka kerjakan, mereka menzalimi diri mereka, wa zalamu anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala rubah nikmat tadi dengan azab. Ya, maka Allah rubah yang nikmat tadi, Allah siramkan atau Allah jadikan air-air yang mengairi sawah ladang mereka menjadi banjir yang menyapu nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah rubah yang asalnya buah-buahan yang luar biasa banyaknya di kanan dan di kiri mereka. Bahkan dikatakan kalau ada seorang wanita yang mengangkat keranjangnya, maka dia tidak perlu bersusah payah untuk mengambil buah-buahan tadi, kecuali buah-buahan tadi akan memenuhi keranjang mereka. Sehingga apa? Allah rubah buah-buahan tadi yang nikmat, yang manis tadi, dengan buah-buahan yang getir, yang pahit, dan sedikit di antara pohon-pohon sidr. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan perbincangan mereka, namun bukan perbincangan yang baik, akan tetapi perbincangan yang buruk terhadap apa yang mereka kerjakan dari kufur nikmat atau mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mereka. Demikian pula Allah jadikan mereka tercerai-berai antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, sehingga mereka tidak hilang dari mereka nikmat yang Allah asalnya berikan kepada mereka, yaitu dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya bersambung, sehingga dikatakan mereka bisa mendatangi tempat atau negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yakni ke negeri Syam. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan, Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya seorang memperhatikan ini dan menjadikan ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kemudian mereka ketika didatangi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian justru mereka berpaling dari jalan Allah. Kemudian yang kedua, betapa berhati-hatilah seorang dengan bisik rayu iblis, dengan persangkaan-persangkaan yang tidak ada kebenaran, dan kemudian mereka memperturutkan hawa nafsu mereka dan mengikuti jejak langkah iblis. Betapa banyak manusia yang kemudian mereka justru sibuk dengan persangkaan-persangkaan, sibuk dengan mengikuti perkara yang tidak jelas, sibuk dengan berpaling dari beribadah kepada Allah, sibuk dengan meninggalkan jalan yang lurus, sedangkan dia setiap harinya meminta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus ketika membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Akan tetapi apa yang mereka kerjakan justru mengikuti jejak langkah iblis. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, mereka pun enggan untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dan ini janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin seorang ia mengikuti jejak langkah iblis, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya iblis akan memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ya, bahkan mereka telah bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan palingkan dan sesatkan mereka seluruhnya. Demikian pula bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan ini adalah tempat ujian. Bumi, dunia adalah tempat ujian bagi setiap manusia yang beriman. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka, dan Allah menguji manusia dari berbagai macam jalannya dan berbagai macam caranya. Maka jangan sampai kemudian manusia merasa bahwasanya di bumi ini, di dunia ini, mereka tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan seorang manusia untuk mengatakan beriman, kemudian wahum la yuftanun, sedangkan Allah tidak menguji mereka. Akan tetapi Allah mengatakan bahwasanya kami telah menguji, walaqad fatana alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Niscaya demikian pula Allah akan menguji kita semua. Bumi, dunia, tempat Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya. Maka hendaknya setiap di antara manusia menjadikan bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk tinggal, akan tapi tempat di mana ia membuktikan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka berada di jalan Allah, agar mereka terus berada di jalan keimanan, dan mereka tidak berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa waspada terhadap jejak langkah iblis dan gangguan iblis. Kenapa? Manusia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berhati-hatilah dia, jangan sampai ia terjerumus atau terperosok dengan jalan tersebut. Dia mengikuti persangkaan sejak langkah iblis untuk berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya dia ingat bahwasanya negeri yang kekal abadi itu adalah akhirat. Dunia ini tempat kita untuk beramal saleh, beriman kepada Allah, berbekal untuk hari kiamat kelak, untuk hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka setiap catatan amal ibadah setiap manusia. Maka jangan kemudian dia merasa bahwasanya dirinya telah aman di dunia ini, akan tapi bagaimana setiap manusia jadikan dunia ini tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk berladang, tempat untuk berbekal untuk harinya kelak, di mana ia pada hari tersebut berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menolong seorang kecuali amalnya dan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kisah dari penduduk negeri Sabah yang kami menyempurnakan pada kisah yang telah lampau. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan bagaimana kita mengambil pelajaran dan ibrah dan juga mutiara hikmah dari kisah negeri Sabah, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza

0: bendera dari Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wafa. Ikhwat al-iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 6 Mei 2026, pukul 12:48 waktu Indonesia bagian Barat, bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memperkenalkan sistem sensor pintar di kawasan Mina yang terintegrasi dengan kartu nusuk untuk memantau dan mengatur pergerakan jamaah secara real-time. Dilansir dari Saudi Press Agency, inovasi ini menjadi langkah awal integrasi teknologi berbasis data guna meningkatkan efisiensi pengelolaan kerumunan selama musim haji 1447 Hijriah. Sistem itu dirancang untuk memperlancar mobilitas jamaah antar titik ibadah serta menyediakan analisis akurat bagi pengambil kebijakan di lapangan. Selain mengurangi risiko jamaah tersesat, teknologi ini membantu memastikan distribusi akses yang tertib menuju tenda, transportasi, hingga titik-titik ibadah. Sebagai bagian dari persiapan, kartu nusuk telah didistribusikan kepada jamaah sejak masih berada di negara asal. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh jamaah telah terdaftar dan siap menggunakan sistem sebelum tiba di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh membenarkan terkait 10 warga negara Indonesia yang ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat promosi dan praktik jual-beli haji ilegal. Dilansir dari laman resmi Kemenhaj, juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf menyebut, berdasarkan informasi KJRI Jeddah, dalam satu pekan terakhir terdapat 10 WNI ditangkap di Arab Saudi dan diduga terlibat praktik jual-beli haji ilegal. Penindakan itu tidak hanya berlaku bagi calon jamaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal. Kemenhaj mengimbau masyarakat tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antri melalui jalur ilegal karena berisiko merugikan secara finansial dan dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi sampai 10 tahun. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Korban Bersama Al-Iman, korban lengkap dengan harga terbaik mulai Rp1.950.000. Segera dapatkan hewan kurbanmu. Informasi dan pemesanan hubungi 0873-04-846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha. waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
5: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
4: Kurban di Al-Iman?
5: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
4: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
5: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
4: Cara pesannya gimana?
5: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
4: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
6: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
7: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
8: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
8: Hah? Emang bisa?
9: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
8: Tapi aman nggak ya?
9: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
8: Wah, cara ikutnya gimana?
9: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
8: Oke, pulang kerja langsung daftar.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: Fir'aun.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: memancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mau follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di

0: menceritakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah, nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين kaum muslimin muslimat para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat perjumpaan pada majelis kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita dan menjadikan apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ditambahkan ketakwaan, keimanan, dan juga ditambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim Bi Adabil Alimi wal Muta'allimi karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala, yang ditalkhis dan ditalik oleh Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, yang mana kita sudah sampai pada bab mengenai adabul alimi fi darsihi, adab seorang alim dalam pembelajarannya, yaitu masuk pada adab yang kelima, yaitu yuqaddimul asraf al asraf fi durus, mendahulukan ilmu yang lebih utama, yang terpenting, yang terutama, yang paling mulia, kemudian baru ilmu-ilmu yang lain yang juga penting. Dia akan mendahulukan yang paling utama sebelum yang lainnya. Maka berkata penulis rahimahullahu taala, idza ta'addadatid durus, apabila pelajaran itu ada banyak, ya, jenisnya ada macam-macam, ada beberapa pelajaran, qudimal asyraf wal asyraf, maka didahulukan pelajaran yang termulia, yang terutama, yang terpenting. Ya. Kemudian baru yang lainnya, yang sesuai dengan tingkatan keutamaannya. Wal aham fal aham, mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Fa yuqaddamu tafsirul Quran, maka didahulukan pelajaran tentang tafsir Al-Quran. Ya. Yang mana Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan. Summa hadis, kemudian pelajaran tentang hadis, yaitu sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa usulul fiqh, kemudian setelah itu adalah usul fikih. Summa khilaf, kemudian ya masalah khilaf. Ya. Dalam masalah-masalah fikih, wallahu, kemudian nahwu dan seterusnya. Wa kana ba'dul ulama izzuhad, dan di antara para ulama yang mereka memiliki kezuhudan, yakhtimu durusa bidarsi raqa'iq, maka mereka menutup pembelajaran mereka dengan pelajaran tentang raqa'iq, yaitu nasihat-nasihat yang bisa melembutkan jiwa. Yufidu bihil hadirina tatihir al-batin wa nahwa dalika min aibatin wa riqatin wa zuhdin wa sabrin. Untuk memberikan faedah kepada murid-muridnya, orang-orang yang hadir di majelisnya, membersihkan hati mereka, membersihkan niat, membersihkan jiwa, ya, baik itu dengan nasihat-nasihat yang ia benar-benar merasuk ke dalam jiwa, warqatin, ya, hal-hal yang ya, ucapan-ucapan ilmu-ilmu yang bisa melembutkan jiwa, wazudin, tentang kesuhudan terhadap dunia, wasabrin, bersabar, ya, orang diberikan nasihat-nasihat ini benar, untuk bisa melembutkan, menyejukkan jiwa orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Maka ya, tidak hanya sekedar ilmu, tapi ditutup ya, majelis tersebut dengan apa? Dengan adanya nasihat di penghujung dari pelajaran itu. Fa'inka nafi madrasatin, apabila dia berada di suatu madrasah sekolah, waliwaqifiha fi durusi syartun, dan orang yang mewakafkan madrasah tersebut, yang membangun madrasah tersebut, ya, dia memiliki syarat, ittaba'ah, maka ikuti syarat tersebut. Misalnya, ya, yang disyaratkan harus ya, sesuai dengan sunnah dan disyaratkan, itu, ya, dia ikuti hal tersebut. Wala yukhillu bima huwa ahamu ma buniyat lahu tilkal bunyah wa mukrifat li ajlihi, jangan sampai ya, madrasah yang telah diwakafkan tersebut ya, dibangun ya, untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah ya, jangan sampai kemudian kita melanggarnya, jangan sampai kemudian kita merusaknya ya. Ini diikuti hal tersebut, ya, ajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, dengan apa? Sesuai dengan aturan-aturannya yang ya, diselenggarakan di situ. Wayasilu fi darsi ma yanbaghi wasluhu, bagaimana seorang alim dia ya, menyambung pelajaran ya, kata demi kata, ya, bab demi bab, ya, sesuai dengan ya, sesuai dengan apa namanya tatanan yang sesuai begitu ya, dia menyampaikan ya, wa waqafa fi mawadi waqfi, dan dia berhenti di mana memang disebut butuh untuk berhenti, wa mulqati al-kalam, di tempat-tempat untuk berhenti dalam menjelaskan ya. Ada seorang guru, dia harus tahu kapan dia harus ya, menyampaikan ya. Begitu pula diikuti dengan apa namanya ya, nabrat saut ya, diikuti dengan nada ya, harus ada titik komanya ya, jangan terus begitu ya, sehingga tidak dipaham oleh siswanya, oleh orang-orang yang mendengarkannya. Harus jelas mana titik komanya. Ketika situ titik, berhenti. Ya. Ketika ada koma, koma di situ. Berhenti sejenak. Gitu. Jangan sampai terus-menerus ya, atau intonasi yang keliru dan sebagainya. Akhirnya harus sesuai. Wala yadhkuru syubhatan fid din. Jangan juga sampai seorang alim, seorang guru pengajar, dia melontarkan syubhat ya, syubhat-syubhat dalam masalah agama, fi darsin, di dalam suatu kelas atau pelajaran satu majelis, dia akhirul jawab wa'ana ila darsin akhir, terus kemudian dibiarkan tidak dijawab syubhat tersebut ya, sampai nanti pelajaran selanjutnya. Nah, ini juga adalah satu kekeliruan ya. Dan yang kulhu wa jami'an, ketika dia melontarkan ini ada syubhat ya, maka sekaligus dijelaskan apa jawaban dari syubhat tersebut ya. Atau kalau ya, dia sampai mengakhirkannya lebih baik jangan disebutkan ya. Imma disebutkan kedua-duanya atau jangan disebutkan sama sekali ya. Jadi ketika seorang guru jangan sampai dia mengungkapkan sebuah syubhat ya, sebuah pandangan yang keliru, ini dibiarkan begitu saja tanpa ada jawaban, tanpa ada bantahan, yang ditakutkan nanti murid itu akan menyerapnya ya, dan nanti kebingungan, justru itu dianggap sebagai yang benar karena dia tidak bisa keluar dari syubhat tersebut. Maka seorang guru harus ada, ketika dia menyampaikan ini ada syubhat, maka jelas disampaikan juga ini bantahannya. Itu walau yataqayyada fi dhalika bi musannafin yalzamu min ta'khiri jawab syubhati anha, jangan pula dia terikat dengan sebuah kitab yang menyebabkan nanti dia akan menunda jawabannya ya, atau terikat dengan babnya ini nanti akan dibahas di bab yang lain, jangan ya. Ketika disini ada permasalahan langsung dia jawab saat itu juga ya, jangan ditunda nanti kalau pada babnya nanti begitu ya. Mungkin apa? Tidak usah disebutkan atau ya, nanti sekarang disebutkan pada babnya begitu. Lima fihi minal mafsadati, karena disitu nanti akan ada mafsadah ketika didengar ya, kemudian tanpa ada jawaban, tanpa ada penjelasan, ditakutkan itulah yang nanti akan dijadikan sebagai pegangan. La siyama idza kana darsu yajma'u al-khawas wal-awam ya, apalagi kalau di dalam majelis ini majelisnya sifatnya terbuka umum, ada yang di situ mungkin ya orang pelajar penuntut ilmu, ada juga yang orang awam ya, yang akhirnya malah kebingungan. Wayan bagi Allah yutila darsa tatwilan yumil wala yuqassiruhu taqsiran yuhil. Begitu pula jangan sampai seorang guru itu dia menjelaskan pelajaran dengan terlalu panjang lebar yang menyebabkan murid menjadi bosan. Jangan juga pelajaran itu terlalu singkat ya, terlalu pendek yang akhirnya tidak paham, terlalu singkat ya. Ini jangan terlalu panjang lebar semua kemana-mana akhirnya tidak dipaham intinya apa. Jangan juga terlalu singkat pendek akhirnya apa, akhirnya tidak mencakup seluruhnya gitu. Maka dia disesuaikan ya, poin-poinnya, bab-babnya itu disesuaikan dengan apa yang diajarkan ya, dan terlalu keluar, terlalu jauh atau terlalu singkat padat yang tidak memberikan ilmu yang sempurna. Wa yura'i fi dhalika maslahat al-hadirina fil fa'idati wa tatwil. Maka dia seorang guru, seorang alim ya, seorang alim dia melihat, memperhatikan maslahat orang-orang yang hadir di hadapannya. Ya, kalau penuntut ilmu, ya maka diperinci misalnya. Ya. Adapun ketika di hadapan umum, ya maka dia persingkat poin-poin saja. Ya. Maka di sini, ya faedah-faedah apa yang disampaikan, ya panjang pendeknya, luas panjang lebarnya, maka ini dilihat sesuai dengan maslahat orang-orang yang diajarkannya ya, dilihat keadaan orang yang berada di hadapannya. Wala yabhatsu fi maqamin aw yatakallamu ala fa'idatin illa fi mawdi'i dhalika, dan ya, tidaklah dia membahas dalam suatu tempat ya, atau menyampaikan suatu fa'idah melainkan memang disitulah tempatnya. berbicara masalah ya tentang ya faedah dalam masalah tentang misalnya wudu misalnya, ya memang ada-ada misalnya atau ada pembahasan yang terkait dengan apa yang ada di hadapan yang sedang dipelajari saat itu, sehingga ada keterkaitan. Fala yuqaddimu alaihi wa la yu'akhiru anhu. Ya. Jangan sampai pembahasan yang belum tapi sudah disampaikan faedahnya, sehingga ya sulit untuk dihafal, sulit untuk dicerna oleh para siswanya. Karena disampaikan pada waktunya. Ya, ketika memang mereka sudah menguasai, misalnya faedahnya adalah ini masih bab salat. Faedahnya tentang apa misalnya masalah ya warisan misalnya bab waris, ya. Karena ketika salat jadi bahas yang kaitan-kaitan faedah-faedah tentang salat, ya. Namun tiba-tiba berpindah, ya, akhirnya ada faedah tentang waris begini, akhirnya apa? Sedangkan siswanya belum mengerti tentang hal tersebut, ya. Maka justru yang seharusnya menjadi faedah malah menjadi apa? Kebingungan, ya. Maka jangan sampai fala yuqaddimu alaihi, ya, didahulukan, ya, atau diakhirkan ketika babnya sudah lewat, baru sekarang disebutkan, ya, tentang sholat ada faedah begini-begini, padahal babnya sudah lewat, gitu. Akhirnya, ya, seperti makanan seharusnya dihidangkan ketika masih hangat, panas, begitu ya, ini malah dihidangkan ketika sudah dingin, sudah lewat babnya, begitu. Makanya ini, ya, meskipun, ya, boleh-boleh saja jika ada maslahat, ya. Makanya di sini fala yuqaddimu alaihi tidaklah didahulukan, ya. Wala yuakhiru anhu tidak boleh diakhirkan illa li maslahatin taqtadi dzalik, kecuali ada maslahat memang, ya, yang benar-benar keterkaitan yang erat yang bisa dipahami oleh para siswanya, ya. Li maslahatin taqtadi dzalik wa tarajjihu, ada maslahat yang memang dia menguatkan untuk kita sampaikan di situ, yang harus kita menyampaikan di situ. Ya. Saya sudah ada bab salat, tapi pernah ada kejadian tentang apa misalnya, atau ada hadisnya terkait dengan hal tersebut, ya, maka boleh saja. Ya, jika ada sekali lagi maslahat yang menguatkan untuk kita melakukan hal tersebut. Maka ini adalah adab yang kelima. Selanjutnya kita masuk adab yang keenam. Di antara adab-adab seorang alim dalam pembelajarannya, yang keenam adalah min adabil ilqa, ya, yaitu adab-adab dalam penyampaian. Ketika dia menyampaikan pelajarannya, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, alla yarfa'a sautahu za'idan ala qadril hajah, yaitu janganlah seorang guru, seorang alim, dia mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya lebih dari batasan yang dibutuhkan. Jangan sampai dia apa? Mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya lebih dari apa yang dibutuhkan. Artinya, ketika sebenarnya tidak perlu berteriak, begitu. Dengan kalimat yang tenang, kalimat yang normal, begitu, cukup. Tapi sama berteriak-teriak, begitu. Karena, ya, menjadi kurang apik. Walau khafdahu khafdan, la yahsulu ma'ahu kamalul faedah. Jangan pula, ya, jangan terlalu keras suaranya, volume jangan terlalu tinggi, jangan pula terlalu rendah, terlalu pelan. Yang menyebabkan orang menjadi tidak paham faedahnya apa. Jadi jangan sampai over berteriak-teriak, jangan bulat, ya, terlalu rendah sehingga tidak terdengar, sehingga para hadirin berkata, "Di apa ya begitu?" Jadi pertengahan, ya. Atau dengan intonasi, kadang dikeraskan sedikit, dipelankan sedikit, dia sesuai dengan keadaannya, ya, sesuai dengan kebutuhan maslahatnya. Berkata qala Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i, ya, berkata Abu Utsman, yaitu Muhammad bin Syafi'i, ya, putranya Imam Syafi'i, rahimahumullahu jami'an. Berkata Muhammad bin Syafi'i, "Ma sami'tu abi yunaziru ahadan qattu farafa'a sawtah." Ya, kata putranya bin Syafi'i, "Saya tidak pernah mendengar ayah saya, ayahku yaitu Imam Syafi'i, ketika beliau berdiskusi dengan seseorang, ketika sedang ya bermunakasyah dengan seseorang, tidak pernah sama sekali beliau mengangkat suara beliau. Jadi ketika sedang berdiskusi, ya, itu suara beliau teratur saja, ya, ya, tidak pernah mengangkat." Dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Aradallahu alam fauqa 'adatih." Yang dimaksud Aradallahu alam, kata beliau, mungkin adalah maksudnya Imam Syafi'i tidak mengangkat suara beliau lebih dari biasanya. Jadi tetap tidak biasa beliau dalam ya berkata demikian, jadi tidak tiba-tiba mengangkat, ya, mungkin karena marah atau karena kesal atau apa begitu, tapi tetap tenang beliau, ya, tidak keluar dari ya batasan yang biasanya beliau ketika berucap dalam berkata begitu, ya. Nah, ini menunjukkan apa, bagaimana ya ketenangan beliau memang, ya, dan memang ya apa namanya pembawaan beliau ya juga ya menunjukkan ketinggian akhlak, begitu pula kecerdasan akal beliau itu, sehingga ketika berdiskusi tetap tenang, ya. Wal aula alla yajawuz sawtuhu majlisah. Yang utama adalah jangan sampai suara seorang muallim itu melebihi majlisnya. Artinya disesuaikan dengan majlisnya tersebut, ya. Kebutuhan saya mencapai untuk ya satu kelas, ya satu kelas itu, ya. Jangan ya orangnya cuma sedikit tapi suaranya sampai ya ratus-ratus meter berteriak-teriak begitu, seperti manggil orang yang dari berada jauh di luar begitu, padahal yang di depan cuma ya dekat saja begitu. Nah, ini kan kurang pantas begitu. Ya, orang-orang ada di hadapannya, tapi seakan-akan berbicara dengan orang yang jauh. Ya, nah ini yang aula, yang utama adalah suaranya itu mencapai dan tidak keluar dari majelis yang ada di hadapannya, begitu. Ya, wala yaqsara an sama'i al-hadirina. Dan jangan sampai juga ya suaranya itu kurang keras sehingga tidak bisa didengar oleh orang-orang yang hadir di hadapannya. Ya. Orang di hadapannya banyak, tapi bicaranya bisik-bisik gitu. Ya tidak terdengar. Sehingga ya para ahli itu bertanya tadi ngomong apa ya begitu. Karena tidak apa, karena tidak jelas. Fa'in hadra fihim faqilus sam'i, kalau memang di antara muridnya, di antara majelisnya tersebut, di kelasnya itu ya, atau di majelisnya itu ada orang yang memang pendengarannya kurang ya, faqilus sam'i ya, yang agak sulit dalam mendengar, fala ba'sa bi'ulwi sawtihi biqadri ma yusmi'u, maka boleh mengeraskan suara ya sebatas apa yang bisa menjadikan orang yang kurang pendengaran bisa mendengarnya. Ya. Ini ya, ini adalah karena apa? Ada kebutuhan tentu saja. Ya, ada hajah, di situ ada maslahat boleh, ya. Ketika dijelaskan agar dikeraskan agar, ya. Karena di majelis tersebut mungkin, ya, di kelas itu apalagi ya, yang khusus dan tahu mungkin ya ada di antara yang kurang pendengaran, maka dikeraskan, maka itu dalam wajar begitu. Wala yusridul kalama sarda, ya. Dan juga jangan dia menyampaikan ucapannya itu, pengajarannya dengan acak-acakan, ya, atau terburu-buru. Bal yuratibuh, dia susun, ya. Tidak acak, tergesa-gesa, tapi apa? Tertib, ya. Bab demi bab, paragraf demi kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan teratur. Wayatamah halufi dan dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Jadi kan di antara memang orang berbeda-beda tipenya, ada yang ngomongnya itu cepat, ya. Gitu, tidak bisa berhenti gitu. Ada juga yang memang bawahnya itu kalem, pelan-pelan ketika berbicara itu tidak terburu-buru, ya. Namun sebagai seorang alim, pengajar, ya, dia harus sama. Jangan sampai ucapannya terburu-buru sehingga tidak dipahami oleh murid-muridnya. Gitu. Karena harus apa? Perlahan-lahan, ya. Harus setip. Jangan sampai apa? Ya. Mengucap kesana kemari, ya. Sehingga tidak dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Maka dari dia susun dan dia ucapkan dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Liyufakkira fihi huwa huwa sami'uhu, agar dia bisa memikirkan ucapannya, orang yang mendengarkannya bisa memahaminya. Itu ini faedahnya, ini tujuannya, agar apa? Ketika kita mengatur ucapan kita, maka kita bisa mengoreksi kalau ada kesalahan, kita bisa memperbaiki, ya. Berbeda dengan ketika kalimat itu terlalu cepat, ya, kadang keliru kita tanpa menyadarinya. Atau kita bahkan, ya, ketika kita dengan pelan-pelan bisa mengoreng, ya, ketika di situ ada kekeliruan. Ya. Dan agar orang-orang yang mendengarkan pun bisa memahaminya. Karena kalau terlalu cepat, kadang orang tidak, ya, tidak fokus, kemudian apa tadi, ya, ya, dia kehilangan momen sehingga tidak bisa memahami karena terlalu cepat. Oleh karena itu, hendaknya dia seorang alim itu dia susun, ya, ucapannya, pelajarannya, dan dia sampaikan dengan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, agar dia bisa memikirkannya dan juga bisa dicerna oleh orang-orang yang mendengarkannya. Waqad warada anna kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana faslan. Dan telah datang, ya, di dalam hadis yang menjelaskan bahwasanya dahulu ucapan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara, ketika beliau bersabda, itu adalah kana faslan. Itu teratur, ya, berperinci, tidak terburu-buru. Ya fahamuhu man sami'ah, orang yang dengar itu pasti paham. Ya. Rasulullah SAW kalau beliau, ya, menyampaikan sesuatu itu jelas. Ya. Orang yang mendengarkan pasti memahaminya. Disebutkan oleh Pentali di sini. Rahimahullah Ta'ala. Lafzuhu wa tamamuhu, lafadznya, hadisnya tadi, ya, adalah yafhamuhu kullu ahadin. Nabi SAW kalau beliau berbicara, ya, itu terperinci, yafhamuhu kullu ahad, semuanya bisa memahami ucapan beliau, ya, semua orang yang mendengar pasti bisa memahaminya. Lam yakun yasriduhu sarda, ketika berbicara beliau itu tidak tergesa-gesa, tidak, ya, acak-acakan, benar-benar teratur dan mudah dipahami. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa law kana idza takallama bi kalimatin ada salasan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang beliau ketika berbicara maka beliau mengulang sebanyak 3 kali. Li tufhama anhu, agar dipahami. Jadi terkadang boleh ketika kita menyampaikan ada suatu faedah, apalagi faedah itu penting, atau sebuah kaidah yang penting, ya, atau sebuah dalil yang penting, kita ulangi sebanyak 3 kali. Ya. Misalnya, ya, ada apa, definisi yang, ya, harus, ya, dihafal oleh para siswa, ya, atau ada kaidah atau apa tabit yang harus dihafal. Maka apa? Diulang-ulang. Ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia ulangi sebanyak 3 kali, ya, agar benar-benar ya, menancap, ya, agar lebih mudah untuk dihafal dan dipahami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu idha kana idha takallama bi kalimatin ada salasan hatta tufhama anhu. Yaitu bahwasannya dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berbicara dengan suatu kalimat, maka beliau mengulangi sebanyak 3 kali hatta tufhama anhu, hingga bisa dipahami dari beliau. Wa idha ata ala qaumin fasallama alaihim salasan. Dan apabila beliau datang kepada satu kaum, ya, dan beliau mengucapkan salam kepada mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idha farra min mas'alatin aw faslin sakata qalilan. Ya. Dan apabila seorang muallim, seorang guru, seorang ya, alim, apabila dia sudah selesai membahas suatu permasalahan, ya, atau suatu bab, ya, atau suatu pasal, ya, subbab begitu, sakata qalilan. Maka setelah selesai dari masalah tersebut itu dijabarkan, dijelaskan, hendaknya dia diam sejenak, begitu. Jadi setelah suatu pembahasan selesai, ya, maka diberikan waktu berhenti saja. Sakata qalilan, dia diam. Ya. Hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Ya. Untuk memberikan kesempatan berbicara bagi murid-muridnya yang mereka memiliki pertanyaan, memiliki iskal, permasalahan, atau ada yang belum dipahami begitu. Ya. Jadi, ya, diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, di sini ada dengan diam, ya, sama alim dalam majlis, maka dia diam. Ya. Nanti, ya, ada murid yang mau bertanya, maka ya, dengan adab ditanyakan, ya, ya syukana, ya, barakallahu fikum, ya, wahai guru kami, ya, semoga memberkahimu, apa misalnya, sini ada pertanyaan, ya, atau boleh izinkan saya bertanya, misalnya, tentang masalah ini, begitu. Ya, akhirnya adabnya. Ya. Jadi setelah selesai dari suatu bab atau subbab atau masalah, ya, maka hendaknya seorang mu'alim itu diam sejenak, ya, atau dia sampaikan langsung kepada para muridnya, ya, apakah ada yang memiliki pertanyaan itu. Ya. Ini kan merupakan diantara adab. Ya. Hatta yatakallamu atau yatakallama man fi nafsihi kalamun alaih, hingga orang yang dia di dalam hatinya itu ada permasalahan, ada pertanyaan yang dilontarkan, maka dia tanyakan itu, ya, beri kesempatan untuk bertanya. Lianna nasana kul insyaallah ta'ala annahu la yuqta ala al-alim kalamu, ya, karena nanti akan ada pembahasan, ya, dia berhadap-hadapnya. Itu hendaknya seorang alim ketika dia menyampaikan penjelasan itu jangan dipotong, ya, jangan kita memotong, ya, penjelasan mualim dengan suatu permasalahan ditakutkan nanti, ya, akan terputus dan sebagainya sehingga tidak sempurna begitu penjelasannya. Annahu la yuqta 'ala al-'alim kalamuhu fa idza lam yasbut hadhihi sakta. Maka tidak boleh, ya, kita memotong, ya, ucapan guru sudah menjelaskan, jangan sampai dipotong, ditakutkan apa? Ya, ditakutkan nanti akan mengganggu pelajaran tersebut. Fa'idha al-miskut ha'adhi sakta rubah mafadat al-fa'idah. Makanya, adabnya seorang guru adalah setelah selesai saat dalam satu masalah, penjelasan, penjabaran, dia diam sejenak untuk memberikan murid-murid kesempatan untuk berpikir, ya, dan yang masih ada pertanyaan dia bisa melontarkan pertanyaan tersebut, itu, ya. Nah, kalau guru tersebut dia tidak diam, tidak memberikan kesempatan, maka ditakutkan ya di situ ada faedah yang mungkin dia sendiri terlupa menjelaskan misalnya. Kemudian ditanyakan oleh sang murid, maka ternyata ada faedah tersebut begitu. Ada ilmu yang dia sendiri lupa menyampaikannya. Nah, ini ada apa? Ini faedahnya. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang guru tidak memberikan kesempatan bertanya, tidak diam sejenak, maka akan hilang faedah tersebut. Berkata pentakik di sini, wahada jami'un baina al-khairaini, ya, ini mengumpulkan dua kebaikan, ya. Baik untuk apa? Ya. Untuk guru maupun murid, ya. Ya. Guru bisa diingatkan, ya. Murid pun bisa mendapatkan faedah, itu, ya. Laisa ka fi'li ba'dil mudarrisin alladziina la yasmahuuna bisu'al. Karena ada di antara ya pengajar-pengajar itu yang tidak memberikan waktu kepada murid-murid untuk bertanya. Ya. Wala yufsihuna li'iskal. Tidak memberikan kesempatan untuk ya apa yang dirasakan sulit oleh para siswanya. Ya. Maka harus diberikan waktu begitu. Fayang tujuan dari kafitanan filhal wal mahal. Maka gara-gara sang guru ini dia tidak memberikan waktu untuk bertanya kepada siswanya, kepada murid-muridnya, maka ini berakibat buruk. Iya, baik pada saat itu maupun nanti di masa yang akan datang. Iya, karena apa yang belum dipahami oleh siswa tersebut itu tidak terjawab begitu, tetap menjadi masalah, ya, sehingga ilmu tidak sempurna. Ada yang belum dipahami, tapi dia tidak menanyakan, dia tidak bisa menanyakannya, tidak bisa mencari jawabannya. Oleh karena itu, namanya apa? Nah, ini adab yang penting sekali, yaitu agar seorang guru dia memberikan waktu, ya, ada waktu untuk diberikan bagi siswanya untuk bertanya. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini dua adab yang kelima dan keenam, ya. Adab yang kelima tadi adalah yaitu adab mendahulukan pelajaran-pelajaran yang utama, ya, yang terpenting baru pelajaran-pelajaran yang penting lainnya. Kemudian yang kedua adalah adab ketika dalam penyampaian, ya. Makanya dua adab yang penting yang perlu di kuasai oleh seorang guru dan juga untuk dipraktekkan ketika dia dalam pelajaran. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Maka disinilah ya salah satu penyemangat bagi kita untuk datang hadir di majelis-majelis ilmu yang kita sering mendapatkan undangannya, ya, kita sering mendapatkan ya di share flyernya, ya. Maka datanglah, melangkahkanlah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu, karena disitulah jalan kita menuju surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Waman salakat tarikan yang tamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tarikan yang jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan perjalanan tersebut jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga, menuju majelis zikir, majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita menuju surga. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فائدة كاجية.
1: Antum digelar, diberikan gelar hebat oleh orang tidak akan mempengaruhi di hadapan Allah kalau gelar itu tidak memasukkan antum ke surga. Dan gelar jelek yang diberikan oleh manusia juga tidak mengaruhi antum selagi itu tidak memasukkan antum ke neraka. Makanya kalau memang seperti itu, fokus kita sekarang ini, konsentrasi kita utama, bagaimana kita ini tidak mendapatkan gelar dari Allah celaka. Di antaranya maghdubi alaihim waladhdallin, dan gelar-gelar yang lain. Kadang-kadang kita

0: Kadang kita tidak bisa bergerak, malu karena gelar manusia. Digelarin orang kere, miskin. Digelari orang kuper, digelari orang macam-macam. Ya. Kadang maaf, mungkin karena memelihara jenggot dikasih gelar apa? Teroris. Karena pakai jilbab dikatakan mungkin istrinya teroris. Bahkan ketika ketemu sama kita pun, Mas belum ketangkep. Masya Allah. Ya. Loh kenapa Mas? Perasaan teman-teman lu udah pada habis. Ya maksudnya teroris. Antum jangan minder. Karena pada akhirnya itu bukan malah menjatuhkan antum. Summa radatnahu asfala safilin, itu bukan. Karena manusia, julukan manusia, tetapi thumma radadnahu asfala safilin, itu orang-orang yang memang celaka, terhina di hadapan Allah. Sementara Pak, sekarang ini banyak orang-orang yang terhina di hadapan Allah, celaka nanti di akhirat, di dunia dianggap mulia. Dianggap mulia. Padahal hadirin sekalian dikutuk.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Atau Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku sebelum mereka belum tahu. Kalau alhamdulillah umatku sebelum mereka belum tahu. Siapapun yang jadi dai, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku sebenarnya mereka belum tahu. Sebagai ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku sebenarnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika dizalimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkan. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan? Dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi berkata, berlaku. Kalau tidak memaafkan, apa yang dia berkata? Karena tujuh bandrek berarti memaafkan. Tidak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Coba yang uji dari ini, nomor cici cuma memaafkan. Nomor dua apa? Ada? Membuatkan. Yang paling sulit sih nomor dua. Wate sih gak iso mencarikan untung. Mungkin belum tahu. Biar orang contohnya salah, dicarikan itu. Padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking kelas kasihnya Nabi, Nabi mengatakan fa'inna ulah, ya, belum tahu ya. Padahal itu sudah lain, bapak tahu. Bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren, memperasa

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulumsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna, وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min Adhkaril Masa.

0: najis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi ngopo ya kan?
0: Syukuran ya kang. Aku ini stok elengke. Wah, nek ora tok elengke, aku ini sebuah blas terjerumus nih kan kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Ya wis pokoke saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Ya wis matur nuwun tenan ya kang aku ini dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitra Awi bangga rewe seneng saiki iso berubah. Wis iso Mas Mitra dadi Mas Mitra sing soleh tenan. Aku seneng tenan wis tak ngenen ku jaman dhisik Mitra iso dadi Mitra sing soleh iki sing
0: iki. Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya, Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho, Kang. Aku mau ke mampir pasar.
0: Heeh.
1: Tuku panganan.
0: Masyaallah.
1: Mbok kanca sinau. Nih karo Bu kanca jagongan.
0: Masyaallah.
1: Iki tak buka iki.
0: Masyaallah.
1: Ya, Kang. Oh, si. Si sini, Kang.
0: Jam.
1: Apa ini? Iki klepon, lali pokoknya karo klepon. Panganan tradisional, enak,
0: gurih.
2: Bismillah.
1: Mantap. Selain ini lho. Nek seko warnane sing ijo wis masuk. Nek seko putih-putih itu loh ya suara rapi is panganan tradisional ora islami panganan wong islami yang ini ki bedane nek wong sok maca buku ora maca buku tak kandani ini panganan sing islami kuwi panganan sing ono ning hadis anek telepon ki ora ono ning hadis
0: panganan gini neng Islam gue,
1: jadi ini mau halal, karo haram, karo toyib,
0: iya benar.

0: Orang wis ngono kuwi ya. Ora kok ditulang yo syahadat. Piye-piyeno? Iki ki ngene bengkung tenan ora eneng. Kanjeng Nabi biyen. Ku senengane dahar kurma.
1: Iki panganan sing Islami sing ngono ngene iki.
0: Iki tak silahke kupukmu men Islami ngono piye?
2: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek ngono kuwi jenenge saya ngawur.
0: Ora. Panganane sing penting bahane halal.
2: Ayo dipangan, lah popo
0: orang masalah halal haram harame. Iki asal Islam ini lho. Orang bisa Islam ini lho, kurma iki kalau klepon, itu panganan si halal
2: yang kabeh digawe kanggo barang si halal yuk dipangan yuk tetep orang masalah tetep iso.
0: Nah ini orang yang tuntunan nih gue bisa mau coba buku apa tau mau coba ini klepon gue nih gue tuntunan gue
2: ini lagi orang dino mau coba buku is. Islami
0: loh sing gue mau coba tenanan ya gue nunggu sing semangat sing agama sing semangat
2: wah gue surah iso
0: pasti nih gue
2: halal karo haram
0: terus gue gini kandani kok.
3: Assalamualaikum monggo dipun unjuk
4: nggih dan
3: niki wedang uwuh enak tur menyegarkan
4: masyaallah
3: monggo
4: nggih dan nggih dan monggo napa yo disawang
3: wedang uwuh minuman tidak islami
0: ini lho tat minuman yang islami ada dalam hadis ustaz kok tidak islami
3: us waduh lagi
0: apa ya
3: mengarani ustadz orang islami
0: ya nyatanya ya orang
3: orang
0: us atas biaya
3: gini loh tan mas mitra lu klepon orang islami ditanggung orang islami.
4: Nah terus yang islami itu yang bagaimana
0: ini loh tan kurma makanan yang ada dalam hadis ada tuntunannya inilah yang islami kan.
4: Oke terus
0: air putih ada dalam hadis juga islami kan lah klepon wedang uwuh tidak ada dalam hadis surat itu benar gak tat
4: bapak lurus tat wonten panganan islami kali mboten islami niku tat
5: baik begini saya jelaskan jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar karena memang Islam mengajarkan seperti itu ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis sehingga kurma islami karena ada dalam hadis air putih islami karena ada dalam hadis klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami niku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manusia, silakan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi. Sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madarat. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang islami.
3: Telepon halal bukan?
0: Halal ra?
1: Ayo halal.
3: Wedang uwuh halal bukan?
1: Jawaben.
0: Ayo halal. Terus kenapa tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa tat?
5: Jenengan artinya dalam hadis di mana?
0: Dari ini tat. Kitab ini tat. Sudah baca ini.
5: Sudah baca semuanya?
0: Ya belum.
5: Oh, gitu. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mamdud dan mayang yang bertunduk.

0: itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita nggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya, mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
1: Jadi ini makanan islami, Tad?
0: Selama halal, islami.
1: Bismillah. Aduh, luput mengecah.

0: Andes.
1: Gini mas,
0: warungnya sampean ini kak gila-gila ya mantep ya mas ya. Wah, bis. Strategis, pinggir dalam. Lo ini sakit ya mas, nanggung kopi. Wah, mas. Gini mas.
1: Gini mas. Moga-moga.
0: Ayo mas. Alhamdulillah mas.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Iya, kira-kira pengen rak, nek. Warungnya ini digawe rame meneh.
1: Apa mas? Sosmed? Aku nyobol mas yang Instagram. Aku lain-lainnya yang aku nyobol, san.
0: Tapi belum bisa maksimal ya mas.
1: Karena ini trik-trik.
0: Wah, aku selalu ngomongi. Aku selalu gimana mas Andes tapaknya ada nih?
1: Masya Allah.
0: Iya.
1: Apa mas? Coba tak nonton.
0: Tapaknya ada mas Andes.
1: Apa gue mas?
0: Sesuatu. Nek orang sampai yang terlalu serapah kan dia ini buat.
1: Kau yang lima tuh kan?
0: Aku yang dia lah ini mas.
1: Apa gue mas?
0: Ya itu.
1: Jaringan apa gue?
0: Iki mas yo. Jaringan orang pintar mas. Kita di sekarang lagi nih buru-buru mas. Kopi nih sampai ini warung ini mas. Saya rame.
1: Si.
0: Jaringan orang pintar mas.
1: Si. Tak ambil mas. Kalau apa lagi?
0: Iya.
1: Usaha kopi mbok dadi dek ben padha mingine
0: kabeh ya salah mas
1: loro padha ra bedere
0: tapi gambare padha nang aku wirang dan ekonomi jo tenane kok
1: ora pinter kok jerene kaya kuwe dadine yo kaya iki kok wis dipasang nang dhuwur pintu kaya kuwe kan soalnya
0: mas, kopi ini rosak juga.
1: Masya Allah, ngapukin mas Andes dulu.
0: Mau cak lurung yang isi isu. Oh, ngapain dengan yang paling unik?
1: Mas, salah mas.
0: Wah, mikro meneh. Ini sirih ini mas. Sirih ada hilang kue.
1: Alah,
0: malah ketambahan kue.
1: Gila.
0: Yang ini sirih mas.
1: Boleh.
0: Ya. Mas tenang. Apa maksudnya ini?
1: Yuk.
0: Cepat tulisannya aku ni kok. Oh bintangnya yang dulu lagi. Icari ni wang pinter. Oh jauh ini kau ni aku mula orang muda. Ayo cari ni wang pinter loh mas. Aku ni yang lagi ni bunuh bumi dan supaya ni tambah rame. Warung mas Andes. Sebenarnya ramah saja saya tak pandang ni.
1: Tapi ni mas Andes tak. Kami ni mau bising mas. Mau bising. Mau lagi mas.
0: Sweetro.
1: Iya mas.
0: Aku tak tahan bro. Soalnya gue doang lagi. Ayo lah, doang. Mas Ali, doang lah.
1: Apa maninya udah mungkin gue?
0: Kak, gini lah, doang. Sampai doang gak lah. Aku ya lah, doang. Gini gak udah boleh lah. Doang gak boleh. Gila mas. Gila nih gini. Cepat tulisannya Arab. Ada bintangnya nih dihul. Ayo masalah.
1: Si eneng tulisannya Arab ini kabel rumus bener ya toh. Hati-hati. Ini lagi sok sirri. Tapi lo mas.
0: Gampang ya nak ke sini kalau enggak sih gampang kan orang boleh lagi
1: orang
0: aku rasa kalau lo ke sini ke orang sih tak lo lagi kelakuan ni
1: hilang
0: iki lo mas cepat tulisan lagi Arab lo mas ini cari nero pinter lo mas
1: ah nggak bisa
0: ini dah aku aja
1: sebenarnya
0: mas
1: boleh sih
0: jadi mas
1: sih siapa kan
0: jadi mas
1: ya saya tak boleh di sini
0: lagi
1: boleh. Sekarang gue tak pun dari aku nak minum nak pinar aku min, kalau dah melakar lah. Langsung mana aku nak pinar aku minat, aku punya aku tentar.
0: Kau anjir nak
1: tinggi iran lah minat,
0: kopi lah.
1: Okey,
0: konten apa ni?
1: Kita Mas Mitro itu kasih tahu ke Mas Andes
0: suruh masang-masang yang kayak kau yang ngeten gitu kan menarik kan udah yang ada saya sendiri itu emang pinter ya cuma cari ini itu tak bukan saya saya nggak pinter
1: saya nggak pinter
0: gimana sakit moco deh ini coki kalau ajak lo
1: iya
0: tulisan ngeten ini sebenarnya Arab Egon. Jadi asli ini dudu bahasa Arab, jadi bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis waktu Arab. Ini nanya sih, baik saja gimana kan? Balonku ada lima.
1: Wah, ini saya lihat ini.
0: Rupa-rupa warna ya.
1: Wah, warna ini kan juga.
0: Lagi hijau, kuning, kelabu.
1: Mas ini kan, ini ada sampai kok panjang ini apa ini?
0: Biru meletus balon hijau
1: dua. Iya lagi ni. Aci jadi ni mau pinter lo mas.
0: Kalau jadi ni mau makan melu-melu ni perform. Ini dia mau berusaha kau pro meletus balon hijau dua. Oke, balonku ada lima rupa-rupa warnanya.
1: Tulisan lopon ini
0: lagu anak-anak tapi tulis Arab.
2: Di mana itu Pak? Sambat.
0: Ayo, hapus-hapus yang ini.
1: Wah,
0: ini dengan rasa merumah itu lagu saya tadi pun kukuh mawon.
1: Aku cari sana lagi di atas buat kelaris
0: itu.
1: Mau cari uang itu tu cari ku, mau cari uang pintar aku emang kuwi.
0: Betul sahaja.
1: Aduh, gimana kan? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah yo? Gimana itu?
0: Pak, kerja gula sama cara
2: nyawon dana.
1: Lebih menyalahkan. Tidak katakan kok. Asal sangat jelas yang dia dia tak.
0: Sawah.
2: Benar-benar
0: tentang. Tidak ada urusan.
2: Matur sini
0: pak. Bertanya sama cara.
1: Sambung kan.
0: Sila.
1: Alhamdulillah. Baik. Gimana juga?
0: Jadi tidak semua tulisan Arab itu benar. Abu Jahal ni orang Arab. Abu Lahab orang Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab ni kata. Ya sing diomongi ya kalimat kesyirikan tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa yang tulisan yang sakral kemudian bisa dipakai untuk misalnya menglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama tidak pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan itu.
1: Terus gimana kan jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
0: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Qur'an dan hanya dipakai untuk pelindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran terus dia dilipat di kertas yang bagus kemudian nanti dibawa, itu sebagian ulama ada yang membolehkan meskipun ada juga yang melarang, tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok pun yang membuka kamar mandi terus gomku harusnya ditaruh di luar, apalagi ketika mau buang air harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Qur'an maupun yang bukan Al-Qur'an. Alhamdulillah.
1: Jadi masang jimat untuk pengharis itu nggak boleh ya kak?
0: Boleh bukan kak.
1: Aduh, luput menak kak.
3: Boleh aku.
1: Jumatnya yang di?
3: Ini dulu.
1: Apa obong?
3: Ini apa? Ini sirik ya. Eh? Ini tidak aku. Eh? Ini tidak aku. Eh? Ini tidak aku.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: pancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV menanti di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak 5 bulan ini.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab edisi hari Rabu tanggal 18 Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian selama 1 jam ke depan dalam menyimak pembelajaran yang akan kita atau yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Hermawan LC MPD Hafidhahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Sebelum kita mulai menyimak pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halaka ya Ustaz?
1: Alhamdulillah baik kabarnya dan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, pada pertemuan kita di hari ini apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Nah, insyaallah taala kita akan masuk pada dars yang kedua dari bab yang pertama, yang mana kaitannya masih dengan dars yang pertama, yaitu terkait dengan pasar. Hanya saja pada dars yang kedua ini kita akan masuk pada mengenal apa saja yang ada berada dalam pasar. Makanya judulnya dari hiwar nanti adalah Fisuki, ya, berada di dalam pasar. Nah,
0: baik, ikhwata liman rahimani warahimakumullah. Sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita, bahwasanya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan yang akan datang. Dan insya Allah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 087 3 kali 04 kali 846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mendapatkan faedah dan ilmu sebanyak-banyaknya dari materi yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Hermawan LC MPD Hafidhahullahu Ta'ala kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal masykura wa ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari pembelajaran keterampilan berbahasa, yang mana tentunya kita semuanya dalam kondisi baik dan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman Aliman TV dan pendengar setia radio Suara Aliman manapun Anda berada, rahmani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada tars yang kedua, at-tarsut tsani dari al-wahdah al-ula, yaitu bab yang pertama. Di mana pada tars yang kedua ini kita diberikan satu percakapan yang mana ini masih ada kaitannya dengan tars yang pertama. Kalau tars yang pertama itu berkenaan dengan ila suqi, yaitu menuju pasar, bagaimana persiapan untuk berangkat menuju pasar. Sedangkan pada tars yang kedua, ya, kita akan dibawa untuk mengenali apa yang ada di dalam pasar. Dikatakan fisuki, di dalam pasar. Maksudnya apa? Ketika ya seseorang yang nanti akan kita bahas, ada Hasan, ada Mustafa, ya, berada di dalam pasar, apa saja yang ada dalam pasar tersebut. Baik, kita buka halaman 25. Ya. Kita akan baca ya sekali, dua kali, kemudian kita akan fahami bersama, baru kemudian kita baca yang ketiga kalinya, baru setelah itu nanti kita akan buka layanan interaktif untuk bisa bergabung membaca, belajar bersama pada dars yang kedua ini. Baik, kita mulai. Fi suqi al-hiwaru hasanun, ma ajmala hala suqa, إنه كبير جدا ومنظم مصطفى لا شك في ذلك فإن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة حسن من أين نبدأ إنني أرى أمامي محلات تجارية للملابس الجاهزة والأقمشة مصطفى يبدو أن هذه المحلات تبيع بضائعها بالجملة ولذلك يشتري منها أصحاب المعارض حسن ولهذا يقل الزحام عليها وأما معظم المحلات المستحمة التي مررنا بها ونحن في الحافلة فهي تبيع بضائعها مفرقة. Baik, kita ulangi ya. Fi suqi al-hiwaru hasanun, ma ajmala hadha suqa, innahu kabirun jiddan wa munazzaman Mustafa la shakka fi dhalika fa inna hadha suqa هو أكبر سوق في المدينة حسن من أين نبدأ إنني أرى أمامي محلات تجارية للملابس الجاهزة والأقمشة مصطفى يبدو أن هذه المحلات تبيع بضائعها بالجملة ولذلك يشتري منها أصحاب المعارض حسن ولهذا يقل الزحام عليها وأما معظم المحلات المزدحمة التي مررنا بها ونحن في الحافلة فهي تبيع بضائعها مفرقة نعم. Baik, sekarang kita akan coba berusaha untuk memahami apa yang terjadi ya dari berlangsungnya percakapan antara Hasan dan Mustafa. Tentu ini dalam bingkai judul Fisuki, yaitu berada di dalam pasar. Nah, percakapan ini dimulai oleh Hasan, yang mana dia mengungkapkan setelah sesampainya di pasar dengan ucapannya ma ajmala hadha suq, betapa indahnya pasar ini ya, ungkapan ta'ajjub ma ajmala hadha suq, betapa indahnya pasar ini. innahu kabirun jiddan wa munazzaman. Sesungguhnya dia itu, yaitu yang dimaksudkan adalah pasar ini, kabirun jiddan, besar sekali, wa munazzaman, dan tertata. Ya, innahu kabirun jiddan wa munazzaman. Sesungguhnya pasar ini besar sekali dan tertata. Kemudian kata Mustafa, la syakka fi dzalik. La syakka fi dzalik. Tidak diragukan lagi hal itu. Ya, tidak diragukan lagi hal itu. Fa inna hadha as-suq, karena sesungguhnya pasar ini, akbar suqan fil madinati, adalah pasar yang paling besar, yaitu pasar terbesar, ya, akbar suqan, pasar terbesar, fil madinati, di kota ini. Fa inna hadha as-suq huwa akbar suqan fil madinati, karena pasar ini adalah pasar terbesar di dalam kota. Kemudian kata Hasan, min aina nabda'u, dari mana kita akan mulai, ya, belanjanya ini kita mulai dari mana? Innani ara amami mahallatin tijariyatan lil malabis jahizati wal aqmishati. Innani ara, sesungguhnya aku ini melihat amami, di depanku, mahallatin, ya, ada toko-toko, ya, ada stand-stand toko, tijariyatan, ya, yaitu toko jual beli begitu, ya, lil malabisil jahizati, ya, toko yang dia itu menjual pakaian-pakaian jadi, al malabis al jahizah, itu artinya pakaian-pakaian jadi, ya, wal aqmishati, dan juga kain-kain. Nah, kata Hasan, ya, dari mana sih kita akan mulai berbelanja? Sesungguhnya aku ini melihat di depanku ada stand-stand toko jual beli yang memperjualbelikan pakaian-pakaian jadi dan juga berbagai macam kain. Nah, jadi ketika berada di stand tersebut, maka Hasan menguapkan apa yang ia lihat. Di depannya ada banyak sekali stand toko baju yang sudah dan siap pakai, maupun stand-stand kain. Kemudian kata Mustafa, yabdu anna hadhihi al-mahallati, nampaknya, ya, yabdu, nampaknya atau kelihatannya, anna hadhihi al-mahallati, ya, toko-toko ini, stand-stand ini, tabi'u bada'i'aha, menjual barang-barangnya, bil jumlah, dengan grosir, begitu, ya. Ya, kita mengetahui kalau pasar, apalagi pasar besar, itu ada yang memang menjual dengan cara grosir, partai besar maupun partai kecil, tapi umumnya partai besar. Dan di sini, ya, stand-stand toko tadi, kata Mustafa, tabi'u bada'i'aha, dia itu menjual barang-barangnya bil jumlah, dengan cara partai besar atau grosir. Walidzalika yashtari minha ashabul ma'arid. Oleh karena itu, ya, banyak pemilik-pemilik toko, ya, itu membeli darinya. Ya, seperti kalau di Surabaya ada pasar turi begitu, ya. Ada mungkin pasar kapasan atau beberapa pasar besar lainnya, yang mana kebanyakan orang-orang yang punya toko di rumahnya, di kampungnya, mereka berbelanja kolakan, ya, di pasar-pasar besar itu, dan belinya pun juga dalam jumlah apa? Dalam jumlah besar, partai besar, grosir begitu. Jadi kata Mustafa tadi apa? Yabdu anna hadhihi al-mahallat, nampaknya toko-toko ini, itu stand-stand yang ada dalam pasar itu, tabi'u bada'iha bil jumlah, menjual barang-barangnya dengan grosir. Walidzalika yashtari minha ashabul ma'arid. Oleh karena itu

0: terlalu ramai ya untuk stand toko yang ada di titik ini. Walihada yaqillu zihamu 'alaiha, oleh karena itu ya tidak ramai di tempat ini. Wa amma mu'dhamul mahallatil muzdahimah, adapun mayoritas toko-toko yang ramai, allati mararna biha, yang kita lewati, wa nahnu fil hafilah, ketika kita berada di dalam bus, fahiya tabi'u bada'iha mufarraqatan, maka toko-toko itu tabi'u, menjual, bada'iha, apa, barang-barang jualannya, mufarraqatan, dengan cara mengecer, begitu ya, dengan cara mengecer, mufarraqatan, ya, antonim dari apa, al-jumlah, begitu. Kalau bil-jumlah itu dalam partai besar, grosir, tapi kalau mufarraqatan itu dimaknai dengan apa? Partai ecer, begitu. Baik. Wa nahnu fil hafilah, ya, sedangkan kita ketika itu berada di dalam bus, fahiyya tabi'u bada'i'aha mufarraqatan, maka stand-stand tersebut, toko-toko yang kita lewati itu justru yang menjual dalam partai ecer. Nah, kita ulang ya untuk membaca yang ketiga kalinya. Fi suqi al-hiwaru hasanun ma ajmala hadha suqa innahu kabirun jiddan wa munazzaman Mustafa la shakka fi dhalik fa inna hadha suqa huwa akbar suqin fil madinati حسن من أين نبدأ إنني أرى أمامي محلات تجارية للملابس الجاهزة والأقمشة مصطفى يبدو أن هذه المحلات تبيع بضائعها بالجملة ولذلك يشتري منها أصحاب المعارض حسن ولهذا يقل الزحام عليها وأن معظم المحلات المزدحمة التي مررنا بها ونحن في الحافلة فهي تبيع بضائعها مفرقة. Nah, jadi seperti ini bagaimana kita membaca dan bagaimana kita memahaminya. Baik, selanjutnya kita buka ya layanan interaktif dan kami mengundang kepada para pemirsa, para pendengar sekalian untuk bergabung bersama kami dalam pembelajaran Ma'arifatul Kalam di dars yang kedua ini, yang semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kemampuan untuk bisa menguasai bahasa Arab. Nah, kita buka.
1: Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi materi baru ya terkait yaitu berjudul Fisuki yang tadi telah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Hermawan LC yang tadi hafidhullah ta'ala jazakumullah khairan. Baik, kami membuka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami untuk berlatih membaca hiwar, bisa langsung menghubungi via telepon WhatsApp di nomor 0873x04x846 0873x04x846. Baik, sepertinya sudah ada telepon masuk. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ani di Rungkut.
1: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Ani? Hal anta bi khair?
2: Alhamdulillah,
1: Masya Allah, alhamdulillah. Naam, ma'ana nafsun hiwar في السوق. هل أنت مستعدة؟
2: إن شاء الله أستعد.
1: نعم، تفضلي.
2: بسم الله. في السوق الحوار

0: yun. Ma'at mala at suko inahum kapirun titan ramunadumu Mustafa rasaka izalik fa'ina at suko wa akbaru suki
1: suke
0: silamat
1: akbaru suki
0: wa akbaru sukin bilmati nati
1: nah
0: asanun min aina nabda'u innani aro amami mahalati
1: mahalati
0: akhalatin ijaru ijariyatan
1: nah
0: lil malabisi aljahizati wal akmisati
1: nah
0: Mustafa yabdu anna hadihil makhalatin tabi'u batu'i aha bil jumlati walidalika yastari minha askabul ma'arizi asanon walihada yakilus dihamu alaiha wa amma mu'zumu makalatil mustaqimatil alati marurna biha wa nahnu fil kafilati fafi fahiyya tapi ubatoi aha mufarrokotun
1: mufarrokotan
0: mufarrokotan
1: nah, Masya Allah. Hal lebih soal Ibu Ani?
0: Naam lagi yang
1: sama. Naam, tafadhali. Ma soalki?
0: Yakilus sifamu alaiha.
1: Naam.
0: Amat nasihat.
1: Naam, yakilu sedikit azihamu ramai alaiha atas al-mahallat, yaitu toko-toko. Maksudnya apa di sini? Makanya kata Hasan ya, tidak ramai di stand toko-toko ini karena memang stand itu untuk melayani partai grosir bukan ecer. Itu maksudnya Ibu. Nah, wabeh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, kami juga masih membuka kesempatan yang lain kepada para pemirsa dan juga para pendengar untuk bergabung belajar bersama dalam kita membaca Hiwar yang berjulkan Fisuki. Nah, coba kita buka apakah ada telepon yang masuk. Nah,

0: jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, kami masih membuka kesempatan kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 087304846 atau nomor yang tertera di layar kaca Anda. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Bu Yati di Mojokerto.
0: Masya Allah Bu Yati, silahkan Bu Yati.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya marhaban biki Ibu Yati. Alanti bi khair?
1: Bi khair alhamdulillah.
2: Hayyakillah Ibu Yati. طيب معنا حوار تحت الموضوع في السوق، هل أنت مستعدة؟
1: تعال أستاذ.
2: تفضلي، الله يبارك فيك.
1: في السوق الحوار حسن، ما أجمل هذا السوق، إنه كبير جدا ومعظم
2: ومنظم
1: ومنظم.
2: نعم
1: مصطفى، لا شك من ذلك، فإن هذا السوق هو أكبر سوق في المدينة. حسن، من أين نبدأ؟
2: نبدأ
1: من أين نبدأ؟ إنني أرى أمامي محلة تجارة للملابس الجاهزاتي ولا
2: والأقمشاتي. نعم
1: مصطفى، يبدأ أن هذه المحلة تبيع بضائعها بالجملة، ولذلك يشتري منها أصحاب المعارض. حسن، ولهذا يقول ولهذا يقل زحام عليها.
2: نعم.
1: وأما معظم المحلة مزدحمة التي مررنا بها ونحن في الحافلة، فهي تبيع بضائعها ومفرقة.
2: نعم، الله يبارك فيك. هل لديك سؤال إبو ياتي؟
1: نعم أستاذ، الأقمشاتو.
2: نعم، معنى الأقمشة يعني؟
1: Ya,
2: أقمشة itu adalah bentuk jamak dari kata apa?
1: Komisa. Bukan jamak.
2: Bentuk jamak dari kata?
1: Kumashun.
2: Kumashun itu artinya kain. Ya, kalau akmishatun berarti jamak kain-kain. Maksudnya apa? Kain-kain bahan dasar untuk dibuat baju, itu maksudnya. Dikatakan akmishatun berarti berbagai macam kain dan jenisnya. Nah, di situ. Makanya dimaksud dengan kata akmishah. Wahabe?
1: Syukran Ustaz.
2: Afwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ibu Yati di Mojokerto yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, selanjutnya ya kita lanjut halaman 26 ya, yang mana kita akan berlatih setelah kita mempelajari hiwar, memahaminya, kita akan berlatih pada latihan-latihan yang memang fokus di keterampilan berbicara, di maharatul kalam. Baik, halaman 26. At-tadribul awwalu. Latihan yang pertama. Akmil kama fil namudzaji. Sempurnakan sebagaimana contoh. An-namudzaju. Contohnya apa? Nah, kita bisa melihat pada kotak itu ya. Ada tiga kata di situ, as-suku, kabiran, wa muzdahimun. As-suku, kabiran, wa muzdahimun. Kemudian al-ijabatu dijawab, ma ajmala hadha as-suq. Innahu kabirun jiddan wa muzdahimun. Artinya kalau kita terjemahkan tadi ya, Pak, betapa indahnya pasar ini, sesungguhnya dia itu besar sekali dan ramai, muzdahim, ramai, padat begitu. Baik, kita perhatikan agar kita teliti dan jeli. Kita diminta untuk menggunakan uslub ini, ma ajmala, uslub ta'ajjub, ma ajmala ya, bukan ma ajmalu atau ma ajmali, tapi ma ajmala, dan tidak boleh ditanwin. Kemudian ada kata tadi as-suku, gitu ya. Nah, ketika dimasukkan pada uslub ta'ajjub, maka dibaca as-suqa. Ya, pakai fathah bukan dhammah. Kalau al-masjidu berarti al-masjida. Kalau al-baitu berarti al-baita. Nah, adapun hadza ya, ismun isyarah di situ, itu sesuai dengan isim yang ada. Kalau asuq itu adalah mudzakkar, maka menggunakan hadza. Kalau seandainya isimnya itu nanti muannas ya, perempuan, maka kita menggunakan apa? Hadhihi misalkan. Sehingga dikatakan ma ajmala hadha as-suq. Betapa indahnya pasar ini. Kemudian innahu kabirun jiddan wa muzdahimun. Kemudian di dalam uslub ini kita ada tambahan innahu, sesungguhnya dia itu kabirun, sebagaimana kata kunci ya di atas tidak berubah. Kemudian jiddan, dan ini adalah tambahan yang menunjukkan makna lebih. Kabirun jiddan itu besar sekali. Wa muzdahimun dan ramai. Ya, wa muzdahimun tidak ada perubahan di situ, sama sebagaimana kata kuncinya. Sehingga kita katakan sebagai jawaban ya, ma ajmala hadha as-suq. Innahu kabirun jiddan wa muzdahimun. Baik, ada 6 soal di latihan yang pertama ini. Kita akan coba jawab satu. Nanti selanjutnya kita akan serahkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar untuk menyelesaikan. Baik, untuk soal nomor 1 ada kata as-sayyaratu. Ya kan? Otomatis dia perempuan. Nanti dia menggunakan hadhihi, bukan hadha. Isim isyarahnya apa? Hadhihi. Kemudian ada kata nadhifatun dan juga jadidatun. Kaif naqul? Bagaimana kita menjawabnya? Al-jawab ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Pakai hadhihi. Kenapa? Isimnya mu'annas, as-sayyarata, bukan hadha. Ma ajmala hadhihi as-sayyarata. Dan harakatnya ta, bukan apa? Tu. Betapa ya bagusnya mobil ini. Kemudian innaha, kenapa innaha bukan hu? Kalau di contohnya hu ya, kena dhamir hu itu adalah laki yang kembali ke suq mudzakkar. Sedangkan di sini ya, innaha kenapa? Karena kata itu kembali ke sayyarah. Sayyarah perempuan, muannas begitu. Innaha nadhifatun jiddan wa jadidatun. Innaha nadhifatun jiddan wa jadidatun. Ya. Betapa bagusnya mobil ini. Sesungguhnya dia itu bersih sekali, lagi baru dan juga baru. Baik, kita ulang. Untuk nomor 1, as-sayyarata nadhifatun jadidatun. Fanaqul ma ajmala hadhihi as-sayyarata innaha nadhifatun jiddan wa jadidatun. Baik, ya, seperti ini semoga bisa difahami. Selanjutnya kita buka ya satu penelpon untuk menyelesaikan latihan yang pertama. Nah, tafadhali.
3: Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama tadi untuk penjelasan terkait dengan latihan pertama atau tadarrul awal, yang mana tadi kita dijelaskan untuk cara menyelesaikan latihan-latihan tersebut. Baik, kami membuka kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 08 0 4 0 8 4 0.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Ya, Ustaz.
3: Dengan siapa di mana?
4: Umabdillah Solo.
3: Masya Allah, Umabdillah. Silahkan, Umabdillah.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahlan biki ya Umma Abdullah.
4: Hal anta ahlan ahlan wa sahlan bikum ya.
2: Alhamdulillah. Naam. Ya, nah, tadrib al-awwal ya Umma Abdullah. Hal anta sa'id?
4: Ya,
2: nah, sa'id.
4: Insyaallah ya sa'id.
2: Tafadhali. Allah yubarik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Belum kelihatan, Ustaz.
2: Nah, infaqri.
4: Ya, apa di bismillah?
2: Nah,
4: apa di doa awal? Aqbil kama finna mudat, anna mudat, asuhu kapirun, damustahimun, aijata, ma'asmalah adzasuqa, innahu kapirun jidan, damustahimun, awalan. Ma'asmala hadhi sayarota innaha nadhifatun jidan wa jadidatun.
2: Nah,
4: kalian ma'asmala hadhi madinata innaha kabiratun jidan wa jamilatun.
2: Nah,
4: salisan ma'asmala hadhi al-qomiso innahu rakhisun jidan wa munasibun.
2: Nah,
4: Rabian, belum kelihatan Ustaz, kurang ke atas. Kurang ke atas Ustaz.
2: Naik lagi.
4: Kurang ke atas Ustaz.
2: Nah, udah?
4: Belum. Ya sudah.
2: Baik.
4: Ma'asmala hadzal khiwaro innahu qasirun jidan wa sahlun.
2: Nah,
4: khamisan ma'adzihil ma'asmala hadzihil aqsi aq ma'asmala hadzihil aqmisat innaha kafiratun jidan wa mukhtalifatun alwa'u.
2: Mukhtalifatun anwa'in. Nah, sahih.
4: Sadisan ma'asmala adhihil khatiqota innaha mustahimatun jidan wa nadhifatun.
2: Nah, Masya Allah. Allah yubarik fik. Halo, saya kesuatu. Obama, Umar Abdullah.
4: Belum start. Belum start. Tapi kumbara rasa saya kumbara khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Umar Abdullah yang sudah menyelesaikan latihan yang pertama ini. Baik, kita lanjut di latihan yang kedua. Ya. At-tadribu tsani, latihan yang kedua. أكمل الجمل التالية كما في النموذج. سمبرناكان كا kalimat-kalimat di bawah ini ya sebagaimana contoh. An-namudzaju, contohnya apa? Di situ ada kata akbaru suqin fil madinati. Akbaru suqin fil madinati. Dalam bahasa kita apa? Pasar terbesar di kota, begitu ya. Nah, ada jawab tuh. Jawabnya apa? La syakka fi anna hadha as-suqa huwa akbaru suqin fil madinati. La syakka fi anna hadha as-suqa huwa akbaru suqin fil madinati. Nah, berarti di sini kita melengkapi apa? Uslub. Tinggal kita menambahkan la syakka fi anna, ya. Kemudian yang lainnya mengikuti. Hadha suqa huwa. Ya, perlu kita teliti isim di situ adalah as-suq mudzakkar. Sehingga nanti isim isyarah pun juga menyesuaikan. Demikian pula kata ganti, yaitu ad-dhamir. Tidak boleh kita katakan la syakka fi anna hadhihi as-suqa, berbeda. As-suq mudzakkar, isim isyarah harus mudzakkar, yaitu hadha. Tidak boleh kita katakan hadhihi. Kemudian huwa kita ganti hiya, misalkan la syakka fi anna hadhihi as-suqa hiya, tidak ya, huwa dia harus mengikuti apa? As-suq. Ketika as-suq dia mudzakkar, maka kata ganti huwa mengikuti mudzakkar pula, bukan muannas. La syakka fi anna hadha as-suqa huwa akbaru suqin fil madinah. Tidak diragukan lagi kalau pasar ini adalah pasar terbesar di kota. Baik. Di sini kita pun juga ada 6 pertanyaan. Ya. Kita akan coba lihat untuk yang soal pertama. Di situ ada kata aqrabu biqalatin fi syari'i. Ya, kita lihat isim di situ apa? Biqalah. Berarti dia muannas, sehingga nanti isim isyarah harus muannas, demikian pula dhamir kata ganti harus muannas. Kaif naqul? Naqulu dhalik la syakka fi anna hadhihi al-biqalata hiya aqrabu biqalatin fi syari'i. Tidak diragukan lagi kalau pedagang kelontong ini, ya, pedagang-pedagang biasa, itu pedagang yang paling dekat di jalan. La syakka fi anna hadhihi al-biqalata hiya aqrabu biqalatin fi syari'i. Nah, baik, selanjutnya kita buka kembali layanan interaktif ya, di dalam kita menyelesaikan latihan yang kedua. Nah, tafadhal.
3: Baik, alhamdulillah telah kita kerjakan atau simak bersama tadi untuk latihan yang pertama yang nanti telah dibantu jawab atau dicoba diselesaikan oleh Umu Abdullah. Yang mana selanjutnya kita berpindah pada tadribat yang kedua. Kami masih membuka kesempatan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Sepertinya masih belum ada penelpon.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Ibu Ani lagi.
3: Masya Allah, Ibu Ani, silahkan.
5: Ibu Ani lagi, Ustaz.
2: Nah, ahlan biki, Ibu Ani. Allah yubarik. Nah, at-tadribu tsalits. Tafadhali.
5: At-tadribu tsalits.
2: Anamudzaju. Afal atadribut tsani, ma'dzirah. Maaf, maaf, atadribut tsani. Latihan yang kedua, bukan ketiga.
5: Ustaz.
2: Heeh.
5: Atadribut tsani, nanam jadi. Akbaru syukin fil matinati. Al-ijabati rasaka fi ana atas syukko wa akbaru syukin fil matinati. Awalan akrobu bikolatin bisari'i rasaka fi ana atihi pikolata wa iya iya akrobu pikolatin fisari'i.
2: Nah, sahih.
5: Tanian asguru tiflin bil usroti rasaka piana tifla piana hada hada tifla wa askoru tiflin fi usroti.
2: Nah, sahih.
5: Salisan akbolu sihruin isuki.
2: Nah,
5: pasaka fi anang siro, kata siro, kata siro, wa, akolu, fisukin.
2: Nam, akolu siaren fisuki.
5: Nah, pian. Malu undukin bilmatinati asaka fi ana ada funduko wa
2: nam
5: asmalu undukin filmati nati.
2: Nah, sahih.
5: Sadis komisan arkhas arkhosu ma'ritin
2: fi ma'ritin hadzal ma'ribo, betul.
5: Asyaka fi ana ata ma'rizo wa arkhosu ma'rizin fil
2: fisuki. Naam,
5: fisuki.
2: Naam,
5: apa makna arkhosu?
2: Apa yang arkhasu ma'ridin? Iya. Iya, arkhasu ma'ridin maksudnya. Iya, ma'rid itu adalah pameran. Ya, arkhasu ma'ridin adalah pameran yang termurah. Atau bisa dikatakan toko juga toko yang termurah fi suki di pasar begitu.
5: Pasar.
2: Nah. Sadisan?
5: Sadisan akbaru rojulin ilmatina tina
2: Naam fi Madinatina.
5: Asaka di ana atarujula wa akbaru rojulin
2: naam
5: il Madinatina.
2: Naam fi Madinatina sahih, Masya Allah. Jazakillah khairan Ibu Ani, Allah yubarik fi iki.
5: Syukran saat
2: afwan.
5: Jazakallah khairan.
2: Naam. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ibu Ani yang sudah menyelesaikan latihan yang kedua ya, terkait dengan istikhdamul uslub, yaitu penggunaan gaya bahasa la syakka ila akhirih. Baik, berhubung waktu kita terbatas dan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.00, maka dengan berat hati kami harus undur diri dan insyaallah taala kita akan bertemu kembali ya di lanjutan pelajaran kita, dan insyaallah kita akan selesaikan latihan yang ketiga dan seterusnya di pertemuan mendatang di hari dan juga di jam yang sama insyaallah taala. Demikian bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Hermawan Hafizahullah taala atas materi yang telah disampaikan, begitu juga dengan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, kami ucapkan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Hermawan Hafizahullah taala di setiap hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga. Tradisi Indonesia. Sarung bangga. Kebanggaan kita.
1: Bangga. Bersarung bangga.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Dengan wahyu ini.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati.
2: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Semenit manfaat.
6: وأدهم بأنه يؤتيهم أن يؤتيهم كفلين أين سيبان من رحمته. Allah janjikan kepada mereka kalau mau beriman dan bertakwa, ya mereka mau bertakwa dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah janjikan mereka yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah berikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Maksudnya di sini aina sibaini min rahmatihi, yaitu dua bagian dari rahmatnya. Wa masubatihi la ibadihil mu'minin. Allah berikan rahmatnya, pahalanya dua kali kepada orang-orang tadi. Wa dalika anna nasiban wa hadan min ajli imanihim bil anbiya'i sabiqin ka Musa wa Isa alaihi wasalam wa khairi ma ka Ibrahim wa Nuh wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Daud alaihi wassalatu wassalam. Ya. Allah jadikan dua pahala kiflaini min rahmati. Dua rahmat, dua pahala, karena apa? Keimanan mereka kepada para nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Isa, ya sebelum-sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian pahala yang lain, rahmat yang lain Allah berikan kepada mereka karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Semenit manfaat.
6: Wa adahum bi annahu yu'tihim ay yu'tiyahum kiflaini aina sibaini min rahmatihi. Allah janjikan kepada mereka kalau mau beriman dan bertakwa, ya mereka mau bertakwa dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah janjikan mereka yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah berikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Maksudnya di sini aina sibaini min rahmatihi, yaitu dua bagian dari rahmatnya. Wa masubatihi la ibadihil mu'minin. Allah berikan rahmatnya, pahalanya dua kali kepada orang-orang tadi. Wa dalika anna nasiban wa hadan min ajli imanihim bil anbiya'i sabiqin ka Musa wa Isa alaihi wasalam wa khairi ma ka Ibrahim wa Nuh wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Daud alaihi wassalatu wassalam. Ya. Allah jadikan dua pahala kiflaini min rahmati, dua rahmat, dua pahala, karena apa? Keimanan mereka kepada para nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Isa, ya sebelum-sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian pahala yang lain, rahmat yang lain Allah berikan kepada mereka karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Pelatih sih putih opi. Anya lo bang.
1: Alhamdulillah bang, baru bang.
0: Wah, cian. Ape? Wah, buat nonton bu. Ini siapa modelnya nyari ki?
1: Iya, yang terbaru bang.
0: Siapa modelnya yang ini?
1: Ayo ini lagi bang. Coba.
0: Wah, ini handlingnya masuk lo. Ape bang? Wah, cian. Wah, iya. Aku bangun tak kira-kira numpang ini.
1: Ya, lumayan bang. Ape bang?
0: Wah, masuk. Ane ini tuh serga pira nek awal ini?
1: Barunya 33 juta.
0: 33 juta?
1: Oh iyalah bang. Oh teknologi canggih nih bang. Bisa konek handphone segala macem ya.
0: Oh ane ya apa ya
1: bang, bang. Oh, motornya gede.
0: 33 juta ya?
1: Masuk tuh. Cuman aku belinya kredit.
0: Oh kredit.
1: Kredit lah bang. Mana-mana duitnya bang. Nek bayarin lunas.
0: Ah terus dicari pirang tahun nek ini?
1: 2 tahun. 2 tahun tuh jadi 40 apa ya, keuntungannya kurang lebih 7 juta lah.
0: 7 juta?
1: Masuk lah bang, masih murah 2 tahun 7 juta loh. Wah. Mau setahunnya mau 3,5
0: kan. Aku kesenangan bakul ini ongel-ongel.
1: Kok bisa?
0: Aku kelarangan.
1: Mah, bisa gitu?
0: Wah, muribannya aku kayak aneh ongel-ongel. Wah, masih ini weh. Tak sih liang uditku.
1: Nah, terus gimana gimana? Nah,
0: 33 juta kayak gimana toh?
1: 33.
0: Nek karo aku tak silis ngene ae. Gandeng karo kanca iki Bali 39 juta ngono piye?
1: Ayo bedane tiket lho, Bang.
0: Lah kaca sawit ae lumayan.
1: Oh, enggak lumayan lah nek misalkan mau nolong iki kan langsung itu, Bang. Apa tambah 5 juta. Jadi
0: 33 karo 5 juta
1: kan,
0: tambahane
1: 5
0: juta. Oh ya sing ora apa-apa wis masuk kuwi. Ora apa-apa wis.
1: 3 kamu pinjam ini tambahnya 5 juta.
0: Yo, ora apa-apa.
1: Soto.
0: Saiki bakule balen.
1: Sekarang
0: lunasi. Wis tak cepake duite.
1: Bener lho ini.
0: Wah ya tenan aku mesake kuwi aku. Aku kok kaya ngono bakule le mbati.
1: Banyak tuh itu, tak pikir udah murah loh bang.
0: Wes, kokean.
1: Tak tahu beneran ya bang.
0: Tak. Aku nak rokok jauh api, an kok.
1: Tak suruh sini ya.
0: Yo, si pele kok ini.
1: Sekarang nih.
0: Tidur nasi saiki, rasa nggak suwe.
1: Halo, assalamualaikum. Mas Iwan. Ya, bisa kesini sebentar mas. Itu masalah pembelian motor Nmeco kemarin itu loh mas. Ya, tak tunggu sekarang ya mas. Yo, teh bang. Kita tunggu sip, bang.
0: Cinta ini kan ya, gak boleh.
1: Mahal segitu bang?
0: Wah, larang.
1: Oh iya. Alhamdulillah kalau ada yang lebih murah bang.
0: Aku kan harus konsumsi murah, wah kok.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun Mas Dara?
1: Ini loh Mas, ini kan kemarin saya belinya kredit. Nah, sekarang saya mau ada uang, mau saya bayar lunas. Jadi kan bayarnya 33. Kalau lunas kan cash 33 juta. Nah, ini sekarang saya mau lunasi 33 juta.
0: Ya kalau dilunasi ya tetap sesuai kesepakatan kemarin 40 juta.
1: Itu kan kalau kredit. Ini sekarang saya mau cash.
0: Kan kemarin sudah kesepakatan 40 juta selama 2 tahun.
1: Iya. 33 enggak bisa ini.
0: Enggak usah kaget.
2: Si. Apa apa ora leh ngopo? Oleh-oleh apa-apa.
0: Jangan ngomong kesepakatan karo Niki kan pun
1: udah gini aja, tak tambah 500 deh, 33,5.
0: Oh, gue bakal sakit.
1: Lah kan ini kan baru berapa lama, Mas? Belum ada seminggu.
0: Kan, Mas Dara kan kalau ini pun perjanjian tau, 2 tahun. Kredit 40 juta, lakas 33. Kan pun deal tau, sepakatan.
1: Lah iya, tapi kan ini kita mau cash. Mau kita cash sekarang.
0: Oke, tapi
1: kalau
0: sakit.
1: Itu kan segitu kan, tak hitung-hitung ternyata kemalan ya, Mas.
0: Enggak bisa
2: dulu ya. Wis apa-apa. Wis ngene aku tak nengahi. Kuwi ora masalah mau donasi kuwi ya wis bati to. Iki nak 33 juta kuwi wis bati. Aku arep dadi dadi 7 juta nek bati kokean nek karo kanca wis kenal barang kok.
0: Enggak ada masalah niku. Niki kan mau sepakat dari awal. Kula kali Mas Dala kan mau sepakat. 40 juta dikredit selama 2 tahun. Menang aja dikredit 33. Aku kan perjanjian kali Mas Dana. Lanjutan sinten kok aja ngasih.
2: Lah iya aku rak koncone apik Bang Dana.
1: Nah, iya jadi
2: dadi apa lu ngasih. Men supaya ini ngenteng-ngenteng Bang Dana. Aku iki yo kokean saka 30% itu dadi 40 juta ya mau badhe kokean. Ora apa-apa wis mau dilunasi mau to ya gak sedelo to.
0: Ha nggih.
2: Dilunasi wae sak mulu ditambah 500 wae cukup kuwi.
0: Tetep yo saged soalnya kula mau sepakat kali Mas Dana. Tetep 2 tahun niku 40 juta.
2: Wis ora apa-apa.
0: Nah, niki kalau perjanjian kan Mas Dana, mboten jenengan.
1: Itu kan tapi kalau kredit Mas, ini kan mau tak lunasi.
0: Mboten saged, mau perjanjian apa
2: kalau dilunasan berarti iki pelunasan maju lho, Dik. Pelunasan maju iki biasa. Iki
0: mboten ana perjanjian pelunasan maju. Nek ana perjanjian niku ora masalah. Niki kemarin pun sepakat. Tak sepakat nggih. Semalam itu jenengan mboten saged cawe-cawe wong kula perjanjiane kalih Mas Dana.
2: Apa-apa saiki ndedet kok dhewean yo bebas arep ora iso mangane utang pikiran ben dino
0: as. Mboten tentu mboten.
2: Sampun wong
0: sepakat
2: nek ora apa-apa.
0: Heh Mas Dana. Nek wong Jawa kuwi arane mencla-mencle kuwi rembugan wis dadi kok di ora arek meneh. Kuwi jane mencla-mencle.
2: Sik amalan ngene mencla-mencle karmu piye?
0: Lho sik sampeyan sapa kok malah mencla-mencle.
2: Nek kene arek ngewangi ya malah kuwi.
0: Iki aku terus kali karo kene Mas ora terus sampean.
2: Kuwi iki tak bayari ya berarti orang kuwi anggen nopo sik lunas wis rampung to.
0: Iki ora masalah
2: dinge aku carane.
0: Iki perjanjiane aku karo Mas Dana. Lah sampean ku sapa kok
2: mencla-mencle. Wis seneng kok jenenge bakul wis kudune lunas e sombel saiki lunas saiki lunas maju.
0: Ora iso.
2: Ngaru iki sing
0: aneh. Warna-warna suara saya lagi nah aku perjanjian Mas Dana ya mas mau loro sampai rasa lalu cawe-cawe
2: aku ini masak ke dana mergone kokean wih jenengi limong ini badi
0: dan ini sepakat
2: itu so
0: ini sepakat karo aku nek kredit 1 tahun 40 juta wih jil oh ada Mas Dana wih sepakat kok sampai cawe-cawe
2: ya rasa ini so saya ini nabes sama malah pikirannya aku kompodo terus 1 tahun kesel no mikir
0: kamu menjamet ora gelem malah nesu-nesu lho sampean ora kena aku ro kene wis dil kok sampean muring-muring
2: lha saiki karmu aku piye aku arep ngene kene arep mbayari tenang kok ngene dibayar Mas malah ngene ya seneng
0: ora iso perjanjian iki wis tok
2: perjanjian kok ngendi
0: sampean lara melu perjanjiane
2: ha sing tak melu
0: ora iso melu-melu urusan iki karo Mas Dana kok sampean lara melu-melu ora kena sampean wis ora melu-melu urusan
2: ora
0: wis
2: tetep dibayar ya Kang tetep dibayar
0: Kaiso,
2: orang
0: mas Rawa juta. Wes kene wae. Iki dadi ra sepakat to. Aku perjanjian kene iki sampean malah sing ngayal. Wes ra sepakat, saiki golek penengah sing ngerti ilmune.
2: Ayo
0: aku tak ngundang ustaz sing
2: pintar nang kene ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Seman arep
1: golek sapa mbok ben. Iya, mau dilunasi kok enggak mau ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Motor baru nih, Pak.
2: Masyaallah. Bang Dana nih.
0: Oke, Bang Dana.
3: Alhamdulillah, Pak.
0: Waktu piye?
3: Iya, Pak.
0: Iya, Mas. Boleh dinaikin, Pak?
3: Monggo, Pak. Silakan.
0: Piye iki carane nganggo nih? Bismillah. Masyaallah. Wah, atuh gandeng, Pak.
4: Masuk, Pak.
3: Masuk ya, Pak.
0: Gimana gimana ceritanya? Ini harga berapa, Bang?
3: Ini, ah itu kan masalahnya, Pak.
0: Oh. Masalahnya di harga.
3: Harga ini, Pak. Jadi ini harga barunya 33. Mm-hmm. 3 juta. Terus ana sepakat sama Mas Iwan.
1: Iya. Yeah.
3: Kredit 2 tahun itu 40 juta.
0: Antum nah, ngambil di Mas Iwan. Kredit 2 tahun 40 juta.
3: 40 juta. Jadi 40 juta. Mm-hmm. Nah, terus Bang Itro mau meminjamkan uang untuk melunasi ke Mas Iwan. Mas mm-hmm. Iwannya enggak mau.
0: Oh gitu.
2: Kalau ya, kan sudah sepakat dari awal perjanjian sama saya kan 2 tahun 40 juta kalau dibeli gas 33 juta mm-hmm. Itu sudah deal dari awal saya dengan Mas Dana sudah sepakat deal. Mm-hmm. Nah ini Mas Mitra nggak tahu dari mana kok tahu-tahu aja lunasi ini.
0: Mm. Nah, hubungan jenengan kali Mas Dana apa?
5: Itu kan teman saya, Pak. Saya kasihan berarti ini kok banyak kan masuk dari 33 juta jadi 40 juta. Hmm. Ayo mesak kita tadi kan saya kan jiwanya cah sosial ya mesak Bang Dana ya makan langsung lunasi malah dilunasi kok dinyengai harap orang gak mau
0: jenengan ngasih pinjaman berapa?
5: 33 juta
0: langsung bayar tunai
5: langsung lah bayar tunai guys ke
0: Mas. Terus nanti Mas Dana nyicil kan jenengan?
5: Iya.
0: Berapa nyicilnya?
5: Tak suruh nambahin 5 juta saja, Tan. Kan lebih sedikit dari dia, Tan. Dia 40 juta kok, saya cuma berapa itu nambahnya kan yo enggak banyak banget. Kok Bang Dana yo masuk dong, Bang. Penawaran saya.
0: Masuk itu, Bang. Oh. Milih sing iki.
5: Yo Bang Dana milih yang murah itu mahal banget. Kebangetan itu.
0: Baik. Saya jelaskan dulu. Jadi ini seperti mengurai benang kusut ya. Karena ada banyak transaksi yang mau dilakukan. Yang pertama transaksi Bang Dana dengan Pak Iwan. Seperti yang tadi disampaikan, itu diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan Bok wa ta'ajjal. Bok wa ta'ajjal itu artinya berikan saya potongan, utangnya tak lunasi lebih cepat. Nah ulama beda pendapat, Bok wa ta'ajjal itu boleh atau tidak. Kalau menurut pendapat jumhur itu enggak boleh. Sehingga kesepakatannya 40 ya tetap bayar 40. Meskipun dia bisa melunasi lebih cepat. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan itu boleh. Sehingga bisa saja pihak konsumen menyampaikan penawaran untuk diberi potongan jika dia bisa melunasi lebih cepat. Dan pendapat kedua ini pendapatnya Ibnu Qayyim, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan kalau kita perhatikan banyak ulama kontemporer yang lebih cenderung kepada pendapat kedua. Sehingga diperbolehkan bagi orang yang membeli secara kredit kemudian dia ingin melunasi lebih cepat lalu minta potongan. Semua seperti tadi boleh. Namun apakah itu dikabulkan ataukah tidak? Terserah penjual, sehingga kembali kepada keredaan penjual. Maka kalau dari sisi kacamata syariatnya, pengajuan potongan ini boleh, tapi apakah dikabulkan atau tidak, kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak.
5: Nah, untuk kamu, Nenek, transaksi ini gongilmu, rame suwi kepiyen ngawuwi oleh jane pula maju apa
2: sampean nek jane dikare satera sultan kok ngendi kok pas tujuan karo kula anak kula ora setuju lan iki mboten asal kok sampean iso ngeyel ayo ora apa-apa ngene iki sementara jage sike ngono kuwi
0: lagi pas tujuan kula lho kula ben setuju lho iki tetep 40 juta, jelas buatan sakit,
5: buatan kalau di Jakarta. Kalau gue sengangnya, ya sekue gue sengangnya. Mau gue waktu kita nak gue nengangnya kok. Gitu rata gitu loh kan.
0: Pun, ampun naya naya lang dice. Saat ini kalau tadi membahas transaksi jenengan kali Bang Dana. Jenengan tadi minjemi berapa?
5: 33 juta.
0: Balik pinten?
5: tak suruh nambahin 5 juta tar.
0: Jadi 38.
5: 38.
0: Lah kok iso ana tambahan 5 juta?
5: Lah kan saya bantu Bang Dana, ketimbang dia malah lebih ya. Banyak itu mah 7 juta, saya 5 juta mending saya lebih sedikit. Ya Bang. Ya. Saya bilang Bang Dana itu
0: akadnya jenengan itu utang piutang. Kalau akad utang piutang tidak boleh ada kelebihan.
5: Eh, sama aja tadi kan. Saya 5 juta keuntungannya. Dia juga 7 juta, harusnya juga enggak boleh.
0: Kalau beliau keuntungan 7 juta itu dari akad jual beli kredit. Kalau jual beli kredit harga lebih mahal boleh.
6: Nah, gitu. Bedane jual beli karo riba. Bahkan itu kudu sinau orang gurunya wae.
5: Sese aku ora terima, aku ora terima nek jelasin Usman, Ustaz Usman, jelasin meneh wis. Gimana nih Pak? Terus.
0: Jadi jual beli dengan riba itu Allah bedakan dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak ngerti tentang perbedaan riba dan jual beli, Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba." Mereka dikasih hukuman seperti itu, sebabnya adalah mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Padahal jual beli dengan riba itu berbeda. Lalu Allah katakan, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Makanya wong sing enggak ngerti perbedaan jual beli dengan riba, dalam masalah seperti ini dia bingung. Keuntungan dalam jual beli itu bebas. Mau banyak mau sedikit tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau dalam urusan utang piutang, sepeser pun keuntungan enggak boleh karena di situ riba. Nah, akad jenengan dengan Bang Dana itu akad utang. Meskipun tambahannya lebih sedikit, hukumnya enggak boleh karena itu riba. Akad Bang Dana dengan Mas Iwan itu jual beli motor, nih ada barangnya nih. Jenengan kan ngasih duit, barangnya ono enggak?
5: Ada
0: barang-barangnya, nah itu akad utang. Tapi kalau Mas Iwan, ada uang, ada barang. Barangnya jenenge motor, uangnya dibayarkan secara cicil. Kemudian nanti ada kelebihan yang itu merupakan keuntungan Pak Iwan. Dan itu hukumnya boleh sesuai dengan kesepakatan. Nah, masalah Bang Dana mau melunasi lebih cepat, terus minta potongan, itu nanti rembukan berdua. Terserah mereka nanti kesepakatannya bagaimana, apakah ada potongan atau tidak.
7: Jadi kan Bang, nyemen aku 33 juta?
5: Ah, kah, prei. Kemudian kebetulan wae, ben badhe okah.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulumsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: يا الله, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dhikr seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-zikru inda al-khuruji min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udhall. أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمة لو
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
8: Tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan pahala-pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan menjadi jalan antum sekalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sejauh-jauhnya dari api neraka, dari siksa kubur, siksa di mahsyar, dan segala kesulitan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, mudah-mudahan kita semua nanti disatukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Dan seperti biasa, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih dalam pembahasan Majalis Juz Ammah. Ya. Dulu Pak Davi yang sudah nasar ya di grup. Ya. Bagi yang bisa, ya segera dicetak. Segera, karena ini penting sekali ya, dan juga kitab ini sangat berharga khususnya bagi antum sekalian, menjadi bekal ketika antum nanti berdakwah di masyarakat ya. Yang mana kita masih sampai pada pembahasan surat Al-Balad ya, surat ke-90, yaitu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berapa kemarin ya? Ayat yang ke-10 kalau tidak salah ya. Yaitu Allah SWT firman, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Mereka berkata Syekh Khalid Ismail hafizahullah ta'ala, thumma dhakara Malikul A'zam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya nikmat-nikmat ya, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, walisanan wa syafatain, sebuah lisan dan dua buah bibir. Maka kemudian kata Syekhul Hafidzallahu Ta'ala, thumma dzakara malikal a'dha, kemudian Allah menyebutkan raja dari seluruh anggota tubuh ini ya, nikmat seluruh tubuh ini, rajanya apa? Wa huwal qalbu, yaitu hati, alladhi bihi takunul hidayah wal ghiwayah, yang mana hati inilah di situ tempat hidayah ataupun ya petunjuk ataupun kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di situ ada dua jalan, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan baginya dua jalan. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bayyana lahu tariqal khair wa syarr, maknanya adalah kami telah jelaskan bagi manusia itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fa tariqul khair wadih, maka sebenarnya jalan kebaikan itu apa? Sudah jelas, wong sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, wa hadaina. Wa tariqus syarr wadih, jalan keburukan itu juga jelas. Antum hadir di majelis ilmu, kira-kira jelas baik enggak? Mengkaji ayat Al-Qur'an, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira baik apa buruk? Baik, jelas. Tapi kalau di luar, antum kabur, harusnya belajar malah kabur, enggak sholat, malah bermain-main di luar, ngopi-ngopi, nge-vape, rokok, pacaran, maka kira-kira baik apa enggak baik? Jelas keburukannya itu apa? Jelas. Lagi itu kok ditukar, atas tabi di dunia di huwa adina bila di huwa khair. Kenapa kok antum ini rela mengganti yang lebih rendah? Antum ambil yang lebih rendah dan yang lebih baik malah ditinggal. Yang berpahala besar jalan menuju surga ditinggal. Yang di situ hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Malah ditinggal. Malah lebih mementingkan apa? Syahwatnya, hawa nafsunya, kepentingan-kepentingan dunia. Maka jalan kebaikan itu sebenarnya jelas, sejelas-jelasnya. Jalan-jalan keburukan pun jelas. Anda bisa menilai sendiri, teman yang baik, teman yang buruk. Oh, ini ngajak baik, belajar rajin, ngajak ngamalin mufradat, kerjakan tadribat, jelas. Oh, baik ini anak ini. Ngajak sholat malam, ngajak apa? Bicaranya dia pakai bahasa Arab terus, ngikuti aturan. Baik, jelas. Dengan yang satu, mukhalif terus. Ngajaknya apa? Gak mau biasa bicara bahasa Arab. Ngajaknya malah ngajak, ayo mabar. Asrama malah dijadikan apa? Tempat main. Jadi markas ekspor, enggak benar ini. Asrama itu untuk belajar, baca kitab, belajar tentang tauhid, tentang manhaj itu. Asrama bukan cuma tidur, untuk antum benar-benar serius, manfaatkan waktu di situ. Jadi lingkungan untuk bicara bahasa Arab, malah jadi apa? Isinya apa itu? Ini apa namanya? Apa namanya itu? Itulah pokoknya mainan-mainan semua itu. Sudah besar-besar antum ini, umur berapa tahun antum ini? Sudah dewasa semua kan? Kok masih main game gitu? Ya Allah, yang jelas-jelas tidak ada tambahan ilmunya, malah bikin antum membahas semakin lemah, otaknya lemah, brain rot, otaknya membusuk, bukannya dilatih untuk menghafal, membaca, mengerjakan tadribat, malah apa? Melihat short saja, apalagi sampai bermaksiat, berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, ome-ome apa itu, hati-hati itu. Hampir ketahuan sama anak, awas langsung SP itu. Saya telepon orang tuanya nanti. Kalau ada yang lihat, karena itu berbahaya. Ada yang dari situ sampai berzina, ya ikhwan. Enggak main-main antum ini. Jadi hati-hati, antum masuk ke dunia yang di situ orangnya macam-macam, ya. Dan ya, apa ada orang yang ya masuk ya ome itu terus kemudian dia apa? Dia ayo belajar mufradat, ayo belajar kitab ini, ada nggak di situ? Ya. Nah, antum kok malah ke situ menuntut ilmu, ya kan? Maka saatnya lah, ya. Minusni Islam ilmar itarku malayani. Tanda diantara kalau antum melihat bagaimana baiknya Islam antum ketika antum meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat antum sudah. Ya. Nanti antum masih menyibukkan diri dengan game, ya, dengan ya bervideo call, ya, apalagi sampai bermaksiat, ya. Itu semua dosa yang nanti antum akan pertanggungjawabkan di hari kiamat. Jalan kebaikan sudah jelas, jalan keburukan sudah jelas. Antum sudah dikasih nikmat hati, ikhwan. Ya. Hati yang baik, yang bagus, yang bersih, jangan antum kotori. Ya. Dengan game-game itu, dengan membuang waktu, dengan kelalaian, dengan ome-ome, dengan ya video call, dengan ya nongkrong-nongkrong, jaga kebersihan hati antum. Cari teman-teman yang baik, yang soleh, bikin kamar itu sebab ya asrama itu benar-benar tempat antum mendidik diri, sholat malam, baca Quran, itu. Maka bagi para ya anggota kamar, khususnya para ketua kamar ini, ya, saling menasihati, jangan dibiarkan. Ya, antum ini bagian dalam satu kapal. Kalau dibiarkan teman-teman antum lalai, ya, pasti akan berpengaruh pada keimanan antum. Harus, ya, tegas, ya, jangan, ya, jangan main-main, jangan, ya, serius. Ini amanah. Ana menyampaikan amanah orang tua antum, gitu. Ya, bapak ibu antum seneng enggak lihat antum kayak begitu? Ya, bapak ibu antum itu berdoa siang malam ngedoakan antum. Ya, apakah doa? Ya Allah, mudah-mudahan gamenya levelnya naik terus ya Allah. Apakah orang tua antum doakan begitu? Ya, mudah-mudahan game-nya tambah jago, ya Allah, ya Allah. Apa seperti itu orang tua antum mendoakan? Ya, maka ingatkan, ya akhi jangan main game di kamar itu. Ini aman orang tua antum. Sudah gitu saja terus, ya. Jangan pacaran, jangan, ya, ome-ome, jangan apa sudah. Ya, manfaatkan. Masa muda enggak akan kembali. Setiap detik anda lewatkan itu tidak akan apa? Tidak akan kembali selama-lamanya. Kalau antum pakai antum sia-siakan atau kan sesali. Ya, apalagi nanti di hari kiamat. Makanya ya walidzalika sammahu najdan. Makanya lihat betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini wa hadainahun najdain. Kenapa kok najd? Ya. Qaulan tariqain. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat najdan. Limana? Li'anna najda huwa syai'ul murtafi'. Karena najd itu adalah sesuatu yang tinggi. Contohnya yang tinggi, kalau tinggi itu pasti kelihatan, ya. Makanya menara masjid itu kan apa? Di atas kan, biar kelihatan. Oh, masjidnya di sana, begitu. Agama, ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini najdain? Li'anna najda huwa syai'ul murtafiyah. Karena najd itu secara bahasa adalah sesuatu yang tinggi. Wa ardu najdin sumiyat bidzalika lirtifa'iha, dan negeri Najd ya itu disebut dengan nama Najd itu karena ketinggian tempatnya. Amma haulaha dibanding dengan tanah di sekitarnya. Fahuma tariqani wadihani kasyai'il murtafi'il wadih, maka jalan kebaikan, jalan keburukan ini jalan yang sangat jelas karena ya, kelihatan tinggi, kelihatan ya, bukan sesuatu yang apa tersembunyi. Berkata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yataqallabu fis sama'i ta'iran illa dzakarna minhu ilma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami para sahabat, ya. Beliau telah meninggalkan kami para sahabat dan tidaklah ada burung yang berterbang, ya, di langit melainkan beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Ya. Ini semua, ya, sudah jelas sejelas-jelasnya sudah disampaikan sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa zada Tabrani fi akhirih, Imam Tabrani menambahkan di akhir riwayat tadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun, tidak tersisa apapun yang bisa mendekatkan kalian menuju surga dan bisa menjauhkan kalian dari neraka melainkan sudah dijelaskan kepada kalian, ya, sudah jelas semuanya itu, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa ta'amal fi munasabati lafdun najdaini li jawis surah. Coba kita pikirkan betapa cocoknya Allah mempergunakan lafaz najdain ini sesuai dengan makna kandungan dari surat Al-Balad ini. Yaqulul Biqai rahimahullahu ta'ala. Al-Biqai rahimahullahu ta'ala beliau berkata, li'annal insana la yakhtaru wahidan fihima illa bimu'anatin wa takallufin. Karena manusia tidaklah memilih salah satunya, entah itu jalan kebaikan atau jalan keburukan, ya, melainkan dia pasti harus bersusah payah. Baik jalan kebaikan dia pilih atau jalan keburukan, apa? Illa bimu'anatin, pasti dia harus mendapat menghadapi tantangan. Wa takallufin, harus bersusah payah. Kamu'anati man yas'adu fi akubatin fi tariqil khair. Seperti dia harus nanjak, harus mendaki, ya, sebuah rintangan ketika dia mau memilih jalan kebaikan. La budda fihi min jihadin wa sabrin. Dia di situ harus berjuang, harus bersabar. Ya kan? Seperti antum di asrama, ya kan? Wah, harus banyak kesabaran. Ya. Tapi itu gak ada apa-apanya dibanding para ulama kita. Kesulitan antum di asrama, ya, itu tidak ada apa-apanya dibanding para salaf dahulu, ya, dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau itu apa? Pernah sahabat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terlihat lemah sekali, ya. Maka ditanya oleh Anas, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah 3 hari enggak makan. Ya. 3 hari enggak makan, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Iya. Berapa? Saya 3 hari belum makan. Ya. Ya, antum ini kira-kira paling lama berapa enggak makan? Ya. Tiap, ya, setiap hari makannya berapa kali antum? 3 kali, bukan 3 hari enggak makan. Sehari 3 kali kalau antum kan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari enggak makan. Maka Anas pun datang ke orang Yahudi, bekerja mengangkat air. 1 ember dia angkat, ya. Dapat 1 butir kurma, bayangkan. Berat jauh ngambil air ini, ya. Ya. Ngambil air harus apa? Tempat jauh. Saat mengangkat 1 air itu apa ongkosnya, apa? 1 butir kurma, bayangkan. Ya. Kalau itu kan nasinya masya Allah, ya. Lihat, ya. Sama nasinya buahnya banyak, ya. Bagus, ya. Ya. Kemudian siapa, ya, mau makan beberapa butir untuk beliau dimakan, bayangkan, ya. Para salaf dahulu, mereka mereka untuk mencari satu hadis, jalan kaki sampai berkilo-kilometer, ratusan kilometer, ya, di gurun. Ya, kita siang-siang aja itu panas kan, Surabaya sekarang panas kan, itu belum ada apa-apanya dibanding panas di gurun sana. Ya, mereka berjalan kepanasan, airnya habis, akhirnya apa? Kalau pipis ditampung pipisnya itu, ya, ditampung kemudian apa? Diminum, bayangkan. Ya, makanya kalau dulu itu apa, nggak akan jadi ahli hadis kalau belum tahu rasanya pipisnya sendiri itu, nggak akan jadi ahli hadis itu. Ya, lah antum ini kan belum sampai harus minum air pipis sendiri kan, masih enak. Ya, ke kantin, mas satu mas, nah, langsung, ya, Indomie tiga bungkus, masya Allah, ya, bukan tiga hari nggak makan, sehari tiga bungkus itu. Ya, maka ya kawan, ya, perjuangan orang-orang dulu itu luar biasa. Ya, ah, jangan sedikit-sedikit, waduh, harus ikut kajian maghrib sampai isya, ya Allah, ya, kok sampai merasa berat, ya, kajian maghrib sampai isya, ya, sedangkan dia kalau main game itu apa, sampai mukanya pucat, ya, kuat dia. Ya, semalaman nggak tidur, ya Allah, paginya apa, lemes nggak kuliah akhirnya, ya. Akhirnya apa, akhirnya bohong, anak marit, ya marit, ya. Ini layak, ya. Apakah seperti itu antum diamanahi oleh ayah ibu antum, ya, ingat, ya. Ayah ibu antum di rumah itu mereka baru susah payah, ya ikhwan. Ya, mereka berdoa, mereka mengkhawatirkan antum, memikirkan antum. Ya. Mereka nyalakan antum di sini biar ada antum apa? Antum itu sholat malam, sholat berjamaah, hadir majelis ilmu. Antum duduk di sini, jangan disangka ini pahalanya besar sekali. Ya. Antum kasih tahu orang tua, alhamdulillah tadi saya maghrib sama isya, bu. Ya, kajian sama Ustaz Askar. Orang tua bahagianya luar biasa. Ya. Coba antum kasih tahu, alhamdulillah bu, tadi saya ketika usai kajian saya keluar, ya, saya malah nonton di warkop, ya, itu ya. Apa orang tua antum senang? Ya. Maka apa? Ya, antum sudah dewasa semua, sudah besar. Ya. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Pilihan antum itu kan apa? Pilihan antum akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. La budda fihi min jihadin wa sabrin. Tapi memilih jalan kebaikan itu juga butuh apa? Jihad, butuh perjuangan. Makanya, ya, ingat perjuangan kita itu belum ada apa-apanya. Orang-orang dulu itu apa? Sampai kepalanya disisir dengan sisir besi, sampai rambutnya copot semua. Ya. Sampai ditarik, ya, seluruh anggota tubuhnya ditarik sama kuda ke kanan kiri sampai putus tangannya untuk mempertahankan agama mereka. Maka ya, harus bersabar menuntut ilmu, harus bersabar. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak atau enggak enak? Yang enggak enak. Ya. Masa surga itu dikelilingi mabar, ya, ome, ya, dikelilingi dengan apa, vape, ya, dikelilingi dengan, ya kan nggak ada. Bersabar, ibadah, sholat, berjamaah, selalu di saf pertama, gitu. Susah nggak itu? Selalu sholat di saf pertama, susah nggak? Susah, ya. Perjuangan nggak? Perjuangan. Ya, harus datang lebih awal, mandi lebih awal, semua lebih awal. Ya. Nah, setiap yang lebih-lebih itu pun semuanya ada balasnya di sisi Allah. Allah itu tidak, ya, tidak akan menyia-nyiakan. Sedetik atau lebih awal itu dihitung, itu jangan salah. Ya. Antum 1 mm lebih dekat, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lau atani, ya, intakraba ilayya sibran ta taqarrabtu ilaihi ba'ah. Ya, mendekat satu jengkal satu lengan itu. Ya, wa inatani yamsi atau itu harwalah. Dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Begitu. Ya. Nah, ini bukannya apa? Bukannya mendekat ke saf awal malah menjauh. Ya, malah ngumpet, malah kabur. Bayangkan orang lain itu datang ke masjid, ya, untuk belajar, menuntut ilmu, dapat pahala, ini malah kabur. Ya. Kalau bukan syaitan itu siapa itu yang ngajak itu? Ya kan? Ya. Nah, tapi

selama belajar, ya, antum sholat malam, antum ibadah, antum puasa, sekarang memang belum kelihatan. Sekarang kelihatannya capek, lemes, gak enak, ya. Tapi nanti pasti akan ada saatnya itu akan menjadi penyejuk mata untuk kita semua, ya. Wa tariqu syarri yukhalifu tariqal fitrah as-salimah wal aql sahih. Adapun jalan keburukan, maka dia menyelisihi jalan fitrah, ya, jiwa yang bersih, yang selamat. Dia menyelisihi jalannya akal yang sehat. Fayatakallafuhu man yaslukuhu, maka orang yang menempuh jalan keburukan pun akan bersusah payah. Ya, mereka yang mau berzina, mereka yang mau, ya, bermaksiat, yang kabur, ya kan? Pasti apa bersusah payah dia rencanakan, bersusah payah. Ya, dan dia tidak akan tenang. Ya. Antum menyelisihi, ya, pasti tidak akan tenang. Ya. Wa in tazayyana lahu bisyahawat, meskipun dihiasi dengan syahwat, sepertinya enak, sepertinya nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wal ifu mahaka fi nafsika wa karita an yattai alaihi nas, rawahu Muslim. Dosa itu adalah apa yang membuat jiwamu itu enggak tenang. Jadi salah satu ciri dosa itu apa? Enggak tenang di jiwa, ya, Bu. Hati itu kayak, iya, enggak bisa nyaman tenang, itu enggak bisa. Al ifu mahaka fi sadrika, membuat, iya, dadanya tidak tenang. Wakari tanya telinga. Ciri kedua adalah kamu nggak pengen dilihat sama orang itu. Nggak pengen apa? Dilihat sama dia kan apa? Ini yang fitrah salimah, ya. Iya, dia kan macam lari-lari, ya, dan sembunyi-sembunyi. Makanya kalau ada dosa, ada maksiat, ada mukhalafah itu jangan dinormalisasi, ya, ikhwan. Ya, antum jangan ikut arus itu. Makanya orang yang taat itu pasti akan apa? Melawan arus. Berat. Ya, kalau ikut arus kan gampang, ya. Di sungai ikut arus ya gampang, tinggal diikuti saja. Tapi coba antum melawan arus, berat. Nah, itulah ketaatan. Wa hadhil a'da allati khassah Allah taala bi dzikri huna 'ala al-muslim. Dan bagian-bagian tubuh yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, ya, lisanan wasafatain ainain, ya, bagian-bagian tubuh yang Allah sebutkan secara khusus di dalam ayat-ayat tersebut, alal muslim an yatanabbah laha wa yura'iyah, maka seorang muslim harus berhati-hati dan memperhatikan baik-baik anggota-anggota tubuh tersebut, ya. Kedua mata, alam naj'alu ainain, lisan wasafatain, ini harus diperhatikan. Makanya Allah sebutkan di situ, ya, dikaitkan dengan apa? Hidayah. Berarti ini apa? Mata sama lisan ini sangat erat hubungannya dengan hati, ya, hidayah. Fahiya da'imatul harakah. Kalau kita lihat anggota-anggota tersebut, mata dan lisan ini apa? Da'imatul harakah, selalu bergerak. Ya, mata, ya, kecuali yang tidur, ya, yang tidur dia tenang, dia matanya apa itu, ya. Tapi ketika dia apa hidup, matanya akan apa, ya, terus dia cari sesuatu begitu, mata ini, ya. Al-ain walisan walqalb, mata, lisan dan hati ini bergerak-gerak terus dia, ya. Faman hafidhan nadarat, maka barang siapa yang menjaga pandangan matanya, ya, dia tidak ome-ome tadi, ya, ya, nonton-nonton yang, ya, short-short aja yang bikin brain rot tadi itu, ya, dia juga menjaga matanya dari akhwat, ya, tidak, ya, nonton drakor, dracin, ya, nggak melihat aurat-aurat, ya. Maka barang siapa yang dia menjaga nadarat, ya, pandangan matanya, walafdat, dan ucapan-ucapannya,

Ya kalau ome-ome itu kan omongannya yang keluar, ya apakah bagus-bagus? Ya, assalamualaikum itu, ya. Kemudian ya kaifahaluk, ya keluar terus kemudian apa? Ya baca Al-Quran, alhamdulillahirabbil keluar gitu, ya. Maka barang siapa yang menjaga matanya, lisannya, wal khatarat, dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia niatkan, hafizallahu lahu dinahu, barang siapa yang menjaga itu semua, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga hidayah itu enggak dicabut. Ya. Tapi kalau antum enggak menjaga pandangan, enggak menjaga lisan, ya, enggak menjaga hati, takutnya apa? Hidayah itu dicabut. Ya. Dan jangan kita merasa aman. Hidayah itu bisa dicabut kapan saja. Ya. Bahkan yang sudah ngaji bertahun-tahun, dari pondok bertahun-tahun, bisa murtad besoknya, bisa. Dan itu terjadi. Ya. Maka hati-hati abang sekali ini. Ya, hati-hati, jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Karena apa? Setiap maksiat itu apa? Akan membawa antum kepada maksiat yang lain. Makanya kata Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah, karena satu, ya. Kaidah mengatakan apa? Kullu ma'siyatin tad'u ukhtaha. Setiap maksiat itu, satu maksiat pasti akan memanggil saudari-saudari sini maksiat yang lain. Itu sudah rumusnya sudah. Ya. Sudah tadi misalnya apa awalnya ome, ya kan? Nanti kan manggil yang lain, ya, lihat aurat, omongannya tidak terjaga, janjian, kopdar, akhirnya apa? Berzina, itu. Dan ini kejadian terjadi, ya. Ketika sudah hamil, ya, datanglah, ya, menuntut kepada sang pria. Akhirnya sang pria kebingungan. Ya. Bayangkan nanti menghamili anak orang, akhirnya apa? Bingung enggak? Bingung. Ya, dia datang ke orang tuanya, ini anaknya, tanggung jawab, ya. Makanya hati-hati. Ya, jangan meremehkan jalan-jalan kesesatan sekecil apapun. Ya. Meskipun ini cuma bolos kuliah. Bolos kuliah. Ya. Nanti apa? Bolos kuliah akhirnya apa? Bohong, ya kan? Dari bohong akan ke kemana-mana. Sudah banyak antum baca hadis-hadisnya, banyak, ya. Dari maksiat yang kecil sampai akhirnya apa? Jatuh kepada kekufuran, kepada syirkul akbar, kufrul akbar, kepada ya murtad wa iyadu billah. Jangan pernah meremehkan ya penyelesaian kemaksiatan sekecil apapun sudah. Ya. Ayo jaga baik-baik itu di asrama itu, ya. Saling menasihati, ya adinu nasiha, ya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka dijaga tiga hal tadi, ya. Barang siapa yang menjaga matanya, lisannya, hatinya yang selalu bergerak-gerak tadi, dia jaga, dia tundukkan, maka Allah pun akan menjaga agamanya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian di antara para salaf, mereka berkata, ij'al samtaka fikran wa nadaraka ibratan wa kalamaka dzikran. Jadikanlah diammu itu berpikir. Ya. Memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan dosa-dosa, ya. Wa nadaraka ibratan. Jadikanlah penglihatanmu itu, kamu melihat itu enggak banget mengambil pelajaran. Bukan bersenang-senang, bukan apa bermaksiat. Wa kalamaka dzikr, jadikan ucapan ini apa? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang luar biasa. Ya, hatinya, lisannya, pandangan matanya selalu apa? Terjaga. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahim, pada ayat selanjutnya, ya. Summa azan dulu ya.
نستمع إلى الأذان ثم نواصل بعده بإذن الله تعالى. إيه تنتقل بني أسرة.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika kita selalu mengajak kepada kebaikan karena kita cinta kepada orang, kepada dirinya, kepada orang-orang yang dinasihati tersebut karena Allah, namun diri kita ini malah dijauhi. Jadi ngajak kebaikan malah apa? Dijauhi, dimarahi, didiamkan, dibuli, dan yang lainnya. Apakah ketika kita menyerah itu sesuatu yang wajar dalam kurung lelah? Ya, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita punya suri tauladan, kita punya contoh. Ya, siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika mengajak kepada kebaikan itu, apakah beliau itu didukung, dipuji, disayang sama orang-orang, ya? Atau justru sebaliknya? Ya, sebaliknya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajak orang-orang, ayo menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ayo mentauhidkan Allah. Apa yang terjadi? Beliau didiamkan enggak? Bukannya didiamkan, ya kan? Beliau diboikot, beliau dibilang tukang bohong, ya, dukun, ya. Bayangkan dibilang dukun, ya, dibilang orang gila, bayangkan, ya. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, sudah capek lah. Sakarep pun sudah, misalnya begitu ya, ya, udah lelah itu. Kira-kira bagaimana nasib kita, gitu ya? Sampai ya Islam itu kalau beliau sudah menyerah lah begitu, kan enggak kan? Ya, maka ya seperti itu. Ya. Antum kalau pengen dapat pahala itu kan apa? Butuh perjuangan makanya. Nah, antum ya, teman-teman antum ini mereka dalam kejahilan, ya, dalam kesesatan yang nyata. Ya, kesesatannya mesti main game, malas-malasan, ya, ya, gak mau belajar, gak mau, ya. Maka, ya, antum ini kesempatan unta-unta merah buat antum ini semua ini. Ya, kata Nabi Salasan, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh engkau memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Dan ini bukan hanya ya, antum mengajar dari Islam, dari kufuran ke Islam, enggak. Ya. Hidayah apa saja menuju kebaikan. Ada orang asalnya anak ini malas antum ajak jadi murajaah, itu kebaikan. Jangan diremehkan. Ya. Ayo akhi, daripada itu mendingan ya ayo kita ini ya sih, mendingan kamu istirahat saja sudah malam ini itu ya, begitu dulu ya. Maka jangan menyerah terus ya, antum sudah dikasih lisan ini ya, ya memang terkadang ya air susu dibalas air tuba, kita sudah, kita ini pengennya baik, ngajak baik ya toh. Tapi malah apa? Malah dimusuhi. Ya. Malah dibilang wah sok alim, ya. Wah sok ini, wah sok itu begitu kan. Ya. Ya memang itulah resikonya, ya. Memangnya setan akan mendukung antum. Wah, bagus ayo dukung, ya. Ya enggak, setan akan apa? Akan ngitik-ngitik si ya yang malas ini. Ini nih, ya. Ini sok alim nih begitu. Kamu harus marah, ya. Syaitan ini hanya ya. Maka Nabi Nuh saja beliau berdakwah selama 950 tahun ya. Qala
Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahar, siang malam, bayangkan ya, malam-malam antum mengingatkan, ya akhi sudah malam, tidur ya, padahal antum juga butuh istirahat ya, dan ya tinggalkan itu yang tidak bermanfaat, gitu saja sudah ya. Terus tiap malam antum itu pahala tok, itu antum ingatkan gitu tama, itu pahala, jangan disangka itu tuh ya sama Allah di enggak ya, antum ikhlas ya, memberikan nasihat untuk saudara antum itu pahalanya besar sekali ya. Anak lihat teman antum malah malas-malasan, ya akhirnya semangat ayo belajar, orang tua antum senang, itu pahalanya besar, jangan diremehkan. Sehat, bayangkan nasihat itu apa, agama ini seluruhnya nasihat seperti itu ya. Maksudnya itu sesuatu yang besar, pahalanya juga besar ya. Maka ya itu tadi ya, jangan lelah dan selalu ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum untuk tidur untuk doakan, ya Allah si fulan itu dia selalu ome terus, ya Allah berikan hidayah, ya Allah palingkan matanya kepada Al-Qur'an-Mu, ya Allah, begitu ya, jangan menyerah pokoknya ya. Ya Allah si fulan enggak pernah datang kajian maghrib, ya Allah kasihan dia terhalang dari hidayah, ya buka hatinya, ya Allah datang di majelisnya ya setiap maghrib itu. Antum doakan sebelum antum tidur itu. Ya, makanya kata Nabi, da'watul muslim li akhihi bi ghairil ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim bagi saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuannya. Ya, itu adalah apa? Doa yang mustajabah. Fa inna 'inda ya kulli ra'si ahadikum malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi khairin wala amin wala kabi mithlin. Karena di samping kepala kita ini ada malaikat. Setiap kali kita mendoakan untuk saudara kita dengan kebaikan, kata malaikat apa? Amin untuk kamu juga. Ya Allah, teman saya ini ome-ome terus, ya Allah coba benar-benar dia senang baca Al-Qur'an, ya Allah. Iya, benar-benar meninggalkan semua ome-ome itu, ya Allah. Iya. Amin antum juga, ya. Antum ditetapkan juga di atas agama, ya Allah, semoga dia ya meninggalkan kemalasan, meninggalkan game-game itu, ya Allah waktunya. Amin pun kamu juga. Begitu didoakan juga sama malaikat. Ya. Antum doakan kesehatan, ya Allah kasihan dia, ya Allah sampai sakit-sakitan main game, ya Allah, ya sehatkan dia dalam ketaatan, ya Allah. Amin kamu juga. Begitu. Ya. Doakan. Ya. Makanya sampai apa? Kita itu dimotivasi ya. Barang siapa yang doakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka dia juga dapat doa itu, begitu loh. Ini kan sebuah apa? Ya motivasi yang luar biasa kan? Ya. Berarti kita kan enggak rugi mendoakan orang toh? Ya. Justru rugi kalau kita tidak mendoakan orang, begitu. Ya. Sampai kita diiming-imingi seperti itu kenapa? Karena kita itu malas mendoakan orang lain. Ya. Kita itu jarang sekali mendoakan orang, betul enggak? Ya. Antum pernah enggak mendoakan satu kamar antum, satu-satu disebut namanya? Ya. Ya Allah, ini kasur samping saya ini, ya Allah, sakit-sakitan, ya Allah. Ya, sembuhkan dia, sehatkan dia dalam ya, dalam ketaatan dan semangat ilmu, ya Allah. Yang atasnya, ya Allah, ya. Suka umi-umi terus, ya Allah, semoga dia itu, ya Allah, ya matanya sehat, cemerlang, suka baca Quran, hafalan Qurannya tambah untuk dia, ya Allah, ya. Ya, ketua kamar saya, ya Allah, ya meskipun dia ya malas-malasan juga, tapi mudah-mudahan ya tidak malas lagi, ya Allah. Semangat belajar, ya, semoga cepat lulus dia, ya Allah, jadi ustaz besar begitu. Ya, doakan begitu, ya. Ya, satu persatu pernah enggak? Ya. Alasan Al-Basri rahimallahu taala, biar saya doakan satu persatu. Bayangkan. Guru-gurunya di satu persatu, teman-temannya usufulan, tetangga-tetangganya satu persatu, bayangkan disebut. Ya, setiap malamnya beliau mendoakan satu persatu, bayangkan. Ya. Makanya kalau orang-orang saleh itu
malam itu enggak cukup buat mereka itu, saking banyaknya yang diminta. Ya. Enggak cukup malam itu. Makanya mereka senang kalau musim dingin, malamnya lebih panjang bisa berdoa. Ya. Ya kalau kita, ya, malam-malam masih ome, masih ya game, masih legend, masih apa itu, ya Allah. Ya. Maka ya serius ya, belajar, jangan sia-siakan waktu antum ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, falak tahmal aqabah wa ma ajraka mal aqabah ya. Bismillah wa taufiqillah. Ini yang lebih bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, menjaga lisan kita, menjaga pandangan mata kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota tubuh kita yang senantiasa bergerak berbolak-balik ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan syaitan, dari fitnah syahwat, fitnah syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum semua yang hadir di sini, para mahasiswa, menjadi anak-anak yang soleh untuk orang tua antum. Berkenan antum berikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam memahami pelajaran, dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Berkenan antum sekalian diberikan keistiqomahan di atas tauhid, di atas sunnah, sampai antum meninggal dunia. Berkenan antum dijauhkan dari fitnah wanita, fitnah teman-teman yang buruk. Mudah-mudahan Allah jadikan kamar-kamar antum penuh dengan cahaya, cahaya ketaatan, cahaya sholat malam, cahaya wudhu, cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT membahasai lisan-lisan antum dengan zikir. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan antum semua penyejuk mata bagi ayah ibu antum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dalam keadaan diampuni seluruh dosa kita, dalam keadaan kita semua diberkahi waktu kita, usia kita, dan mudah-mudahan usia kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian. Syaitan yang merupakan anak keturunan iblis alaihi laknatullah menggoda manusia itu tidak pernah henti-hentinya, terus dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari kondisi ke kondisi, dari satu orang kepada orang yang lain, terus tidak berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan tentang kondisi syaitan yang seperti itu, yaitu pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam beberapa surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Sad, dan dalam beberapa surat yang lain, kejadian dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Berawal dari godaan syaitan. Flashback lagi ke beberapa waktu sebelumnya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan semua yang saat itu masih tinggal di dalam surga, termasuk iblis, untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan terhadap penciptaan Allah yang bernama manusia. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Unsur mereka atau unsur penciptaan mereka berbeda. Allah ciptakan malaikat dari unsur cahaya. Allah ciptakan jin, iblis dari unsur api. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dari tanah. Setelah Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepadanya. Fasajada al-malaikatu ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Sampai-sampai iblis berkata, "Ya Allah, kenapa saya sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah." Unsur api dengan tanah, dia merasa lebih tinggi, congkak. Maka pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam membuat Allah murka. Maka Allah keluarkan iblis dari surga.
0: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Faedah kajian.
1: Manusia dalam mencintai Rasulullah SAW itu ada tiga golongan, ya. Dua ekstrim, kanan kiri, yang satu menengah. Ini golongan manusia, jadi kaum mukmini, kaum muslimin dalam mencintai Rasulullah SAW. Golongan pertama, ahlul ifrat, orang-orang berlebihan dalam mencintai Rasulullah SAW sehingga kemudian sampai melakukan hal-hal kesyirikan, ya, kepada Allah Ta'ala dan alasan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini golongan yang pertama. Memuji Nabi SAW lebih daripada memuji Allah Ta'ala, atau mungkin menyamakan, ya, pujiannya sama dengan pujian kepada Nabi SAW sama dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini golongan yang pertama. Nah, kita ini tidak boleh, ya, sebagian mereka dengan cinta kepada Rasulullah sampai datang ke kuburan Rasulullah. Itu dulu, ya, sebelum sekarang ini. Itu kuburan apa, rumah beliau, tempat kuburan beliau jadi usah-usah, ya. Datang rumah dan Rasulullah minta pada beliau, ya Rasulullah ini dan itu, ya. Bukan lagi minta pada Allah, tapi minta kepada Rasulullah. Ini sikap hulu, berlebihan, ya. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang yang ahlu at-tafrid. Ahlu at-tafrid, golongan yang mereka itu cenderung meremehkan, ya, menganggap biasa, Rasulullah biasa, manusia biasa, sehingga hak-hak beliau tidak dilakukan. Sehingga akal beliau tidak dikerjakan, yaitu memuliakan beliau, menghormati beliau SAW. Karena memang diperintahkan kita untuk menghormati, memuliakan beliau SAW, tapi jangan mengultuskan. Jadi golongan kedua adalah ahlu al-tafrid, golongan yang, ya, meremehkan, sehingga mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka yang semestinya mereka lakukan terhadap Rasulullah dalam hal mencintai beliau. Ini golongan yang kedua. Ya. Kemudian golongan yang ketiga, ya. Golongan ketiga adalah golongan yang mutawassitun, yang menengah, menempatkan Nabi SAW pada tempat beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau, ya, dan menempatkan beliau pada tempatnya, ya. Ini adalah golongan pertama kali para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Faedah Kajian. Yang mana tatkala kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala meninggal hari ini, enggak ada tahu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal. Namun tatkala kita akan meninggal nanti, apa sih yang kira-kira itu bisa menjadikan simpanan kita, yang bisa menjadikan pahalanya itu mengalir terus? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk hidup itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tersisa. Kembali kepada Allah itu ngapain? Dapat ahsahum wa addahum adda. Semua yang kembali kepada Allah, makhluk hidup yang ada di dunia ini, kembali kepada Allah itu untuk ngapain? Dihisab, ahsahum wa addahum, dihitung. Ada di situ, kata para ulama adalah semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kita enggak tahu kiamat kapan. Itu enggak ada manusia satupun, makhluk satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Semua itu. Dan setiap manusia, enggak ada yang luput. Setiap manusia, setiap amalannya itu juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak ada satupun yang enggak ada hisab. Dan setiap manusia tadi itu enggak ada satupun amalannya yang enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikannya ataupun keburukannya enggak ada. Maka apa yang bisa kita persiapkan untuk hal itu? Dan juga Allah mengatakan kulluhum ati yaumil qiyamati farda. Nanti hari kiamat itu semua makhluk itu dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan di sisi Allah, farda, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, antum yang bisa jalan sama keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan harta, kedudukan antum, nanti kalau dihisab yaumul kiamah, farda-farda, satu-satu. Bahkan dalam sebuah riwayat para anbiya itu mengatakan, nafsi-nafsi, wis gak iso, aku dewi, dewi-dewi, gak iso. Maksudnya apa ya? Amalannya sendiri, bekalnya sendiri yang akan dibawa. Ya, sehingga nasihat buat saya pribadi dan antum, ya, investasikan apa untuk akhirat nanti.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahibi mawala. Kitab Al-Quran Al-Karim, surat Hud ayat yang ke-88, ada sebuah ungkapan yang Allah ceritakan dari Nabi dan Rasulnya, yaitu Shu'aib alaihissalam, ketika beliau berupaya untuk memperbaiki umat beliau dan dakwah, menyeru mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman menceritakan perkataan Shu'aib alaihissalam. Beliau berkata, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ini yang menceritakan ucapan Nabiullah Shu'aib alaihissalam ketika beliau berupaya untuk menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala adalah sebagai pedoman bagi kita di dalam upaya memperbaiki diri. Dari ucapan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, beliau mengatakan, in uridu illa al-islah, in uridu illa al-islah mastata'tu, tiada lain yang aku inginkan kecuali untuk memperbaiki semampu aku. Subhanallah, kalimat yang singkat tetapi menunjukkan bahwasanya ketika seorang ingin memperbaiki diri atau memperbaiki yang lainnya, yang pertama adalah harus ada kemauan. Harus ada kemauan, tekad yang bulat, ya, azam yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan. Perbaikan bagi dirinya dan perbaikan bagi orang lain. Jadi harus ada iradah. In uridu illa al-islah. Jadi ada kemauan untuk memperbaiki. Jika ada kemauan, kemudian seorang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka inilah pertanda kebaikan bagi hamba tersebut. In uridu illa al-islah mastata'tu. Kata Nabi Shu'aib alaihissalam, mastata'tu semampu aku. Ini mengandung makna bahwa seorang yang mempunyai keinginan yang benar, kemauan yang kuat untuk memperbaiki dirinya, hendaklah perbaikan diri itu dengan optimal, secara maksimal, tidak setengah-setengah. Mastata'tu semampu aku, ya. Artinya berbuat segala upaya, semua sebab untuk perbaikan, lakukanlah, ya. Maka dan demikian insya Allah seorang akan mengawali perbaikan itu dengan yang baik. Kemudian kata Nabi Shu'aib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah. Subhanallah, kata beliau, dan tidaklah aku mendapatkan taufiq kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang hamba mempunyai kemauan yang keras untuk memperbaiki dirinya, dia berupaya maksimal, tetapi kalau tidak mendapatkan taufiq dari Allah azza wa jalla, akan sia-sia. Makanya seorang ingin memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, harus selalu memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. ya Allah yang akan membukakan jalan. Tatkala seorang betul-betul ingin untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, ya, Allah bukakan jalan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak luput, tidak bisa lepas dari taufik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu selalu mohon kepada Allah taufik, minta kepada Allah taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Ketika seorang sudah mempunyai kemauan, dia melakukan secara maksimal, dia minta pertolongan dari Allah, taufik dari Allah Ta'ala, selebihnya bertawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Alaihi tawakkaltu. Serahkan itu semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku kembali. Kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Semua upaya yang kita lakukan sudah tercatat, termaktub. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Oleh karena itu, ayat ini atau potongan ayat ke-88 dari surat Hud ini banyak sekali memberikan pelajaran, ya, pedoman dalam upaya perbaikan, memperbaiki diri. Ya, kita jangan seperti lilin, hanya bisa memperbaiki orang lain, tapi diri kita, kita tidak perbaiki. Ya, sepakan yang keliru. Ya, maka dari itu ilmu itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap orang yang safar menuju Allah Ta'ala, yang dalam perjalanan yang menuju Allah Ta'ala membutuhkan dua kekuatan. Dua kekuatan. Dia tidak akan sampai kepada tujuannya tanpa dua kekuatan ini. Apakah dua kekuatan tersebut? Al-quwah al-ilmiyah, dan yang kedua adalah al-quwah al-amaliyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmu. Artinya dia harus mempunyai ilmu, karena perjalanan menuju Allah adalah dengan ilmu, sehingga dia bisa membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Itu semua dengan ilmu. Kemudian kekuatan yang kedua, al-quwah tsaniyah, yaitu al-quwah al-amaliyah. Ilmu yang telah dimilikinya diamalkan. Dengan amal inilah akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasari oleh ilmu dan kemauan, keikhlasan pada Allah Ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, yang membimbing kita, mengarahkan kita, ya, kepada upaya-upaya yang kita lakukan, cara baik dalam berdakwah, baik di dalam membina umat, baik dalam memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat. Al-Quran telah sempurna, kitab Allah yang maha sempurna. Maka marilah kita berupaya untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran pedoman kita di dalam semua langkah yang kita lakukan dan upayakan dalam rangka islah, memperbaiki keadaan diri kita dan keadaan umat ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, karena dengan pertolongannya, dengan pertolongannya lah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan berupa ridha Allah dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian aku lakukan oleh hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam kehidupan kita, terutama di dalam mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan dengan amal yang soleh, arti mengamalkan ilmu, ada satu hal yang sangat penting di dalam mengajarkan kebaikan dan menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesabaran. Sabar ini adalah satu amal yang terpuji, karena manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam ujian. Orang-orang terdahulu, dari para anbiya, para rasul, dan ulama-ulama yang mereka menyeru kepada Allah, mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai macam ujian, ujian yang besar, yang jika dibandingkan dengan apa yang kita jumpai, maka mereka jauh lebih besar ujiannya. Tetapi meskipun demikian, Allah menyuruh mereka untuk bersabar. Bersabar dalam dakwah, bersabar dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam membimbing umat. Kesabaran para anbiya adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para rasul juga untuk bersabar dalam berdakwah, menyeru umat mereka, kaum mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan manusia, celaan-celaan mereka, ejekan-ejekan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini satu tuntunan dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menjadi contoh bagi setiap orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia biasa, menghadapi umat dan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Maka marilah kita melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita, adalah menyampaikan sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam sejumlah ayat yang menjelaskan bahwasanya tugas para anbiya, tugas para rasul adalah menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Maka ini tugas yang inti dari seorang mubaligh, seorang dai kepada Allah Ta'ala, adalah menyampaikan. Menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Karena agama Allah mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah, ya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak, ya. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah memerintahkan nabinya dan rasulnya Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, tauhut terbesar ketika itu, ya, agar mereka mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, ya. Nah, oleh karena itu, mari tatkala kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memperhatikan adab-adab dalam berdakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dengan hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izzatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah, yakni manusia, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izzah hasanah, dengan berdialog dan cara yang terbaik. Ini tuntunan dari Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, yang juga tentu merupakan tuntunan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallam, ya, yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Maka kelembutan dalam berdakwah penuh dengan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik, ini adalah cara yang pertama dan utama dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara yang lain, yaitu dengan cara kasar dan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang yang mendengarkannya, maka ini bukan dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban menyampaikan dan penuh kesabaran. Setelah kita sampaikan alhamdulillah, ada yang menerima, alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi kalaupun ada yang menolak, maka kita urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita pahami, satu ayat yang kita mendalami betul, kita sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu ada di antara hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Maka seorang menyampaikannya, dia mendapat bagian dari ganjaran dan pahala dari apa yang disampaikan kepada umat. Oleh karena itu, di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, kesabaran, ketenangan, ketekunan, ini hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan, ya. Kekuatan iman, ya. Semuanya itu sangat dibutuhkan oleh seorang dai. Maka janganlah seorang kemudian merasa melihat dirinya bahwa dia telah berdakwah sekian tahun, ya, sehingga sudah saatnya harus dia berbuat yang agak kasar atau yang lainnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh setiap orang yang berupaya mengajak manusia dan menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesabaran dan menyampaikan risalah Allah. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada umat, kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, generasi pertama dari umat ini yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dengan itulah insyaAllah kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita ikhlas dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, karena keikhlasan adalah sesuatu yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Apabila kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: فأينا يكون وقلت عويس غنيا كآبائه ويواجهه ماله
4: جاءه شعب
3: وعشيرته لا تسامي عشيرا
4: سابا

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang seorang sahabat yang mana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau berkata, "Sungguh Umair telah menjadi seseorang yang lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku." Itulah perkataan yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab terhadap sahabat ini. Beliau adalah Umair bin Wahhab Al-Jumahi yang pulang dari Badar dengan selamat. Namun dia meninggalkan anaknya di belakangnya sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Umar khawatir kaum muslimin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya di atas dosa-dosa bapaknya, menyiksanya dengan siksaan yang terburuk sebagai balasan atas penderitaan yang telah dia timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hukuman atas siksaan yang telah dia timpakan kepada para sahabatnya. Di suatu pagi, Umar menuju masjid untuk tawaf di Ka'bah dan memohon keberkahan kepada berhala-berhalanya. Dia melihat Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di sisi Hijr Ismail di Ka'bah. Dia berjalan kepadanya dan mengucapkan, "Aim Sobahan, wahai Sayyid Quraisy." Aim Sobahan merupakan salah satu ucapan salam di zaman jahiliyah. Umar pun duduk di depan Sofwan bin Umayyah. Dua laki-laki ini mulai berbicara mengenang Badar, mengenang musibahnya yang besar, menghitung tawaran-tawaran yang jatuh di tangan Muhammad dan para sahabatnya, berduka cita atas kematian para Quraisy di ujung pedang kaum muslimin dan dilemparkannya jasad mereka ke dasar sumur di Badar. Maka Sofwan menarik nafas sedih seraya berkata,

terluntar-luntas sesudahku, niscaya aku akan pergi kepada Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkaranya dan mengakhiri keburukannya. Umar melanjutkan dengan suara pelan, keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka. Lantas Sufwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umar bin Wahab. Dia tidak ingin melepaskan pulang ini begitu saja. Maka Sufwan bin Umayyah berkata, wahai Umar, biarkan aku yang memikul seluruh hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya sebesar apapun. Dan keluargamu, maka aku akan menanggung kehidupan mereka bersama dengan keluargaku selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku melimpah, cukup untuk membiayai mereka dan membuat mereka hidup makmur. Umar berkata, kalau begitu simpanlah pembicaraan kita ini, jangan katakan kepada siapapun. Maka Sofwan berkata, aku menjaminnya untukmu. Umar meninggalkan masjid sementara api kebencian bergolak di dadanya terhadap Muhammad. Dia langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk melaksanakan tekadnya. Dia tidak perlu khawatir dicurigai oleh seseorang dalam perjalanannya, karena dia termasuk orang-orang Quraisy yang masih mempunyai urusan dengan kaum muslimin terkait dengan tawanan perang Badar. Umar mengasah pedangnya setajam mungkin dan menaburkan racun padanya. Umar menyiapkan kendaraannya dan naik ke atas punggungnya. Dia bergerak menuju Madinah dengan niat buruk dan tekad jahat memenuhi sesuatu di dalam jubahnya. Umar pun tiba di Madinah. Dia menuju masjid hendak menemui Rasulullah SAW. Setibanya dia di dekat pintu masjid, dia menderungkan untanya dan turun dari punggungnya. Umar bin Khattab pada saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabat di dekat pintu masjid. Mereka membicarakan Badar dan apa yang dibawa olehnya berupa tawanan perang dari orang-orang Quraisy dan korban mereka. Mereka mengenang kepahlawanan-kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka membicarakan kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kekalahan dan kehinaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpahkan kepada musuh mereka. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu menoleh. Dia melihat Umair bin Wahab turun dari punggung kendaraannya dan berjalan menuju masjid dengan menenteng pedangnya. Maka Umar radhiyallahu anhu bangkit dengan perasaan cemas. Dia berkata, musuh Allah Umar bin Wahab, demi Allah, dia tidak datang kecuali bermaksud jahat. Dia telah mempengaruhi orang-orang musyrikin di Makkah untuk memusuhi kami, dan dia adalah mata-mata mereka atas kami sebelum terjadi perang Badar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada rekan-rekannya, pergilah kalian kepada Rasulullah SAW, tetaplah kalian di samping beliau. Berhati-hatilah terhadap kelicikan orang busuk ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ini musuh Allah, Umar bin Wahab telah datang dengan menghunus pedangnya. Menurutku dia tidak datang kecuali dengan maksud jahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawa dia masuk kepadaku. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Umar bin Wahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencengkeram kerah bajunya dan mengalungkan tali pedangnya di lehernya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam kondisi demikian, beliau bersabda kepada Umar, lepaskan dia wahai Umar. Maka Umar melepaskannya. Kemudian beliau bersabda kepada Umar, mundurlah dariku. Maka Umar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umar bin Wahab dan beliau bersabda, mendekatlah wahai Umar. Umar berkata, ana'im subahan, ini adalah ucapan salam jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari ucapanmu itu wahai Umar. Allah telah memuliakan kami dengan salam. Ini adalah penghormatan untuk penduduk surga. Assalamualaikum. Maka Umar berkata, demi Allah,
Engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami.

0: dan engkau belum lama meninggalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang membuatmu datang wahai Umair? Umair menjawab, aku datang dengan harapan engkau berkenan melepaskan tawanan yang ada di tanganmu. Berbuat baiklah kepadanya demi aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu mengapa pedang itu ada di pundakmu? Umair menjawab, pedang yang buruk dan tidak berguna apapun bagi kami di perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecarnya, katakan kepadaku dengan jujur, apa yang membuatmu datang kepadaku? Umair menjawab, aku tidak datang kecuali untuk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak demikian, akan tetapi kamu duduk bersama Ruhwan bin Umayyah di Hijr, lalu kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Kamu berkata, kalau bukan karena hutang yang aku pikul dan keluarga yang aku tanggung, niscaya aku akan berangkat menemui Muhammad untuk membunuhnya. Lalu Sofwan bin Umayyah memikul hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah Ta'ala menghalangimu untuk melakukan hal itu. Umair pun terhenyak sesaat. Kemudian dia berkata, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia berburu-buru menambahkan, ya Rasulullah, dulu kami mendustakanmu dengan tidak mempercayai berita langit yang engkau bawa dan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi ceritaku dengan Sufwan bin Umayyah hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa yang menyampaikannya kepadamu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menggiringku kepadamu sehingga dia membimbingku kepada Islam. Kemudian Umar bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan dia pun masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, jadikanlah saudara kalian ini paham dalam agamanya dan ajarilah dia Al-Qur'an serta bebaskanlah tawanannya. Kaum muslimin berbahagia dengan masuknya Umair bin Wahab ke dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seekor babi lebih aku cintai daripada Umair bin Wahab ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang dia lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku sendiri. Umair terus mensucikan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, menghidupkan hari-hari kehidupannya yang paling mengagumkan dan paling syarat kebaikan. Hal ini membuatnya melupakan Mekah dan siapa yang tinggal di sana. Sufwan bin Umayyah menggantungkan harapan kepada Umair. Dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, bergembiralah kalian, sebab berita besar akan datang kepada kalian dalam waktu dekat. Berita yang membuat kalian melupakan kekalahan di Badar. Sufwan bin Umayyah menunggu dan menunggu. Penantiannya berjalan lama. Akhirnya kecemasan mulai menggelayuti benaknya sedikit demi sedikit, sampai dia seperti berguling-guling di atas bara api yang paling panas. Dia mulai bertanya-tanya kepada para rombongan musafir yang lewat tentang Umair bin Wahab, namun dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya, Umair bin Wahab telah masuk Islam. Berita yang terdengar di telinga Sofwan bak halilintar yang menyambar di siang bolong. Karena sebelumnya dia yakin bahwa Umair tidak akan masuk Islam, sekalipun seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umair bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafal kalam Allah yang bisa dia hafal, sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku telah melewati suatu zaman. Selama itu aku selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. kerap menimpakan gangguan keras terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah. Aku ingin engkau berkenan memberi izin kepadaku untuk pergi ke Mekah guna mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerimanya dariku, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik perbuatan. Namun, jika mereka berpaling, maka aku akan melakukan terhadap mereka seperti dulu aku melakukan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Rasulullah SAW mengizinkan, maka Umair datang ke Mekah. Dia datang ke rumah Sofwan dan berkata, "Wahai Sofwan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang pembesar Mekah, salah seorang Quraisy yang berakal. Apakah menurutmu apa yang kalian yakini selama ini, yaitu menyembah batu dan menyembelih untuknya benar dalam akal, sehingga ia patut dijadikan sebagai agama? Aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Umar terus berdakwah kepada Allah di Mekah, sehingga banyak orang Mekah yang masuk Islam atas ajakannya. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada Umayyah bin Wahab dan meliputi kuburnya dengan cahaya.
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عميس غنيا كأبان لا يعجبه ماله،
2: جاء متوشعا بسيفه
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا.

0: pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Abasa

0: ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Mekah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, aku sedang duduk di samping Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau diam tertunduk, paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, tulislah wahai Zaid. Lantas aku menulis, tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Mimaktum berdiri. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad? Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah SAW kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid. Maka aku membaca, tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi SAW menambahkan, tulislah yang tidak mempunyai uzur. Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta, tidak bisa kabur. Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku. Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: 1 menit manfaat.
1: Wa adarum bi annahu yu'tihim ay yu'tiyahum kiflaini aina sibaini min rahmatihi. Allah janjikan kepada mereka kalau mau beriman dan bertakwa, ya mereka mau bertakwa dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah janjikan mereka bahwa yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah berikan kepada mereka dua bagian dari rahmatnya. Maksudnya di sini aina sibaini min rahmatihi, yaitu dua bagian dari rahmatnya. Wa masubatihi la ibadihil mu'minin, Allah berikan rahmatnya, pahalanya dua kali kepada orang-orang tadi. Wa dalika anna nasiban wa hadan min ajli imanihim bil anbiya'i sabiqin ka Musa wa Isa alaihi salam wa khairi ma ka Ibrahim wa Nuh wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Dawud alaihi salatu wassalam. Ya. Allah jadikan dua pahala kiflaini min rahmati, dua rahmat, dua pahala, karena apa? Keimanan mereka kepada para nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Isa, ya sebelum-sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian pahala yang lain, rahmat yang lain Allah berikan kepada mereka karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga. Tradisi Indonesia. Sarung bangga. Kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat aliman, para pecinta Aliman TV dan para pendengar radio suara Aliman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi Allah kemudahan bisa kembali bertemu melalui channel kesayangan kita, Aliman TV. Kita akan mempelajari lanjutan kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Albani dan dipilah yang sahih oleh Al-Imam, kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Sedangkan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad adalah karya Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Dan kita sekarang akan melanjutkan bab pembahasan tentang durhaka kepada orang tua. Kemudian dilanjut dengan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah ada anak melaknat orang tuanya? Ada. Dan bagaimana gambaran anak itu melaknat orang tuanya? Apakah anaknya berkata kepada ibunya, semoga kamu terlaknat? Apakah harus begitu? Atau bagaimana yang dimaksud dengan melaknat orang tua? Kita baca hadisnya. Qala Abu Tufail su'ila Aliyun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-Khalifah Amirul Mukminin, beliau pernah ditanya, hal hassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yahussa bihi an-nasa kafatan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan dirimu, wahai Ali bin Abi Thalib, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain? Jadi ada orang namanya Tufail bertanya kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, apakah pernah Rasulullah mengkhususkan dirimu tentang sesuatu yang itu tidak diberikan kepada sahabat Nabi yang lain? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan aku dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Karena Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu punya pedang, dan di pedangnya itu ada secarik kertas berupa wasiat Rasulullah. Kemudian summa akhraja sahifatan ya illa ma fi qurabi sayfi summa akhraja sahifatan ay min qurabi sayfihi. Jadi Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak pernah Rasulullah mengkhususkan aku terhadap suatu hal yang tidak diberikan kepada orang lain, kecuali sebuah wasiat yang ada di dalam sarung pedangku ini. Fa'akhraja sohifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil secarik kertas lembar yang ada di sarung pedangnya. Fa'idha fiha maktubun, ternyata ada tulisannya secarik kertas itu. Dan bunyinya seperti ini, perhatikan. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembeli hewan untuk selain Allah. Mempersembahkan kurban sembelihan untuk selain Allah. Terlaknat orang seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian la'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini sesuai dengan judul bab yang kita pelajari. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku kebid'ahan. Jadi di sini ada empat hal. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib di pedangnya itu ada secarik kertas di sarung pedangnya. Yang mana secarik kertas itu atau ya secarik lembaran itu kertas itu ada tulisannya. Tulisannya intinya terdiri dari empat poin. Ini wasiatnya Nabi ya. Empat poin. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Atau kedua orang tuanya. Yang nomor empat, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku kerusakan atau pelaku kebid'ahan. Jadi ada empat poin. Ini yang akan saya terangkan pada perjumpaan kali ini. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Man zabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi menyembelih untuk Allah tidak boleh untuk selain Allah. Menyembelih untuk sesajen tidak boleh, haram. Ini perbuatan syirik. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembeli hewan diperuntukkan, dipersembahkan, dikorbankan untuk selain Allah, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah hanya untuk Tuhanmu. Maka kalau ada nyembelih diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Misalnya nyembelih hewan terus kepalanya dilarung di pantai selatan agar yang bau reksa, yang menguasai pantai selatan, laut selatan, agar tidak marah, tidak murka, maka dipasanglah sesajen kepala kerbau dilarung di pantai selatan. Ini salah satu jenis bentuk kesyirikan. Tapi ini kan budaya, tapi ini kan adat kebiasaan. Maka dalam Islam, al-'ada muhakkam. Adat itu memang bisa dijadikan sandaran hukum. Betul, enggak salah itu. Tapi ingat ada kelanjutannya. Malam tukhalif syariah. Selama adat budaya itu tidak menyelisih syariat Islam. Jika menyelisih syariat Islam, maka kita tidak diperbolehkan. Adapun budaya, kultur, adat yang tidak menyelisih syariat silakan dipakai, tidak apa-apa. Seperti pakai baju batik, karena itu budaya kita, ya monggo silakan pakai baju batik, selama tidak ada gambar-gambar bernyawanya manusia atau gambar-gambar makhluk bernyawanya. Mau pakai blangkon monggo, blangkon monggo. Mau pakai sarung, sekarang ini tradisi orang Indonesia, monggo. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mau melaksanakan gotong royong kemasyarakatan, monggo. Itu adat yang diperbolehkan. Tapi kalau adat-adat itu yukhalif atau tukhalif syariat Allah, menyelisih syariat Allah, maka tidak boleh dikerjakan. Nah, oke ya. Ini masalah nyembelih ini, para ulama membagi nyembelih itu ada macam-macam. Saya akan terangkan, persiapkan pulpennya, persiapkan pensilnya, dicatat baik-baik supaya kita tahu perinciannya. Sembelihan itu ada macam-macam. Yang pertama, sembelihan yang bernilai ibadah, yang kalau dilakukan dapat pahala. Itu yang pertama. Sembelihan yang bernilai ibadah yang mulia di sisi Allah, kalau dikerjakan dapat pahala. Ini 9 model pertama. Sembelihan model yang pertama. Sembelihan yang kalau dikerjakan dapat pahala, dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Apa saja itu? Yang pertama, ini masih poin pertama ini. Poin pertama, hewan atau sembelihan yang bernilai ibadah. Yang pertama adalah kurban. Udhiyah. Sehingga misalnya ada orang tanggal 10 Zulhijjah nyembelih kurban untuk Allah. Nah, ini bernilai ibadah, dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, aqiqah. Nyembelih kambing pada hari ketujuh setelah kelahiran putra-putri kita. Kalau putra disunnahkan nyembelih 2 ekor kambing, kalau putri cukup 1 kambing saja. Lah, ini adalah sembelian yang bernilai ibadah, kalau dikerjakan dapat pahala. Bernilai ibadah kepada Allah, kalau dikerjakan dapat pahala. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sembelihan karena al-hadiyu. Al-hadiyu. Al-hadiyu itu yang dilakukan oleh jemaah haji yang tamatuk misalnya. Jemaah haji yang tamatuk asal Indonesia, maka tanggal 10 nyembelih. Tapi statusnya bukan kurban, tapi hadiyu. Ini juga termasuk sembelian yang bernilai ibadah kepada Allah. Yang nomor 4 adalah adam. Nyembelih hewan karena dam. Dam itu karena melanggar misalnya. Melanggar aturan ihram. Orang haji atau umroh ihram, ternyata di antara larangannya kan misalnya tidak boleh kumpul suami istri. Ternyata waktu ihram ada orang kumpul sama istrinya. Nah, ini kena dam. Wajib nyembelih hewan sebagai dam, apa, sebagai penebus dosanya agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya ulangi, sembelihan yang dianggap sebagai ibadah kepada Allah, kalau dilakukan dapat pahala. Yang pertama tadi kurban, yang kedua aqiqah, yang ketiga tadi apa? Hadiyu, yang keempat dam, yang kelima walimah. Walimah. Ini semua bernilai ibadah dan kalau dikerjakan dapat pahala. Itu sudah. Ini yang satu kategori sudah selesai. Yang kedua, sembelihan yang sifatnya mubah. Sembelihan sifatnya mubah, bukan bentuk ibadah. Tapi mubah begitu aja. Ini adalah sembelihan yang tujuannya untuk makan-makan biasa. Seperti keluarga bertemu di hari Lebaran, hari Raya Idul Fitri, kumpul keluarga semuanya, terus nyembelih ekor kambing, tujuannya untuk dimakan bersama sama keluarga. Maka ini hukumnya mubah. Dapat pahala kalau niatnya memuliakan tamu. Yang nomor tiga, adalah sembelihan yang muharram. Sembelihan yang haram. Tapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Tapi haram begitu aja. Misalnya, mengadakan sembelihan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu terlarang. Untuk ritual tertentu, meskipun gak ada syiriknya, tapi itu ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka ini bentuk sembelian yang sifatnya terlarang. Dan yang nomor empat adalah sembelian yang sifatnya itu syirik. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling wajib untuk dihindari. Yaitu sembelian yang dihukumi bentuk kesyirikan. Apa itu? Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembeli untuk selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan. Seperti nyembeli ayam ditaruh di pohon besar karena mengharap kekeramatan dan keberkatan dari pohon besar tersebut. Atau menyembeli hewan sebagai bentuk sesajen. Atau menyembeli hewan karena melaksanakan perintahnya dukun. Supaya sakti, maka harus nyembeli, harus melaksanakan ritual-ritual tertentu. Ini hati-hati semuanya ini. Atau misalnya bangun jembatan, khawatir jembatannya ini jebol, maka harus mempersembahkan korban untuk yang bau reksa tempat itu. Akhirnya nyembeli kambing atau ayam, diniatkan, diperuntukkan, dan dipersembahkan kepada penunggu jembatan tersebut. Agar penunggunya yang bau raksa tidak marah. Maka ini tidak boleh. Ini bentuk-bentuk kesyirikan yang dikabarkan Rasulullah tidak boleh kita lakukan. Man zabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembeli hewan untuk selain Allah, maka itu dia berbuat syirik. Oke, masalah sembelian kita anggap sudah selesai. Kita pindah ke pembahasan poin yang kedua, wasiat Nabi yang pernah ditulis oleh Sayyidina Ali di secari lembaran yang ada di sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib. Poin yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Mencuri tanda atau batas atau patok tanah. Karena ingin mendolimi tanahnya orang. Nah, ini ada dua makna sekarang ini. Kalau zaman modern ini, la'anallahu man saraqa manarul ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Dalam riwayat yang lain, la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Ini, kalau zaman dulu mungkin cuma ada satu macam ya. Dengan cara patoknya diambil, terus tanahnya diluaskan, tanah tetangganya disempitkan. Atau yang penting bentuk fisiknya, yaitu tanahnya atau patoknya diambil, batas tanahnya diambil atau dicuri. Itu makna yang dohir yang, tapi sekarang ada yang lebih jahat dari itu. Yaitu memanipulasi data. Dia datang kepada si pembuat kebijakan atau yang mengatur, yang mengerti hal itu, terus menyuap sehingga bagaimana caranya agar tanah itu diatasnamakan dirinya. Sehingga kadang-kadang ada satu tanah tapi ada dua sertifikat, ada dua nama. Karena bentuk kedoliman, dia nyuap pejabat atau nyuap orang yang berwenang, dibuatkan akte palsu, diberi hak, padahal dia bukan haknya. Kemudian orang yang punya tanah terdolimi, hartanya terampas, ini pun termasuk kategori orang yang terlaknat. Menghai tanahnya orang, mengambil tanah orang lain, bisa dengan cara tadi itu mengubah patok tanah, ya, yang hasilnya ke kiri diubah jadi ke kanan, atau dihilangkan, ya, atau mencuri dengan cara itu tadi, memanipulasi data, membuat sertifikat ganda, dan seterusnya. Ini bentuk kedoliman. Nanti pada hari kiamat, Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan mencuri tanah orang. Seorang mencuri jarum saja, itu akan ada hisabnya pada hari kiamat. Tidak ada kedoliman yang tidak terbalas. Termasuk mendolimi tanahnya orang. Ini dosa besar ya jemaah. Karena dicantumkan hukumannya. Hati-hati dengan kedzaliman. Dan sering saya sampaikan, ya, ittaqu da'watal madzlum. Hati-hati dengan doa orang yang terdzalimi. Khususnya kamu yang mendzaliminya. Ittaqu da'watal madzlum. Hati-hati dengan doa orang yang kamu dzalimi. Doa orang yang terdzalimi itu mustajabah. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, "Ittaqu da'watal madzlum wa in kana kafiran." Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi meskipun orang kafir. Hati-hati. Ada orang non muslim, orang kafir, dia tidak salah, tidak apa, Anda datangi, Anda pukuli. Atau ada orang kafir, ada orang non muslim, Anda curi tanahnya, Anda ambil haknya, Anda mendoliminya. Maka engkau pasti akan kena hukumannya di dunia. Ya, tidak boleh. Kenapa? Da'watul madlum mustajabah. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Hati-hati. Hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Engkau yang berbuat dolim bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang kamu dolimi tidak bisa tidur. Dia akan sedih, dia akan memanjatkan doanya kepada Allah. Dan ingat, Allah tidak pernah tidur. Dan Allah akan membalas setiap bentuk kedoliman yang tidak mampu terbalas. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Hati-hati. Yang pertama, al-baghyu, az-zulmu, kedoliman. Hati-hati, termasuk dosa yang disegerakan adabnya berbuat dolim. Yang kedua, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Nah, ini dua dosa ini

Kadang satu tanah ada dua sertifikat. Ya mesti ada yang salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Ada yang asli, ada yang palsu. Nah, ini kalau sampai kita berbuat itu, maka kena laknat. Apa sih artinya laknat itu? Dijauhkan dari rahmat. Naudzubillah min dzalik. Itu yang nomor dua. Nomor tiga sekarang. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, ini sesuai dengan tema kita. Yang nomor tiga ini yang sesuai dengan tema kita. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat orang tua itu gambarannya ada dua. Gambaran pertama adalah dia melaknat orang tuanya. Nyumpah serapah orang tuanya, mencela-cela orang tuanya. Seperti kata-kata kasar, pengancaman, melaknat orang tuanya langsung. Nah, ini gambaran pertama. Ini melaknat secara langsung. Gambaran yang kedua, bukan anak melaknat langsung orang tuanya, bukan. Tetapi termasuk melaknat orang tuanya sendiri adalah seseorang, dia melaknat ibunya orang lain, dia melaknat bapaknya orang lain, maka orang lain tadi tidak terima. Terus membalas melaknat orang tuanya, melaknat bapaknya, melaknat ibunya. Sehingga anak ini menjadi penyebab ibunya dilaknat orang. Maka anak yang seperti ini juga dihukumi anak yang melaknat orang tuanya. Semoga tidak bingung. Jadi melaknat orang tua itu ada dua cara. Cara yang pertama, langsung melaknat orang tuanya, mencela orang tuanya, mengumpat orang tuanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah, seseorang melaknat bapak emaknya orang lain, orang lain gak terima, membalas ngelaknat bapak dan orang tuanya. Orang yang pertama itu. Maka anak yang pertama ini menjadi sebab orang tuanya dilaknat orang lain gara-gara dirinya. Maka anak yang seperti ini juga dikatakan melaknat kedua ibu bapaknya. Nah, ini termasuk bentuk kedurhakaan. Dan tadi sudah saya katakan, dua dosa yang disegerakan adabnya, yang pertama berbuat dolim, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada ibu bapak kita. Rasulullah bersabda, rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Celaka, celaka, celaka. Man ya Rasulullah, siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya tidak bisa masuk surga. Itu orang celaka. Diberi kesempatan Allah menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, tapi dia tidak memanfaatkan itu untuk meraih surganya Allah. Itu orang yang celaka itu. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Aja enggak boleh kita durhaka kepada ibu bapak kita. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 4 sekarang. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi, memfasilitasi, membackup para pelaku orang yang melakukan kejahatan atau orang yang melakukan kerusakan. Muhditsan juga bisa diartikan dari kata-kata ahdatsa yuhditsu. Muhditsu bermakna alladzi yuhditsu. Pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah juga di... atau yang melindungi pelaku bid'ah juga diancam oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi ada orang berbuat kerusakan, terus kita lindungi, kita fasilitasi, bahkan kita backup. Nah, ini gak boleh. Ini termasuk mengundang laknat Allah. Jadi orang yang melindungi pelaku kejahatan, itu dilaknat oleh Allah. Melindungi pelaku kebid'ahan, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, juga dicantumkan dalam Imam Muslim. Sebelum saya
tutup sesi yang pertama, saya baca ulang.

0: mungkin ada yang baru ikut supaya paham. Jadi pada waktu itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ditanya seorang laki-laki yang bernama Abu Tufail. Abu Tufail berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, atau Abu Tufail mengabarkan kalau Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Wahai Ali, apakah pernah Rasulullah mengkhususkan untukmu yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Rasulullah tidak mengkhususkan aku dengan suatu hal yang tidak diberikan kepada yang lain, kecuali lembaran yang ada di sarung pedangku." Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengambil secarik kertas lembar itu, ternyata lembaran itu ada tulisannya. Tulisannya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang nyembelih hewan untuk selain Allah. 1. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard, Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Yang nomor 3, la'anallahu man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang nomor 4, la'anallahu man awa muhtizan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kerusakan, kejahatan, atau pelaku kebid'ahan. Itu yang bisa kita sampaikan. Hati-hati dengan 4 hal ini karena mengundang laknat Allah. Hati-hati. Nyebeli bukan untuk Allah. Kemudian yang nomor 2, mengubah batas tanah atau mencuri batas tanah. Kemudian nomor 3, melaknat orang tua. Yang nomor 4 adalah melindungi para pelaku kejahatan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan yang baik ini.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yaghibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pecinta iman, pendengar setia radio Suara Al Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Kaifahalukum listener, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari yang berbahagia ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan malam hari ini bersama MC yang bertugas Khairuddin di edisi 20 Zulqa'dah ya, 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2026. Pertemuan pada malam hari ini insya Allah ta'ala kurang lebih 2 jam ke depan akan membersamai para pendengar untuk menyiapkan request-request yang ingin diperdengarkan para pendengar dari gelombang 918 AM Radio Suara Al Iman Kota Surabaya. Baik, sebelum kita sapa para pendengar satu persatu, mungkin yang baru saja menyimak dan baru saja bergabung bisa menyapa dulu untuk requestnya, bisa mulai di siapkan dulu, nanti kita akan putarkan atau kita bacakan juga request-requestnya di setelah pembukaan pada malam hari ini. Kita hadirkan dulu beberapa jeda dan murattal untuk membersamai para pendengar pada sesi pertama. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Baik, alhamdulillah khotiman para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Masya Allah, tadi sudah kita perdengarkan pembukaan singkat ya, ada surah Al-A'la, ada iklan spot buku mendidik dan menikahkan anak, kemudian ada spot iklan tabungan umroh awal bulan. Semoga menjadi semangat kita untuk menabung juga untuk umroh dan juga mengisi waktu-waktu kita dengan membaca buku-buku yang bermanfaat. Jadi sekilas iklan layanan yang ada di Radio Suara Al-Iman yang para pendengar bisa memilih nih, siapa tahu ingin terinspirasi ingin menabung tabungan umroh ataupun ingin ada apa saja sih buku-buku yang boleh atau mungkin bisa dibaca untuk mengisi waktu luang agar lebih bermanfaat, jadi bisa jadi admin kami. Baik, kita masuk di sesi pertama. Sudah mungkin ditunggu-tunggu oleh para pendengar kita yang budiman. Nampaknya sudah ada dari kota Surabaya yang sudah mengirimkan requestnya. Mungkin kita bacakan dulu bagaimana cara merequest di Radio Suara Al-Iman. Dapat mengirimkan requestnya dengan mengetikkan format pergi, spasi nama, alamat singkat, kemudian dapat langsung dikirimkan di 0873x04x846. Dan juga para pendengar dapat merequest juga dari tema-tema yang ada, mulai dari kumpulan murotal, kisah-kisah para sahabat, mutiara nasihat, kumpulan adab dan larangan, panorama Nusantara, dan masih banyak request-request yang bisa dikirimkan. Baik, kita mulai membacakan requestnya ya, sambil kita menunggu satu persatu request yang masuk. Mari kita dengarkan request berikut ini. Request yang pertama dari pendengar setia kita di kota Surabaya, ada mas-mas yang ganteng, ada Mas Leandro di kota Surabaya. Ahlan mas, semoga sehat selalu di komplek perumahan Indah Regensi Kota Surabaya, mereka surah Al-Fatihah Al-Muzammil Al-Mudasir. Kali ini dengan kurinya ada Syekh Mahir Al-Muwakili. Insya Allah kita akan siapkan. Kemudian ada kisah sahabat Nabi, ada request ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, kisah sahabatnya. Nanti kita pilihkan salah satu nggih untuk Mas Leandro. Kemudian bergeser agak jauh ke kota Tuban, ada pendengar kita Ibu Artiningsih. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu di kota Tuban, di Plumpang Tuban lebih tepatnya. Beliau merequest ingin dihadirkan surah Al-Waqiah, dengan korinya ada dari guru kita Ustadz Abu Usamah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga sehat selalu untuk Ustadz-Ustadz kita di surah Al-Waqiah. Kita coba cek. Baik, sudah kita siapkan. Kemudian baru saja masuk dari pendengar setia kita juga di Telaga Anyar Lamongan, ada Ibu Yusuf. Ahlan Ibu, malam hari ini merequest ingin diputarkan surah Al-Jum'ah dan Al-Haqqah, dua surah yang biasa beliau request, dengan korinya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian satu lagi, ada empat request yang keempat, ada Ibu Mulyadi di Simpatan Kota Lamongan, merequest surah Al-Mulk dengan korinya Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Baik, kita siapkan para pendengar setia kita yang sudah mengirimkan requestnya. Tentunya yang ingin bergabung atau baru saja menyimak, ingin diputarkan seperti request-request ibu-ibu yang baru saja mengirimkan requestnya tadi, bisa disapa di 08 73 04 846. Nanti kita akan bacakan di sesi kedua nanti, sembari kita hadirkan dulu di sesi pertama berikut ini. Mari kita perdengarkan bersama. Mungkin kita juga berikan kesempatan untuk yang ada di Surabaya, ada Ibu Ami, Ibu Budiana. Kemudian ada di kota Sidoarjo, ada di Madura, Bapak Muslim di Probolinggo, Bojonegoro. Mungkin monggo boleh mengirimkan requestnya. Mari kita tunggu request-request dari para ibu-ibu tercinta kita. Mari kita simak dan kita dengarkan bersama request yang sudah di-request oleh pendengar setia kita. Ada Mas Leandro, Ibu Artiningsi, Ibu Yusuf, dan Ibu Mulyadi. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya.

pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

Baik, alhamdulillah khawatiriman para pendengar setia radio Suara Aliman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Sekaligus mungkin sebelum kita akhiri akan kita hadirkan satu request terakhir ya dari pendengar kita di Bulak Banteng Kenanga Kota Surabaya. Ada Ibu Budiana di sana, ahlan. Pada malam hari ini mereka ingin dihadirkan surah Ar-Rahman dengan karya Syekh Ziyad Abad dan mutiara nasihat seperti hati burung. Semoga dapat menemani aktivitas para pendengar selaku MC yang bertugas hari ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thayr." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat, ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri, ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, ini dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang, kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak. Seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Wah, gak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya. Kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba. Kambing. Sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama Kurban Al-Iman.
4: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya. Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar. Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya. Dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah SAW bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Satu nawat emas." Nabi SAW bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya. Aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung dan makanan dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, Berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya.

Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id.
0: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

0: tiba.
1: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
2: Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

0: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: tidak.
1: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

0: الرسل من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.
1: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيرٍ

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladziina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

0: ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
1: Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: يا Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
0: Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.
1: وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ.
0: Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura.

0: ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Azkarus Sabah,
4: zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الآفات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul:
3: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: أنت
1: ثلاث مرات.
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi.

0: Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdihi
3: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa

0: dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassuyu, كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وَإِنَّا أَنْ تَجِدَ الْمُرِيحَ الْمُرِيحَ.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: إن الحمد لله نحمده ونستغفره
2: ونستغفر الله. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program kajian Islam Ilmiah edisi hari Kamis tanggal 19 Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Farid Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita di studio Al-Iman TV. Sebelum kita mulai menyimak kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khairin wa afiyah.
0: Naam Ustaz. Pada pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan akhlak-akhlak yang mulia biiznillah ta'ala.
0: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasanya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari materi kajian yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Farid Hafizahullahu Ta'ala kami persilahkan. Fa'alaihi falatafaddal mashkura wa ma'jur.
1: Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل

0: محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Para pendengar radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu disebutkan oleh muallif babut targhibi fi makarimil akhlaqi, bab penjelasan tentang anjuran untuk berakhlak yang mulia. Makarimul akhlaq atau makarim itu sendiri jamak dari makrumah. Makrumah itu adalah fi'lul khair, yaitu berbuat kebajikan. Al-akhlaq jamak dari khuluqun, yaitu perangai, budi pekerti, ya, adab, akhlak. Seperti dalam firman Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayat ini Allah SWT memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di pada akhlak atau memiliki akhlak yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa akhlak yang mulia itu? Nanti akan dijelaskan, ada 19 hadis dalam bab ini. Di antaranya adalah akan menjelaskan tentang yaitu as-sidq, jujur, menjaga pandangan, tawadhu, amal ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu berkenaan dengan masawi'ul akhlak atau akhlak-akhlak yang buruk, sekarang kita akan memasuki makarimul akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini adalah tepat sekali setelah membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, kemudian anjuran untuk berakhlak yang mulia. Dan ini seperti dikatakan ahlul ilmi, yaitu qaida at-takhalli qabla at-tahalli. Artinya takhalli, menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk sebelum tahalli. Tahalli artinya berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena memang Nabi SAW diutus ke dunia ini tidak ada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana disebutkan dalam sabda atau riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi wa fi riwayatin makarimal akhlaqi." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita langsung membaca hadis yang pertama dalam bab ini. Adapun hadis yang pertama, an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati. وَمَا يَزَالُ الرَّجْلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجْلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sidqi, berpegang teguhlah kalian dalam atau dengan kejujuran. Kata-kata alaikum di sini adalah merupakan yaitu isim fi'il amr. Isim fi'il amr artinya adalah ilzamus sidqa. Ya. Hendaknya Anda senantiasa berpegang teguh dengan kejujuran. Ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hendaknya berpegang teguh dengan kejujuran, senantiasa melazimi dirinya sendiri, mengharuskan dirinya sendiri untuk jujur. Ya, apa itu as-sidqu? Disebutkan as-sidqu adalah huwa al-ikhbaru ala wifqil waqi'i. Kejujuran itu secara istilah adalah al-ikhbaru ala wifqil waqi', memberikan khabar, memberikan informasi sesuai dengan kenyataannya. Ya, ini adalah jujur, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada al-bir. Apa itu al-bir? Kebajikan, kebaikan. Al-bir disebutkan di sini yaitu ismun jami'un lil khairi kullihi min fi'lil hasanati wa tarki sayyiati. Bahwasanya albir itu adalah merupakan suatu sebutan yang kompleks untuk kebaikan semuanya, yaitu dengan mengerjakan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Wa yutlaqu ala al-amal as-salih ad-da'im al-mustamir ma'ahu ila al-maut. Dan juga albir ini juga dikatakan bahwasannya seseorang mengerjakan amal soleh yang terus menerus sampai dia meninggal, ya, sampai dia wafat, itu albir. Ya. Jadi as-sidqu itu sendiri, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebajikan albir, sebagaimana tadi disebutkan, melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan menunjukkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan tidaklah seorang itu jujur, wa yataharra sidqa, dan berusaha keras untuk jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sampai ditulis, ya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia sebagai orang yang jujur. Siddiq adalah merupakan sigha mubalaghah, ya, dari sadiq, siddiq. Oleh karena itu kita dengar dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, itu yang senantiasa jujur dan benar, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula
1: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

sikap dusta itu atau dusta itu, bohong itu menunjukkan kepada kejahatan. Ya. Jangan dianggap sepele. Karena kejahatan itu, kata Nabi SAW, fa innal fujura yahdi ilan nari. Karena kejahatan itu menunjukkan kepada an-nar, neraka. Ya. Innal fujjara lafi jahim. Orang yang jahat itu ya akan dimasukkan dalam neraka jahim. Wa innal fujura yahdi ilan nari. Sesungguhnya perbuatan keji itu, perbuatan jelek itu, perbuatan keji itu menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban. Dan tidaklah seseorang itu berdusta, berbohong dan bersikap keras, berusaha keras untuk bohong, hobinya bohong, dusta, omong kosong, ya. Hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban, sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ada sebagai pembohong. Dia adalah orang yang suka berdusta. Ya. Ini adalah merupakan ini ancaman bagi orang yang suka berdusta. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini disebutkan di sini al-hathu ala sidqi wa mulazamatihi wa taharrihi wa bayani thamaratihi wa akibatihi al-hamidati fid dunya wal akhirah. Hadis ini merupakan suatu motivasi ya kepada kita semuanya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa jujur, ya, senantiasa bersikap jujur dan berupaya keras, berusaha keras untuk senantiasa jujur dan benar. Wa bayani thamaratihi wa akibatihi alhamidati fid dunya wal akhirah, dan juga penjelasan buah dari ya atau akibat yang terpuji dari sikap jujur itu, baik itu di dunia maupun akhirat. Fasidku aslul birri alladhi huwa at-tariqu ilal jannati. Maka kejujuran itu merupakan pokok dari kebajikan, merupakan dasar dari suatu kebajikan yang mana itu adalah merupakan jalan menuju surga. Warajul idza lazama as-sidqa kutiba ma'as-siddiqina 'inda Allah ta'ala. Dan seseorang apabila dia melanggengkan kejujuran, senantiasa dia jujur dan benar, akan ditulis dan dicatat di kalangan orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhalika isharun bi husni khatimatihi wa isharatun ila annahu yakunu ma'munul akibah. Ya. Dan dengan demikian ini adalah merupakan suatu pertanda ya, orang itu akan baik di penghujung kehidupannya karena dia selalu jujur dan benar, berupaya untuk jujur, berupaya untuk benar, ya, berjalan di atas kebenaran. Kemudian di sini disebutkan apa buah dari kejujuran tersebut. Minimal ada dua disebutkan di sini. Anna sidqa fil aqwali wasilatun lisidqi fil af'ali wassalahi fil ahwali. Bahwasannya sikap jujur itu dalam berucap merupakan suatu sarana ya untuk jujur, baik itu dalam perbuatan ya kan, dalam kebaikan dan dalam segala kondisi. Seorang yang bersikap jujur itu merupakan atau jujur dalam ucapannya ya, merupakan suatu sarana untuk senantiasa jujur dalam perbuatannya, dalam segala kondisinya. Ya. Hal itu didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71,
Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang jujur, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya dia Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah merupakan faedah dari jujur itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal perbuatan seseorang dan juga akan mengampuni dosa orang yang jujur tersebut. Yang kedua di antara buah dari kejujuran tersebut disebutkan di sini, an-nasduqa maqbulul hadithi indan nasi maqbulus syahadati indal qadi mahbubul majlisi marghubun hadithahu wal kadhubu bi khilafi dhalika kullihi. Bahwasanya orang yang jujur itu maqbulul hadith indan nas, ucapannya diterima di kalangan manusia, ya, karena dia orang yang jujur, orang yang benar, yang lurus. Ya, maqbulu syahadati indal qadi, demikian pula persaksiannya diterima, ya, di kalangan qadi atau penegak hukum, misalkan hakim misalkan, ya. Mahbubun majlisahu, bahwasanya dia orang yang dicintai orang-orang yang duduk dengan dia atau teman-temannya, orang yang duduk dengan dia. Marghubun hadithahu, demikian pula ucapannya disenangi. Ya. Ucapannya diterima dan disenangi. Kemudian sebaliknya, wal kadzubu bi khilafi dzalik. Sementara orang yang pendusta itu berbeda dengan hal itu. Ya. Kontradiktif, ya, atau bertentangan dengan yang pertama tadi itu, antara soduk yang jujur dengan kadzub yang suka berdusta, berbeda sekali. Kalau orang yang dusta, ya, akan dibenci oleh orang, ucapannya tidak dipercaya, persaksiannya juga tidak diterima, ya. Orang juga tidak senang dengan orang yang kadzub, orang yang suka berdusta, orang yang suka bohong, omong kosong. Ya, itu orang akan menjauh dari hal tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimanur rahimakumullah. Disebutkan di sini, fil hadithi dalilun ala anna sidqa khuluqun karimun yahsulu bil iktisabi wal mujahadati. Hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya kejujuran itu merupakan akhlak yang mulia dan bisa didapat dengan yakni berupaya dan berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Seorang bisa, ya, yang dulunya tidak jujur menjadi jujur, bisa diupayakan, diusahakan. Apa dasarnya? Hadis yang kita baca ini, Nabi SAW mengatakan, وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ صِدْقَ. Seorang itu, seorang yang jujur dan berusaha, berusaha keras untuk jujur. Ini menunjukkan bahwasanya ada unsur upaya dan usaha. Dan orang yang berusaha semacam itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk jujur. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan kemudahan jalan-jalan kepada orang tersebut. Ya. Jadi seorang harusnya berupaya, berusaha untuk senantiasa bersikap jujur, ya, sikap benar. Di sini ada ungkapan yang bagus sekali, ya, di mana hal ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan di sini annahu qala, bahwasanya beliau berkata, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan,
Inna lil hasanati lanuran fil qalbi. Sesungguhnya pada perbuatan kebaikan itu, ya, perbuatan kebaikan itu atau kebajikan itu ada lima hal. Yang pertama kata beliau, lanuran fil qalbi. Bahwasanya perbuatan baik itu diantaranya adalah jujur, sikap benar, ya. Ini adalah perbuatan baik, ya. Ada nur, lanuran fil qalbi. Ada nur atau cahaya, ya, dalam hati. Yang kedua, wadiyaan fil wajhi, yaitu ada cahaya pada wajahnya dengan sikap jujur, ya, perbuatan baik, ya, dan perbuatan baik yang lainnya itu ada cahaya pada wajahnya. Wa quwwatan fil badani, yang ketiga, bahwasanya perbuatan baik itu ada kekuatan pada badan, ya, akan mempunyai power tersendiri pada badan seseorang karena perbuatan baik, perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya jujur, ya, menjauhkan diri dari bentuk-bentuk yang dilarang atau maksiat, ya. Ini ada kekuatan pada badan. Yang keempat, wasa'atan fir rizqi. Ada kelapangan pada rizki, perbuatan baik itu akan mendatangkan lapang rezekinya, di antaranya takwa Allah. Kata Allah SWT, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT akan diberikan bagi dia, yaitu jalan keluar, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian yang kelima, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan juga akan mendatangkan kecintaan pada hati manusia, ya. Ada yakni kecintaan pada hati manusia, dia dicintai oleh orang lain, ya. Kemudian sebaliknya dari hal itu, yaitu wa inna lisayyi'ati ladzulmatan fil qalbi, dan sesungguhnya perbuatan buruk itu, perbuatan jelek itu atau dosa, noda, ya, itu akan berefek apa? Dzulmatan fil qalbi, akan berefek pada kegelapan pada hatinya. Dampak dari perbuatan dosa, maksiat itu ada kegelapan pada hatinya. Wasawadan fil wajhi, yang kedua, ya, wajahnya akan menjadi hitam kelam, ya, tidak bercahaya, hitam pekat, menakutkan, ya. Yang ketiga, wawahnan fil badani, efek dari dosa dan perbuatan maksiat itu, ya, atau dosa diantaranya adalah al-kadzib, dusta, itu adalah wahnan fil badani, yaitu kelemahan pada badan, ya. Perbuatan jelek, perbuatan maksiat akan berefek pada badannya menjadi lemah, menjadi loyo. Yang keempat, wa bughdan fi qulubil khalqi, benci, ya, akan orang-orang lain berada benci pada dia, tidak suka, ya, tidak suka dengan orang-orang yang berbuat jelek, buat maksiat, diantaranya adalah dusta, karena dusta itu adalah suatu kebohongan, dan juga dusta itu adalah merupakan salah satu ciri orang munafik, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki talat, idha haddatha kadaba. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu adalah, diantaranya adalah apabila dia berucap, berbicara, dia akan bohong, dusta. Hobinya dusta, hobinya berbohong, ya, cerita-cerita bohong, cerita-cerita, ya, dusta, itu adalah merupakan sifat-sifat dari orang munafik, ya, suka berbohong, mengatakan ini, ya kan, si fulan mengatakan ini, padahal tidak, ya. Ini ada suatu sikap bohong, mungkin remeh, dianggapnya remeh, tapi ini adalah berefek, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, apa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta itu akan menunjukkan kepada perbuatan keji.
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur itu, perbuatan keji itu akan menunjukkan kepada an-nar, yaitu neraka. Jadi jangan dianggap sepele perbuatan dosa tersebut. Ya. Karena dosa itu atau al-kadzib itu adalah perbuatan yang telah diharamkan, ya, tidak boleh kecuali dalam kondisi tertentu, misalkan dalam peperangan, misalkan itu boleh berdusta atau berbohong, karena memang peperangan itu adalah al-khid'ah, al-habu khid'ah. Peperangan itu adalah yakni tipu muslihat, ya. Diperbolehkan untuk berbohong, atau seorang istri mengucapkan pada suaminya, atau suami mengatakan pada istrinya demi untuk kebaikan ya, di antara hubungan pasangan tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dan juga mungkin termasuk yang diperbolehkan dalam berbohong adalah yakni untuk al-islah ya, dhatul bain, ada orang yang berselisih, dua orang yang berselisih, maka ini diperbolehkan. Misalkan si A mengatakan bahwa si A itu telah memuji kamu, ya. Dan si B itu sungguhnya telah memuji, padahal tidak. Ini bohong, tapi yang diperbolehkan untuk mengislahkan dari dua pihak yang sedang berselisih. Itu di antara tiga hal yang diperbolehkan untuk berbohong. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dhanna fa inna ad-dhanna akdhabul hadithi, muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dhanna, hati-hatilah kalian, ya, ini adalah uslub tahdzir, ya, iyyakum wad-dhanna sama dengan iyyakum wal-kadhiba, uslub tahdzir merupakan peringatan. Ya, gaya bahasa yang menunjukkan peringatan atau warning. Ya. Jauhilah oleh kamu prasangka, ya. Iyyakum wad-dhanna, jauhilah prasangka, prasangka buruk. Wa innad-dhanna akdzabul haditsi, sesungguhnya prasangka itu adalah pembicaraan yang sangat dusta, sangat bohong. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak boleh berprasangka buruk, ya, kepada, khususnya pada orang-orang yang baik secara umum, ya, tidak boleh berprasangka buruk, su'dan, berprasangka buruk tidak boleh kepada orang-orang yang baik secara umum, ya, kecuali kalau orang itu sudah jelas-jelas jahat, misalkan suka berbohong atau suka menipu orang, ya, ini indikasi-indikasi ini sangat kuat sekali bahwasanya orang itu orang-orang jahat, ya, maka hal ini harus kita waspada terhadap orang tersebut, ya, jangan terlalu lugu, ya, jangan bersikap, ya, ini tidak cerdas, ya, harus waspada dengan orang semacam itu. Karena sudah ada indikasi-indikasi yang kuat sekali bahwasanya orang itu adalah orang yang jahat, orang yang suka berbuat keji, orang yang suka menipu orang, maka harus waspada dengan orang semacam itu. Ya. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا
natahaddatsu fiha qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala sallallahu alaihi wasallam waddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari muttafaqun 'alaihi haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardhahu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus fi turuqat." Ya, ini juga merupakan uslub tahdzir, merupakan warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan peringatan, "Iyyakum wal julus fi turuqat." Hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan. Ya. Hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan, ya. Karena memang jalan itu bukan untuk duduk, ya. Seorang ya yang duduk di jalan itu mungkin terpaksa atau mungkin seseorang mungkin hobi, waliyadzubillah, hobinya duduk di jalan-jalan, ya. Sebaik-baik tempat tentunya adalah rumah, apalagi zaman sekarang zaman fitnah, ya. Zaman fitnah. Iyyakum wal julus fi turuqat. Hindarilah duduk-duduk di jalan. Kadang maaf, sebagian orang hobinya nongkrong di jalan, ngobrol dengan yang lainnya, ya. Tidak ada manfaatnya. Kata orang Surabaya, ngalor ngidur ngomongnya, ya. Tidak ada manfaatnya duduk-duduk ngomong sana ke sini, bahkan ghibah ngerasani orang, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah memberikan yang peringatan kepada kita, iyyakum wal julus fit turuqat, ya. Hindarilah kalian, hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan. Turuqat jamak dari tariq, tariqun turuqat au nah turuqat. Qalu ya Rasulullah, malana buddan min majalisina. Para sahabat bertanya, ya kan, berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami ini tidak mempunyai alternatif lain dari tempat-tempat duduk kami ini. Natahaddatsu fiha, di tempat itulah kami bisa berbincang-bincang di antara kami, ya. Ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu. Adapun apabila kalian enggan, tidak meninggalkan hal itu, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka berikanlah hak jalan itu. Ya, berikanlah jalan itu haknya. Qalu wa ma haqquhu? Para sahabat bertanya, apa haknya jalan itu apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 5 hak dari jalan itu. Ya. Di antaranya adalah 5 hak. Karena memang ada riwayat lain yang lebih dari 5 ini, tapi dalam hadis yang mulia ini ada 5 hak dari jalan. Apa itu? Yang pertama adalah ghaddul basari, yaitu menundukkan pandangan, menjaga pandangan, ya. Menjaga pandangan, tidak melototi kalau ada misalkan maaf ada perempuan yang lewat misalkan, ya, dilihat, diprototi, maka kita harus menjaga pandangan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka itu menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, bisa menundukkan ke bawah atau menoleh ke arah yang lainnya misalkan, ya. Kalau ada misalkan perempuan yang lewat misalkan, ya, hendaknya harus kita menundukkan pandangan kita, bisa menundukkan ke bawah atau mengalihkan kepada yang lainnya, ya.
Ya, ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaknya kita menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaful adza, yaitu mencegah dari gangguan, tidak mengganggu orang yang lewat, ya, tidak mengganggu orang yang lewat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ucapan mencakup apa? Yaitu menggosipnya, ya, ghibah, ya, atau menghinanya, ya, mengejeknya, atau yang lainnya, ya, menganggap sepulan berjalan kemudian udah dihabisin sepulan itu, ya, ini ada berarti mengganggu, kaful ada, mencegah dari gangguan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Perbuatan seperti apa? Misalkan menyempitkan jalan, ya, sudah gangnya kecil kemudian banyak orang duduk-duduk sehingga orang yang berjalan itu terganggu, ya, tidak bisa lewat kecuali dengan susah payah, ya, apalagi di situ mungkin laki-laki yang mau lewatin seorang perempuan sehingga sungkan, ya kan, nah, ini mengganggu. Ini waqaful adza, mencegah dari gangguan perbuatan, ya, termasuk dalam hal ini adalah yaitu seseorang yang memparkir mobilnya di jalan, ya, padahal jalan ya untuk jalan bukan untuk parkir mobil, ya, apalagi jalannya mungkin sempit, ya, maka ini adalah mengganggu orang, ya, mengganggu orang lewat, mengganggu mobil yang sedang lewat, ya, melewati jalan tersebut, terganggu dengan adanya parkir mobil, ya. Ini fenomena yang ada di sebagian masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muraddus salami, dan menjawab salam, ya. Orang yang duduk-duduk menjawab salam apabila ada orang yang lewat. Orang yang lewat mengucapkan salam, ya, kepada orang yang duduk-duduk, dan orang yang duduk-duduk di jalan itu, ya, wajib untuk menjawabnya, karena mengucapkan salam adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib, ya. Oleh karena disebutkan dalam ini adalah hak-hakut tariq, haknya tariq, haknya jalan. Ya, oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah wa iyyahu mengatakan bahwasanya lima hal ini adalah merupakan wajib hukumnya, ya. Wajib hukumnya yang pertama adalah ghaddul basar, menjaga pandangan. Yang kedua adalah kaful adza, ya, mencegah dari mencegah atau tidak mengganggu, mencegah dari gangguan baik itu ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah raddus salam, menjawab salam, wajib hukumnya. Demikian pula yang keempat dan yang kelima, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, mengamalkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi menjawab salam adalah wajib hukumnya, ya. Kalau bisa dijawab dengan yang lebih baik. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya. Apabila diucapkan kepada kalian itu ucapan suatu penghormatan yaitu salam, ya, rudduha. Naam, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Maka jawablah dengan yang lebih baik daripada hal itu. Aw rudduha, atau minimal yang sama. Assalamualaikum, jawabannya adalah waalaikumsalam. Ya. Kalau assalamualaikum warahmatullah, jawablah minimal yang sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, atau lah yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap, lebih baik itu. Minimal adalah sama. Jadi menjawab salam itu adalah wajib hukumnya. Adapun mengucapkan salam itu sunnah. Tapi menjawabnya adalah wajib. Nah, apabila yang diucapkan itu adalah segerombolan orang, maka tidak semuanya gerombolan itu menjawab, cukup dari
gerombolan itu mungkin satu orang atau dua orang cukup ya menjawab salam tersebut. Wallahu a'lam. Adapun yang keempat termasuk hakut tarik di sini sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amru bil ma'rufi. Memerintahkan yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Disebutkan ma'ruf di sini yaitu al ma'rufu huwa ismun jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa rasuluhu min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin. Ma'ruf itu adalah suatu nama yang lengkap, nama yang kompleks, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik itu ucapan maupun perbuatan maupun i'tiqad atau kepercayaan. Inilah yang ma'ruf, ya. Yang disebut ma'ruf adalah yaitu suatu sebutan yang kompleks, ya, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik itu ucapan, perbuatan dan i'tiqad, ya. Memerintahkan yang ma'ruf misalkan adalah apabila seorang atau lengah terhadap melaksanakan waktu salat padahal salat sudah tiba waktunya, maka dia diingatkan, ayo sekarang kita salat, sudah azan, mari kita berangkat ke masjid. Ini al-amru bil ma'ruf, ya. Al-amru bil ma'ruf, ya. Atau mungkin adzan, misalkan adzan dikumandangkan, ya, maka kita memerintahkan kepada yang duduk-duduk di jalan itu untuk menjawab adzan, misalkan berhenti bicaranya, ya, dengarkan adzan, kemudian jawab muadzin tersebut, kemudian segera menuju ke masjid untuk menjalankan salat berjamaah, semacam itu al-amru bil ma'ruf, ya. Kemudian yang kelima, wan nahyu anil munkari, dan mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Disebutkan di sini, al munkaru huwa ismun jami'un li kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin. Ya. Yang disebut dengan mungkar itu adalah suatu sebutan nama yang kompleks, segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik itu ucapan atau perbuatan atau i'tiqad. Misalkan apa? Misalkan seseorang, ya, melihat, ya, suatu kemungkaran, ya, suatu kemungkaran, maka temannya mencegahnya, jangan melihat yang mungkar, yang diharamkan, ya, jangan atau jangan bagi-bagi gambar-gambar yang porno misalkan, ya, atau jangan mengirim bluetooth, ya, ke teman-temannya, ya, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mencegah yang mungkar. Atau ada orang yang berdusta misalkan, ya, dari orang-orang yang duduk itu, dah jangan berdusta, haram hukumnya, karena dusta itu adalah merupakan tanda-tanda orang munafik, ya, mencegah yang mungkar. Jangan berdusta, katalah yang jujur saja, yang ada saja, apa adanya, tidak pakai dibumbu-bumbui misalkan, satu meter menjadi 10 meter misalkan, ya, dusta, ya, ini dicegah. Dicegah, jangan berbuat dusta, jangan berdusta, jangan berbohong, cerita apa adanya saja, ya, ini mencegah yang mungkar, ya. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil mungkari, ya. Misalkan seorang menghina, ya, salah satu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menghina orang muslim, ya, karena mungkin seorang itu berpakaian secara syar'i kemudian dihinanya, dicegah, jangan menghina orang yang berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari segi pakaiannya atau yang lainnya. Dia harus dicegah semacam itu. Ya, dan ini adalah merupakan suatu kewajiban. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ya, apabila seorang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya apabila dia mampu untuk merubah dengan kekuasaannya. Ilam yasati fa bi lisani, kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan nasihat, nasihat yang baik, ya kan? Kalau juga tidak mampu, ilam yasati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman, maka dia mencegahnya dengan hatinya atau mengingkarinya dengan hatinya, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ini menunjukkan suatu kewajiban untuk mengingkari suatu kemungkaran, ya. Padahal tidak ada aful iman. Maka orang yang mengingkari dengan hatinya itu adalah selemah-lemah iman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, maka hal ini adalah, lima hal ini adalah merupakan hak jalan, ya. Yang pertama adalah menjaga pandangan, yang kedua adalah mencegah dari gangguan, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang ketiga adalah menjawab salam, dan yang keempat adalah amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, sudah dijelaskan tadi pengertian ma'ruf. Demikian pula yang kelima, melarang dari kemungkaran, dan kemungkaran itu sendiri sudah dijelaskan tadi pengertian dari kemungkaran. Inilah lima hal yang merupakan hak dari jalan, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bahwasanya lima hal ini adalah bukan pembatasan, karena memang ada riwayat lagi yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya dan lebih dari lima hal. Tapi dalam hadis yang mulia ini, yang merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada lima hal dari hak jalan tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan yang merupakan hadis yang terakhir pada pertemuan pagi ini, yaitu hadis yang keempat. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadisun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadith ini dari jalur sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada orang itu kebajikan, khairan ini sifatnya nakirah dan diawali dengan man syartiyah yang menunjukkan yakni lil umum, baik itu kebaikan sedikit maupun banyak, ya kan, yufaqihu fid din, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memfahamkan orang itu dalam urusan agama, ya. Hadis yang mulia ini merupakan, disebutkan di sini, al hadithu dalilun ala fadlul ulama'i ala sa'irin nasi. Ya, maksudnya hadith yang mulia ini adalah merupakan dalil sebagai bukti keutamaan para ulama, ya, para ulama di kalangan orang umum, ya, atau di atas orang-orang umum. Kenapa? Di annahumul ladina yakhshawna Allah ta'ala. Karena para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya, di antara hamba-hamba Allah SWT yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ya. Yani, haulai alladina ya'lamuna bi'ilmihim. Orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Bukan sebagai bangga-banggaan ilmunya, tapi diamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya, ya. Kemudian di antara sebabnya fayajtanibuna ma'asihi, karena para ulama itu menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat-maksiat, ya, karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan ancamannya, wa yudimuna ta'atahu, dan mereka itu senantiasa melanggengkan, ya,
melanggengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala li ma'rifatihim bi idamin ni'mati wal wa'di wal wa'idi, karena mereka mengetahui dengan keagungan nikmat Allah Subhanahu yang telah dianugerahkan kepada mereka, dan juga al wa'du wal wa'id, janji Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu bagi orang yang taat adalah surga. Demikian pula wa'id, ancaman bagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apabila menyelisihi perintahnya, menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah dengan ancaman neraka, na'udzubillah. Ya. Sehingga mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini ya ungkapan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan ya, apa itu atau siapa itu al-faqih, ya? Siapa yang dikatakan faqih itu? Orang yang faham tentang agama itu siapa? Sini Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, menjawabnya. Kata beliau, innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirati al-basiru bi amri dinihi al-mudawimu ala ibadati rabbihi. Yang dikatakan faqih itu menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wa iyahu, orang dikatakan faqih, ahli fikih atau tokoh dalam fikih yang faham agama, itu adalah az-zahid fid dunya, orang yang zuhd dalam urusan dunia. Ar-raghibu fil akhirah, orang yang lebih cinta dan senang dengan akhirat, mendahulukan kehidupan akhirat yang kekal. Al-basiru bi amri dinihi, orang yang mengerti dengan urusan agamanya. Orang yang mengerti dengan urusan agamanya. Al-mudawimu ala ibadati rabbihi. Dan orang, ya dikatakan faqih itu orang yang senantiasa langgeng, kontinu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai wafat. Sampai mati. Ya, sampai ajal menjemputnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu ajal, yaitu wafat. Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah tidak berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah wafat tidak ibadah, tidak salat, tapi disolati. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Disebutkan di sini, fil hadis dalilun ala fadli tafaqquh fid dini ala sa'iril ulumi. Hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan tafaqquh fid din. Ya. Tafaqquh fid din artinya mendalami ilmu-ilmu agama, ya. Ala sa'iril ulum, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu umum misalkan. Tafaqquh fid din itu adalah lebih utama, memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ya. Wa annahu min a'dami makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Li'annahu la yu'ta illa man arada Allah bi khairan. Ya. Dan ilmu ini atau tafaqquh fid din ini adalah merupakan akhlak yang

memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh, Salaful Ummah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah kebajikan. Ya. Kemudian disebutkan di sini, yadullu mafhumu syarti fi qawlihi man yuridu bi khairan ala anna man lam yatafaqqa fi dinillahi wa 'arada 'anil 'ulumi an-nafi'ati ma'a qudratihi ala dhalika wa ihtiyajihi ilayhi anna Allah lam yurid bihi khairan ya li hirmanihi al-asbab allati tunalu biha al-khairat wa tuktasabu biha as-sa'adah wallahu a'lam. Ya, kata mu'allif di sini bahwasanya mafhum dari syarat dari hadis yang mulia ini, may yuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan, menunjukkan hadis ini bahwasanya annaman lam yatafaqahu lam yufaqihu fi dinillahi, barang siapa yang tidak difahamkan dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, wa 'arada 'anil 'ulumin nafi'ati ma'a qudratihi 'ala dhalika wa ihtiyaji ilayhi, pada dan juga dia berpaling dari ilmu-ilmu yang bermanfaat padahal dia mampu untuk mempelajarinya, bahkan dia membutuhkan ilmu tersebut, membutuhkan tafaqquh fiddin, annallaha lam yurid bihi khairan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang itu kebajikan, li hirmanil asbab allati tunalu biha alkhairat wa tuktasu biha as-sa'adah, ya karena dia terhalang untuk ya untuk mendapatkan sebab-sebab tersebut, sebab-sebab kebaikan tersebut, ya karena dia juga terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar difahamkan dalam urusan agamanya. Ya, tidak boleh seorang mengatakan bahwasanya saya ini adalah orang awam, ya, awam terus sampai kapan awam? Ya, harus belajar untuk menghilangkan kebodohan itu harus dengan belajar. Innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu didapat dengan ilmu, dengan belajar. Ya. Jadi seorang tidak boleh yakni mengatakan awam terus. Awam sampai 40 tahun masih awam terus, 50 tahun masih awam terus, 60 tahun masih awam. Gimana ini? Kok tidak belajar? Ya, harus belajar. Ya, mengkaji, menghadiri majlis taklim yang dikaji di situ Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada qala Allah, qala Rasul. Harus diperangi jiwa ini, harus belajar kita, harus yakni merubah, ya harus merubah dari yang tidak baik menjadi yang baik, yang dulunya tidak memperhatikan dalam urusan agama, tidak sadar, ya harus sadar. Kalau tidak, kapan kita harus sadar? Kapan kita akan memahami agama yang mulia ini? Ya, maka hadis yang mulia ini adalah merupakan motivasi buat kita agar senantiasa ya, berupaya, berusaha mempelajari agama yang hanif ini, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkan dia ya Allah dalam urusan agama, ya, dan fahamkan dia dalam urusan yakni ta'wil, yakni mentafsirkan Al-Qur'an, ya. Kan ini doa yang agung semacam itu bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang berdoa kepada Allah, Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni ta'wil, bisa. Kalau dia berupaya, berusaha, ya Allah fahamkan saya ya Allah dalam urusan agama ya Allah. Fahamkan ya Allah dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendoakan kepada misanannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Boleh kita menggunakan doa semacam itu? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mempunyai ilmu, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha ilmu, yang Maha berilmu, agar kita faham dalam masalah agama kita, ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.

0: bersama materi dari kajian tentang anjuran berakhlak mulia bersama Ustaz Farid Hafidhahullahu Ta'ala. Adapun dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami dengan berat hati tidak membuka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Dr. Farid Al-Batuti LC-MPDI Hafidhahullahu Ta'ala atas materi yang telah diberikan, begitu juga dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di pagi hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Farid Al-Batuti Hafidhahullahu Ta'ala di setiap hari Kamis pukul 5:15 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrah mu'minun mu'min in kariha minha khulqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci berat sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang mau menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa'in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri.
1: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
2: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam
3: perlu untuk belajar.
2: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
3: belajar.
2: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.